Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Allah Maha Indah dan mencintai keindahan, dan Dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Legisau FM Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat. Dan sekali pada pagi hari ini kembali bersuara kepada Dau Febri dalam Selamat Pagi Pesisir Selambi edisi Jumat 11 September 2020. Dan kita hadirkan tentunya lagu-lagu religi bernuansa Islami dan juga informasi-informasi Islam yang bakal menambah pengetahuan kita di edisi kali ini. Selamat pagi sahabat Lengkisau dimanapun berada yang mendengarkan 91,2 Lengkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online. Mudah-mudahan kabarnya sehat dimanapun sahabat Lengkisau berada. Dan tak lupa sahabat Lengkisau, pagi hari yang mendung dan sendu ini jangan lupa untuk pakai masker ya, karena asap atau debu masih berterbangan dan kita tentunya harus menjaga kesehatan ya sahabat di musim seperti ini. Sahabat Lengkisau, pada pagi hari ini seperti biasa dalam memulai aktivitas jangan lupa untuk berdoa, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa juga untuk selalu tersenyum ya, bersemangat memulai aktivitasnya dan berpikir positif. Mudah-mudahan banyak rezeki, banyak kebaikan yang terjadi. Apalagi di hari Jumat ini sahabat, mudah-mudahan selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: dilakukan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
2: Di suatu pagi yang cerah,
3: Nur, oh Nur, alun juo babuen kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
3: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, beli capek.
2: Jangan lai dah. Dalam air galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
3: Itulah upia. Dah ada nan tahu informasi doh. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
4: Dunsana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan menganduang klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan nan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

91,2 Lengkisau FM, Sobat Lengkisau masih bersama Del Fabri dalam program Selamat Pagi Pasisir Islami. Sobat Lengkisau, diantara sholat sunnah yang dianjurkan dalam Islam adalah sholat syuruk atau sholat isyrak dan sholat duha yang kerap dianggap sama oleh sebagian muslim. Sholat syuruk dan duha sama-sama dikerjakan pada pagi hari. Meski demikian, keduanya memiliki ketentuan berbeda, terutama dari segi waktu pelaksanaan dan juga hukum sholatnya. Para ulama menjelaskan batas waktu serta ketentuan masing-masing sholat sunnah tersebut. Lantas apa sih sahabat perbedaan sholat syuruk dan duha? Nah, kita akan mengenal terkait dengan waktunya, hukum, dalil keutamaan, dan ganjaran bagi yang mengerjakannya. Apalagi kisah untuk waktu sholat syuruk sebagaimana yang dipaparkan Subandi dalam karyanya, di mana sholat syuruk dikerjakan setelah matahari terbit dan naik setinggi satu tombak. Waktu tersebut diperkirakan sekitar 10 hingga 15 menit setelah matahari terbit. Waktu pelaksanaan sholat syuruk dijelaskan dalam firman Allah SWT pada surat Syad ayat 18. Sesungguhnya kami telah menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia atau Daud pada waktu petang dan juga pagi. Rangkaian ibadah ini diawali dengan sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dilanjutkan dengan berzikir atau beristighfar di tempat sholat hingga matahari terbit. Setelah itu sahabat, rangkaian tersebut ditutup dengan sholat dua rakaat. Waktu pelaksanaan sholat syuruk tergolong singkat. Namun sholat syuruk tidak boleh dikerjakan terlalu awal atau tepat saat matahari terbit. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai waktu-waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat. Janganlah kalian memilih untuk mengerjakan sholat pada saat matahari terbit, dan jangan pula ketika matahari tenggelam, karena matahari terbit diantaranya dua tanduk setan. Hadis riwayat Bukhari. Kapan lagi saya masih mengutip dari sumber yang sama, untuk sholat duha memiliki rentang waktu yang jauh lebih panjang. Sholat ini dapat dikerjakan sekitar 15 menit setelah matahari terbit hingga menjelang masuk waktu zuhur, yakni ketika matahari tepat berada di tengah langit atau saat zawal. Dalam rentang waktu tersebut, sholat duha memiliki beberapa pembagian waktu. Berdasarkan ulasan Ahmad Farid, waktu pelaksanaan sholat duha terbagi menjadi tiga. Waktu pertama disebut juga sebagai waktu pelaksanaan sholat syuruk atau awal waktu duha. Waktu kedua merupakan waktu yang paling utama untuk melaksanakan sholat duha, yaitu ketika matahari mulai terasa menyengat. Waktu itu dikenal sebagai istilah awabid. Nabi SAW bersabda, sholatnya orang-orang awabin adalah ketika anak-anak unta sudah bangun dari pembaringannya karena tersengat panasnya matahari. Hadis riwayat Muslim. Nah, jika diperkirakan sahabat, waktu ini biasanya sekitar pukul 8.30 hingga 9.30. Adapun waktu sholat duha terakhir yang dianjurkan yaitu 10 hingga 15 menit sebelum waktu sholat zuhur. Berikutnya sahabat Lengkisau, berkaitan dengan jumlah rakaat sholat syuruk secara khusus dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Syaikh Sulaiman Al-Jamal dalam Hasyiyah Al-Jamal menjelaskan bahwa sholat syuruk yang dilakukan lebih dari 2 rakaat dihukumi tidak sah. Sementara itu, sholat duha paling sedikit dilaksanakan 2 rakaat dan dapat ditunaikan hingga 4, 8, atau 12 rakaat sesuai dengan kemampuan kita. Berikutnya sahabat Lengkisau, untuk keutamaan sholat syuruk sangat istimewa, di mana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat subuh secara berjamaah, lalu ia duduk sambil berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan sholat dua rakaat, maka ia memperoleh pahala haji dan juga umrah. Beliau pun bersabda, pahala yang sempurna, sempurna dan sempurna. Hadis riwayat Tirmizi. Adapun sahabat Lengkisau, sholat duha memiliki keutamaan berupa pahala sedekah bagi setiap persendian.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pada pagi hari diharuskan bagi seluruh persendia di antara kalian untuk bersedekah. Setiap bacaan tasbih atau subhanallah adalah sedekah. Setiap bacaan tahmid alhamdulillah adalah sedekah. Setiap bacaan tahlil la ilaha illallah adalah sedekah. Dan setiap bacaan takbir Allahu akbar juga adalah sedekah." Begitu pula amar ma'ruf mengajak kepada ketaatan dan nahi mungkar. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Semua itu dapat dicukupi dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim.

0: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
1: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
0: Dengan gotong royong, semua tertolong.
2: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
3: Adin, dimakan sayurnya ya.
4: Ah ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula yang penting kan gizinya seimbang.
3: Lah gimana mau gizinya seimbang kalau makan gak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
4: Ah masa sih bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
3: Iya benar, masa ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat, jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
4: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya bu?
3: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
4: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya, Bu.
3: Makanya kan, ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah, itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
4: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
3: Nah, gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
4: Iya, Bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
3: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
4: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
3: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
4: Iya, Bu, iya. Pokoknya, tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa, makan sayur dan buah setiap hari. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
5: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Anda masih mendengarkan 91,2 Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDE Uni Pesisir Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Lankisau FM.

0: Dari kawasan Raja Agus Salim, Payana 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai lagi soal kita beralih dari Selamat Pagi Pasisir Selabi ke dalam program Jumat bersama Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan. Program rutin kita di edisi kali ini Jumat 11 September 2020, dan hadir dan juga menyapa kembali untuk sapa lagi saw yang mendengarkan di 91,2 Lengkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online, atau sapa lagi saw yang tengah menyaksikan kita melalui video streaming di Facebook LPPL Lengkisau FM. Selamat pagi sahabat, mudah-mudahan pada pagi hari ini diberikan keberkahan oleh Allah SWT, dan tentunya pada hari ini kita kembali membuka lembaran ilmu sahabat dengan narasumber kita dari Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan. Tanda sebelum Adel Fabri memperkenalkan narasumber yang sudah hadir dan juga menyapa, kita tentunya menyapa kembali untuk sahabat Lengkisau yang masih mendengarkan di 91,2 Lengkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online. Dan sahabat juga bisa ya nantinya bertanya terkait dengan kegiatan kita di edisi kali ini, silakan di 0823 7441 4591, atau juga sahabat melalui kolom komentar di Facebook LPPL Lengkisau FM. Baik, sampai lagi so di pagi hari ini langsung saja kita sapa narasumber kita yang sudah hadir, sahabat Basi dari Kecamatan Basampe Balai, ada Bapak Mastaroza MA selaku penyuluh agama Basampe Balai Tapat. Kita sapa, sudah hadir bersama kita sahabat. Halo Bapak, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bu, selamat pagi.
0: Pak, gimana kabarnya pada pagi hari ini Pak?
1: Insyaallah, alhamdulillah sehat Bu.
0: Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir Bapak langsung dari Tapat ya Pak ya.
1: Iya Bu.
0: Bagaimana nih Pak tadi perjalanannya?
1: Ya, berangkat tadi dari 3:30.
0: 3:30.
1: Ya, alhamdulillah sampai jam 8 sini.
0: Ya. Lancar ya Pak perjalanannya. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak ya. Luar biasa sekali sudah hadir bersama kita, dan bersama Bapak Mastaroza ini edisi terakhir nih dari Bas sampai Balai ya Pak.
1: Iya Bu.
0: Nah, Bapak boleh disapa dulu pendengar kita sahabat Lengkisau.
1: Halo sahabat Lengkisau, pada hari ini semoga kita semua diberikan kesehatan, keberkahan di dalam kehidupan kita, di dalam menjalani kehidupan ini. Ya, selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Amin ya rabbal alamin. Nah, baik Bapak, di kegiatan kita hari ini tausiah, tema yang diangkat adalah terkait dengan pelajaran ya Pak dari kisah salah satu nabi, yaitu Nabi Yakub dan juga malaikat maut. Nah, yeah. Sebelum kita masuk ke kajiannya, mungkin apa nih Pak alasannya mengambil kisah dari Nabi Yakub ini?
1: Ya, tentu kita selaku manusia, selaku hamba Allah yang yakin akan Allah dan Rasulnya, mengambil hal-hal yang positif di dalam kehidupan ini.
0: Baik.
1: Agar kita selamat dunia wal akhirah.
0: Ya,
1: ya mungkin itu.
0: Baik.
1: Sebagai gambarnya.
0: Ya, sapa lagi so, langsung saja kita dengarkan kajian dari Bapak Mastaroza terkait dengan pelajaran yang bisa kita ambil sahabat dari kisah Nabi Yakub dan juga malaikat maut. Kepada Bapak dipersilakan. Silakan Bapak.
1: Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم قرآن سورة المنافقون آيات yang ke-9. Sahabat Rizki Rangkisau yang dimuliakan oleh Allah, tidak kata yang patas kita ucapkan melainkan rasa syukur atas segala rahmat yang Allah titipkan kepada kita bersama. Salah satu nikmat yang paling besar adalah nikmat hidup, sehingga dengan kehidupan ini kita mampu beraktivitas untuk menjalani kehidupan. Nikmat hidup adalah nikmat yang tidak bisa diperjualbelikan, yang tidak sebanding dengan materi yang dimiliki. Jikalaulah nikmat hidup ini bisa dibeli, maka Nabi Sulaiman tidak akan pernah mati. Qarun yang terkenal dengan kekayaannya yang ditimbun di dalam perut bumi tidak akan pernah mati, karena dia mampu membeli yang namanya hidup. Inilah keadilan dari Allah. Yang kaya mati, yang miskin mati. Yang punya jabatan mati, yang tidak mati. Yang sehat mati dan sakit pun mati. Maka dengan nikmat hidup, mudah-mudahan mampu kita persembahkan dengan sebaik-baiknya di hadapan Allah. Suatu saat kita akan kembali menghadap kepada kullu nafsin zaiqatul maut. Salawat dan salam Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sama-sama kita doakan kepada Allah

Nabi Ishaq, anak daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti Nabi dan Rasul lainnya, Nabi Yakub juga bersahabat, berteman dan berkomunikasi dengan seorang malaikat. Salah satu malaikat yang berkomunikasi dengan Nabi Yakub adalah malaikat maut. Suatu ketika malaikat maut berkunjung ke rumah Nabi Yakub. Sesampainya di rumah Nabi Yakub, Nabi Yakub bertanya kepada malaikat maut, "Wahai malaikat Allah, malaikat Israel, apa tujuan engkau untuk datang kepadaku hari ini? Apakah engkau ingin mencabut nyawaku, ataukah engkau hanya sekedar untuk berkunjung atau bertamu?" Maka dikala itu malaikat maut berkata, "Wahai Nabi Allah Yakub, pada hari ini aku datang hanya untuk berkunjung melihatmu." Dalam cengkerama itu Nabi Yakub meminta satu permintaan kepada malaikat maut. "Wahai Israel, aku tahu engkau adalah malaikat maut. Kau yang akan mencabut nyawaku dan nyawa seluruh umat manusia. Ada satu permohonanku kepadamu, wahai malaikat maut." "Apa itu?" kata malaikat Israel. "Jika ajalku dekat nanti, jika ajalku hampir habis, berikanlah aku utusan, berikanlah aku isyarat." "Untuk apa?" kata malaikat maut. "Jika umurku hampir habis, maka aku akan sangat bersiap-siap menghadap kepada Allah. Aku akan memperbanyak amal ibadahku kepada Allah. Maka aku tidak ragu menghadap Allah." "Baik," kata malaikat maut, "aku akan berikan utusan kepadamu sebelum aku cabut nyawamu." Lalu pergilah malaikat maut tersebut. Waktu berlalu dari menit, dari detik ke menit, menit ke jam. Jam berganti dengan hari, hari berputar dengan minggu, bulan, bahkan tahun. Sudah lama, bahkan sudah berpuluh-puluh tahun, malaikat maut tidak lagi mengunjungi Nabi Yakub. Sehingga dari Nabi Yakub yang pertama ditemui oleh malaikat maut waktunya masih muda, karena sudah berpuluh-puluh tahun, Nabi Yakub menjadi tua dan renta. Rambutnya yang dahulu hitam sekarang sudah memutih. Tenaganya yang dahulu kuat sekarang sudah lemah. Dan dahulu dia berdiri dengan tegap, sekarang sudah membungkuk. Tak lama kemudian datang kembali malaikat maut berkunjung. Sesampai di rumah Nabi Yakub, Nabi Yakub melihat malaikat maut sudah datang. Seakan-akan memberikan aba-aba, seakan-akan memberikan isyarat bahwa ajalnya hampir habis. Bertanyalah Nabi Yakub, "Wahai malaikat Allah Israel, apa tujuan engkau untuk datang hari ini? Apa sekedar untuk berkunjung?" Kemudian malaikat maut berkata, "Wahai Yakub, hari ini aku ingin mencabut nyawa. Kemudian Nabi Yakub protes dia, "Wahai malaikat Allah, dahulu engkau telah berjanji kepada aku, kau akan memberikan isyarat, kau akan memberikan utusan. Kenapa hari ini engkau datang?
langsung ingin mencoba.

0: nyawa aku. Kemudian malaikat menjawab, utusan telah aku berikan kepadamu, namun engkau yang tidak sadar. Yang pertama utusan yang aku berikan, rambutmu yang sudah putih. Yang kedua tenagamu yang sudah habis. Dan yang ketiga adalah tulangmu sudah membungkuk. Para sahabat Riji, Radio Langkisau yang dimuliakan oleh Allah SWT, begitulah kehidupan kita di atas dunia ini. Terkadang kita terlena dalam menjalani kehidupan. Tidak sedikit manusia yang mengatakan saya beriman kepada Allah, man amana billah, namun mereka sibuk dengan segala aktivitasnya dan lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Kita kejar dunia ini, kita ambil rezekinya Allah, namun kita lupa akan Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum, dan janganlah gara-gara hartamu, wala auladukum, dan anak-anakmu, an zikrillah, kamu lupa dan lalai dalam mengingat Allah. Wa ma yaf'al dzalik, jika itu yang kamu lakukan, faulaika humul khasirun, maka kamu termasuk kepada golongan orang-orang yang rugi. Sahabat Radio Langkisau yang dimuliakan Allah, maka kita jangan sampai terlena di dalam kehidupan ini. Boleh kita mencari dunia, boleh, tapi jangan kita lalaikan akhirat kita, karena kita tidak selamanya hidup di atas dunia ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa tazawwadu, berbekallah kamu, fa inna khairaz zadit taqwa, maka sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Dan sampai kita menjadi orang yang selalu menyesal nanti setelah kematian itu datang. Sampaikan oleh Allah, min qabli ayati ahadukumul maut, apabila ajal itu datang di antara salah seorang di antara kamu, ajal sudah datang, kematian sudah datang, timbul satu penyesalan, fayakul, mereka berkata, Rabbi, ya Tuhanku, laula akhartani, jika engkau berikan aku kesempatan, ila ajalin qarib, dengan waktu yang sebentar saja, fa'asaddaqah, maka aku akan bersedekah, wa akum minas salihin, dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Suatu penyesalan yang tidak berguna. Maka daripada itu, selagi hidup ruh masih dikandung badan, Allah sayang kepada kita, maka persiapkanlah diri kita. Jangan kita sampai terlena dengan dunia. Kita kejar harta, harta sudah dapat, kita buat rumah yang megah, mobil yang mengkilap, anak sarjana, tapi kita tidak beribadah kepada Allah. Orang sholat kita tidak, namun saat itu kita mati, tidak ada yang kita bawa, tidak sedikit harta yang kita tinggalkan. Anak yang sarjana kita harapkan bermanfaat, ternyata mereka tidak mendoakan kita. Mereka berebut dengan harta yang kita tinggalkan. Alangkah ruginya kita di saat menghadap Allah dengan nol besar. Maka Rasulullah SAW sangat mengkhawatirkan umatnya di penghujung kehidupan beliau. Di saat beliau sedang sakit parah, malaikat maut datang menjemput dengan pertanyaan yang sama, apa tujuan engkau wahai malaikat maut, aku ingin mencabut nyawamu ya Rasulullah. Sesungguhnya aku sangat sedih dengan hal ini. Namun ini adalah perintah dari Allah. Maka sebelum malaikat maut mencabut nyawa Rasulullah, Allah sampaikan kepada malaikat maut, "Wahai Israel, perlihatkan surga kepada Habibku, Habiballah, kekasihku." Maka diperlihatkan surga. Menetes air mata Rasulullah melihat surga. Kemudian malaikat Israel berkata, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis melihat surga? Surga telah menantimu, para malaikat sudah menunggumu." Nabi menjawab, Umati. Bagaimana dengan umatku? Begitulah Rasulullah dengan cintanya kepada kita selaku umatnya. Dengan sampai kita tidak membawa apa-apa di dalam kehidupan setelah dunia ini, satu penyesalan yang tidak berguna, satu senandung yang luar biasa terngiang. Datang masanya, insaflah diri, selimut putih pembalut badan. Ketika selimut putih itu datang, maka semua tidak akan berguna. Kesombongan yang kita banggakan, pangkat kedudukan yang kita banggakan, semua tidak berguna. Maka kita kembali kepada Allah. Mudah-mudahan sahabat religi usia pada pagi hari ini mampu mengetuk pintu hati kita. Boleh kita mencari dunia, maka Allah sampaikan, "Fantashiru fil ardh, bertebaranlah kamu di permukaan bumi. Wa bataghi fi ma atakallah, ambillah, carilah karunia dari Allah." Namun jangan sampai kita lupa akan akhirat kita. Mudah-mudahan kesimpulan dari ini semua, bentuk daripada pelajaran yang kita ambil, jangan sampai kita menunggu ajal itu datang. Maka bersiaplah sebelum ajal itu datang, karena ajal adalah perkara yang gaib dan dia pasti akan datang. Ketika dia datang, dia tidak akan pernah menunggu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali tentunya Bapak Pastor Reza ya, kisah dari Nabi Yakub dan juga malaikat maut ini. Nah, tentunya ini merupakan pengingat bagi kita ya Bapak, ya. Bagaimana kita mengingat kematian itu yang memang dekat dengan kita. Dan sedikit Bapak mungkin ada pertanyaan terkait dengan, kan disampaikan tadi bahwa malaikat maut sudah mengirimkan utusan-utusannya, ada rambut yang mulai memutih, telinga yang mulai berkurangnya mendengar. Nah, lalu bagaimana nih Pak pandangan Bapak mungkin terhadap hamba Allah yang mungkin mereka masih muda, tapi ajalnya sudah datang. Kan mereka tidak mengalami utusan-utusan tadi. Apakah merasa adil bagi mungkin hamba Allah yang meninggal di usia muda, bahkan kecil Pak, tanpa tanda-tanda tadi?
0: Baik. Ajal, perkara ajal, memang sebetulnya bukan harus tua dengan tanda-tanda yang diberikan tadi. Maka sesungguhnya sebaik-baik manusia itu, kata Rasulullah, yang usianya panjang, kemudian dia banyak ibadah. Alangkah lebih baiknya lagi ketika usia sedikit, ibadahnya banyak. Maka perkara maut adalah perkara Allah. Maka daripada itu, di saat ajal itu datang, apakah itu adil? Itulah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terbaik menurut Allah. Terkadang kita selaku manusia, sesuatu yang kita anggap baik belum tentu itu baik di hadapan Allah. Makanya semua cita-cita kita terkadang tidak dikabulkan. Kenapa tidak dikabulkan? Karena itu tidak baik untuk diri kita. maka kematian itu pasti. Yang putih jatuh, kumbang jatuh, dan buah pun jatuh. Yang penting watazawadu, bersiaplah, berbekallah, buatlah bekal. Walaupun usia engkau sedikit, buatlah bekal, karena engkau akan bertemu di hadapan Allah SWT. Seperti itu mungkin.
1: Ya,
0: wallahu'ala.
1: Nah, Bapak berikutnya Bapak terkait dengan mungkin seseorang ataupun hamba Allah yang ketika dia menunggu tua nih Pak untuk beribadah. Ini mungkin ada nih Pak ya membawanya yang ingin disampaikan Pak. Nantilah ketika udah tua, nantilah ketika rambutnya udah putih. Mungkin berkaitan juga dengan pertanyaan pertama tadi Pak. Mereka giat untuk beribadah ketika tua saja.
0: Iya. Terkadang Allah membuka hijab kita. Terkadang waktu muda dia menjadi orang jahat. Di saat dia sadar, Allah buka hijab kepada kebaikan. Ya, hijab kebaikan itu tentu kita berusaha untuk mencapainya. Setidaknya kita belajar dari alam, belajar dari anak yang lebih kecil dari kita. Kenapa dia mampu sholat 5 waktu sehari semalam dengan usia muda belia? Kenapa saya sudah tua saya tidak mampu? Terkadang kesadaran diri itu timbul dari diri sendiri. Maka ketika dia tua, mungkin itu waktunya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan anak kita, generasi kita, cucu-cucu kita menjadi hamba Allah yang dekat kepada Allah SWT.
1: Ya, amin. Baik Bapak, terakhir Bapak boleh disampaikan himbauan ataupun pesan kepada pendengar kita, sahabat lagi. So, silakan Bapak.
0: Terima kasih Bu. Bapak Ibu, saudaraku, sahabat Langkisau. Terkadang kita ego di dalam kehidupan ini, menganggap diri kita yang paling besar, menganggap diri kita yang paling hebat, yang paling berilmu. Terkadang kita lupa kepada sang pemberi ilmu itu. Kita lupa kepada sang pemberi amanah itu. Maka daripada itu, sadarilah diri kita. Kita ini makhluk ciptaan. Ada yang menciptakan, khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diciptakan Allah, akan kembali kepada Allah. Tidak ada sesuatu yang bisa kita banggakan. Semua hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih. Kami ucapkan luar biasa sekali tentunya Bapak. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua ya, dan mengambil pelajaran dari kisah Nabi Yakub dan juga malaikat maut ini. Terima kasih juga atas waktunya Bapak Ustaz Roza sudah hadir di Radio Langkisau FM memberikan kajian dan tausiah kepada kita semua. Kita ucapkan juga terima kasih untuk sahabat Langkisau yang sudah mendengarkan Jumat bersama Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan di edisi Jumat 11 September 2020 ODAP. Sahabat Langkisau, kita tutup dulu edisi kali ini. Saya Adel Febri, tim yang bertugas, serta narasumber kita undur suara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Eh, kartu apaan tuh? KTP? Bukan sih, buku nikah.
1: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
0: Kartu kusuka? Apaan tuh?
1: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
0: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
1: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
2: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Terjadi kebakaran, langsung hubungi telepon pos pemadam kebakaran Painan 0756-21693 atau Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Painan 0835-6424-341, Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Kambang 0812-7344-8105, Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Balai Salasa 0822-8578-5263, Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Tapan 0813-7452-6524, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran 0812-6686-6333, Kepala Seksi Pemadam Kebakaran 0813-7485-3014. Pantang pulang sebelum padam. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kominfo beserta Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.
3: Pagi Pak Joko.
4: Kok tokonya tutup Pak?
5: Iya Pak Amir, Pak Tono. Soalnya saya mau daftar CKN Kids dulu.
4: Wah, rugi dong Pak, nggak dagang seharian.
6: Wah, Pak Joko sama Pak Amir emang belum tahu ya?
4: Belum tahu apa Pak Tono?
6: Sekarang kan udah bisa daftar lewat BPJS Kesehatan Care Center 1.500-400.
4: Oh.
6: Jadi nggak perlu antri dan bisa daftar di mana aja. Gampang kok Pak.
5: Yang bener Pak.
6: Iya, tinggal telepon aja 1.500-400.
5: Iya.
6: 24 jam loh Pak. Sebutkan NIK, alamat email, nomor handphone, alamat pengiriman kartu CKN KIS, nomor rekening tabungan Bank Mandiri, BNI, atau BRI, dan menyanggupi pembayaran melalui atau debit. Setelah selesai, nanti kartunya juga diantar kok, Pak.
5: Wah, gampang ya daftar CKN KIS?
6: Udah gampang. CKN KIS bermanfaat lagi.
4: Ngomong-ngomong, toko nggak jadi tutup kan? Saya mau beli gas nih.
6: Ayo, daftar CKN KIS di 1.500-400. Dengan gotong royong, semua tertolong.
7: Anda masih mendengarkan 91,2 Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: percaya.
1: Halo cantik, nama kamu siapa?
2: Echa.
1: Oh, lagi ngapain kamu?
2: Masak-masakan.
1: Bapak ibu di mana?
3: Saya orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Saya orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Saya orang tuanya.
12: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
13: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM. Sama Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Halo sahabat Lankisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Lankisau FM dan Facebook LPPL Lankisau FM.

Dari kawasan Ajagusalim Painan 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sampai lagi semua masih bersuara kita di Love Fabri, kita hadirkan informasi dari wilayah Pesisir Selatan di edisi hari ini Jumat 11 September 2020.

Sapa lagi sebelum kita masuk informasi dari wilayah pesisir selatan, Del Fabri dan Sapa Lengkisau dari Radio LPPL Lengkisau FM tentunya mengucapkan juga ya sahabat Hari Radio Nasional pada hari ini yang diperingati pada 11 September sahabat, dan juga bertepatan dengan berdirinya Radio Republik Indonesia. Peringatan tersebut menjadi momentum untuk mengingat perjalanan radio dalam memberikan informasi kepada masyarakat setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Dan sahabat Lengkisau, selamat Hari Radio Nasional dan juga HUT ke-81 RRI, di mana terus hadir menyampaikan informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, sahabat lagi, so kita masuk ke informasi yang pertama terkait dengan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang mulai membangun saluran drainase sepanjang 1,2 km sebagai upaya mengatasi persoalan genangan dan juga banjir yang masih kerap terjadi di Kota Paimenan. Pembangunan drainase yang membentang dari kawasan kantor Inspektorat Pesisir Selatan hingga Batang Paimenan ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Bupati Pesisir Selatan Hendra Codi pada Kamis 10 September lalu. Disampaikan sahabat, pembangunan drainase merupakan bagian dari langkah pemerintah daerah dalam membenahi infrastruktur perkotaan sekaligus memperbaiki sistem pengendalian dan pembuangan air di ibu kota kabupaten. Keberadaan drainase yang memadai sangat penting bagi Kota Paimenan, terutama saat hujan dengan intensitas tinggi, sebab Kota Paimenan merupakan pusat pemerintahan sekaligus kawasan dengan aktivitas masyarakat yang padat. Pembenahan infrastruktur akan dilakukan pemerintah daerah secara bertahap. Selain untuk mengurangi risiko banjir, pembangunan tersebut juga diarahkan untuk memperbaiki penataan kawasan perkotaan sehingga Kota Paimenan semakin nyaman dan juga representatif.

Selain itu, sama lagi peletakan batu pertama atau groundbreaking juga dilakukan di Pasar Suranti, Kecamatan Sutra. Dimulainya pembangunan ditandai juga dengan peletakan batu pertama pada Kamis 10 September. Dan untuk melanjutkan pembangunan tersebut, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengalokasikan anggaran 6,1 miliar rupiah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan juga Penataan Ruang atau PUPR. Kembali dimulainya proyek ini menjadi angin segar bagi masyarakat dan pedagang Suranti yang selama bertahun-tahun menanti kepastian pembangunan pasar. Bupati Hendra Joni juga menyatakan bahwa keberadaan pasar bukan sekedar tempat bertemunya pedagang dan pembeli. Pasar memiliki posisi penting dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat, terutama yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas perdagangan sehari-hari.

91,2 lagi Saw FM, sama lagi Saw masih bersama Model Fabri dalam program Gawang Basisi di edisi Jumat 11 September 2020. Dan sahabat, kita masih hadirkan informasi dari wilayah pesisir selatan di mana kabut asap yang mulai menjadi perhatian di Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam beberapa minggu ini, kondisi atmosfer di sejumlah wilayah pesisir selatan dipengaruhi kabut asap yang berpotensi menurunkan kualitas udara dan meningkatkan konsentrasi partikulat di udara. Masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terutama ketika kabut asap terlihat semakin pekat dan aktivitas di luar ruangan tidak dapat dihindari. Penggiat lingkungan hidup dari Yayasan Gajah Sumatera sekaligus pengurus DPW Lembaga Pemerhati Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Darpius Indra, menyatakan berdasarkan perkembangan kondisi atmosfer dan pemantauan kualitas udara pada 6 hingga 8 September 2020, secara umum kualitas udara di pesisir selatan masih berada pada kategori sedang. Namun, kondisi tersebut tidak berarti seluruh wilayah dan waktu berada dalam kondisi yang sama. Keberadaan kabut asap perlu menjadi perhatian karena kondisi kualitas udara dapat berubah seiring perkembangan cuaca, arah angin, dan juga sumber asap. Kabut asap yang mempengaruhi pesisir selatan dapat berasal dari sumber lokal maupun asap kiriman dari wilayah provinsi tetangga. Kondisi tersebut membuat pemantauan kualitas udara secara berkala menjadi penting untuk mengetahui perkembangan situasi. Diingatkan sahabat masyarakat agar mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kabut asap semakin pekat. Langkah tersebut terutama penting bagi kelompok masyarakat yang lebih rentan terhadap paparan polusi udara. Diingatkan juga bahwa masyarakat tidak diimbau tidak panik tetapi tetap memperhatikan kondisi lingkungan sekitar. Ketika jarak pandang mulai berkurang akibat kabut asap atau udara terasa semakin tidak nyaman, aktivitas luar ruangan sebaiknya dikurangi. Berikutnya, sahabat Langkisa, pemerintah Nagari Lubuk Betung Indrapura Kecamatan Airpura mulai menyusun prioritas pembangunan untuk 2026 melalui musyawarah Nagari. Kegiatan yang digelar pada Rabu lalu sekaligus membahas daftar usulan rencana kerja pemerintah Nagari untuk 2026 dengan melibatkan unsur pemerintahan dan juga masyarakat. Camat Airpura Legiandru menyatakan bahwa musnak dilaksanakan di Gedung Sanggar Seni Nagari Lubuk Betung Indrapura. Kegiatan ini dihadiri oleh Kasih Kesos Kecamatan Airpura Tarmizi Lameri selaku bagian dari tim kecamatan yang menjalankan fungsi pembinaan, pendampingan, dan koordinasi dalam proses perencanaan pembangunan Nagari. Musnak ini merupakan salah satu tahapan yang penting dalam siklus perencanaan pembangunan Nagari. Melalui forum tersebut, pemerintah Nagari bersama Badan Pemusyawaratan Nagari atau BAMUS dan unsur masyarakat membahas berbagai kebutuhan yang dinilai penting untuk kemudian disusun menjadi program dan kegiatan pembangunan.

Apalagi saya itulah informasi yang kami rangkum dalam Gawang Pasisir di edisi Jumat 11 September 2026 sekaligus menutup perjumpaan kita di edisi kali ini. Terima kasih banyak buat Sapa Lagi Show yang sudah mendengarkan. Semoga informasi maupun program-program yang kita hadirkan bisa bermanfaat buat sahabat Lagi Show yang mendengarkan di 91.2 Lagi Show FM dan juga di streaming Radio Book Online. Nantinya sahabat kita akan terhubung dengan RRI Pro 1 pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Del Fabri, undur suara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Champions. Manchester United kembali ke panggung Eropa dengan meraih kemenangan telat 4-0 atas Sabah FK di Stadion Old Trafford dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's over the top for Xhaka. Tries the back heel. It's all over the place and Martinez puts it in.
2: Manchester United mengawali kiprahnya di Liga Champions musim ini dengan kemenangan meyakinkan. Kembali tampil di kompetisi elit Eropa setelah 2 tahun absen, Setan Merah langsung meraih kemenangan besar. MU mengalahkan tim debutan Sabah FK dengan skor 4 gol tanpa balas di Old Trafford dini hari tadi. 3 gol MU tercipta pada babak pertama melalui Mateus Cunha, Bruno Fernandes, dan Benjamin Sesko. Sementara 1 gol tambahan dicetak Lisandro Martinez pada babak kedua. Tuan rumah memang sempat mendapat tekanan pada awal pertandingan, tetapi perlahan mampu mengambil kendali permainan. Cunha membuka keunggulan pada menit ke-27 setelah menyelesaikan umpan silang Patrick Dorgu dari skema serangan balik. Bruno Fernandes kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-42 melalui penyelesaian dari jarak dekat. 3 menit berselang, Sesko memanfaatkan umpan terobosan Brian Mbeumo untuk membawa MU unggul 3 gol. Usai pertandingan, pelatih MU Michael Carrick mengaku puas dengan performa timnya, termasuk dengan performa para pemain pengganti yang mampu menjaga kendali permainan.
3: Yeah, it was a good night for us for many reasons, to be honest. Individually, I thought this was...
4: Ini malam yang sangat baik bagi kami, karena banyak alasan. Secara individu, saya melihat beberapa penampilan yang sangat bagus. Secara kolektif sebagai sebuah tim, para pemain yang masuk sebagai pengganti juga tampil sangat baik. Mereka mampu menjaga konsistensi dan performa tim. Dan menurut saya, itu sangat penting. Kami juga bisa melakukan perubahan sesuai perkembangan pertandingan.
2: Memasuki babak kedua, MU tetap tampil agresif dan kembali menciptakan sejumlah peluang. Lisandro Martinez mencetak gol keempat pada menit ke-68 setelah memanfaatkan bola rebound dari situasi tendangan bebas Fernandes. Sabah sebenarnya beberapa kali mengancam gawang MU, terutama menjelang akhir pertandingan. Namun, penyelesaian akhir tim tamu belum mampu mengubah skor hingga peluit panjang berbunyi. Usai pertandingan, Martinez pun mengaku sangat bahagia setelah mencetak gol di hadapan pendukung MU di Old Trafford.
5: It's an amazing feeling, scoring.
4: Ini perasaan yang luar biasa, benar-benar luar biasa. Bisa mencetak gol di stadion yang luar biasa dan indah ini. Apalagi dengan dukungan orang-orang di sini, saya tidak bisa meminta lebih dari itu. Sejujurnya, malam ini saya adalah salah satu orang yang paling bahagia di dunia. Sekarang kami harus menikmati kemenangan ini, dan besok kami mulai memikirkan pertandingan derby.
5: We have to think about the derby, you know?
2: Kemenangan 4 gol tanpa balas menjadi awal positif Manchester United dalam perjalanan mereka di Liga Champions musim 2026-2027. Selanjutnya, Setan Merah akan mengalihkan fokus ke pertandingan derby kontra Manchester City di Liga Premier Inggris pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Bayern Munich mengawali Liga Champions musim ini dengan kemenangan telak atas wakil Norwegia Bodø Glimt. Bermain di Allianz Arena dini hari tadi, Dyrotten menang 5 gol tanpa balas berkat gol Jamal Musiala, Harry Kane, Alphonso Davie, dan 2 gol Michael Olise. Bayern langsung tampil dominan sejak awal, tetapi kesulitan mencetak gol hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, tuan rumah meningkatkan tekanan dan akhirnya mencetak 5 gol untuk mengunci kemenangan. Usai pertandingan, pelatih Bayern, Vincent Kompany, menilai timnya harus tetap tenang dalam menghadapi tekanan agar dapat mengamankan kemenangan.
1: Das Rezept ist eigentlich immer in diesem Moment ruhig bleiben.
2: Kuncinya adalah tetap tenang dalam situasi seperti ini dan tidak tiba-tiba terbawa ekspektasi berlebihan. Kami tahu ruang yang tersedia meskipun sangat sempit dan kami tahu kami bisa mencetak gol. Dua peluang di babak pertama sebenarnya merupakan momen yang seharusnya bisa kami manfaatkan. Itu tidak berhasil di pertandingan sebelumnya, tetapi hari ini situasinya berbeda. Saya tidak tahu apakah babak pertama dan kedua benar-benar sangat berbeda. Tekanan pada babak pertama memang selalu ada, tetapi setelah gol tercipta pada babak kedua, ruang menjadi lebih terbuka dan kami bisa membuat perbedaan.
1: Dieses Druck bleibt und dann irgendwann kommt es und dann sind die Räume größer und dann kannst du das Unterschied machen.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich langsung menempati papan atas klasemen Liga Champions dengan 3 poin. Keunggulan selisih gol setelah menang 5-0 menjadi modal penting bagi Dyrotten pada awal kompetisi.

0: Masih dari ajang Liga Champion. Hasil manis di laga perdana Liga Champion membawa Como 1907 langsung melesat ke peringkat kelima klasemen sementara fase Liga. Kemenangan telak 4-1 atas RB Leipzig tidak hanya mencatatkan sejarah baru bagi klub, tetapi juga menjadi modal berharga sebelum mereka kembali berlaga di pentas Serie A awal pekan depan. Kita simak laporan Indra Virgiantara berikut ini.
1: Como 1907 mengawali debutnya di Liga Champions dengan meraih kemenangan 4-1 atas RB Leipzig dalam matchday pertama fase Liga musim 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia dini hari tadi. Kemenangan Como ditentukan oleh gol Martin Baturina, Anastasios Dovikas, Asani Diaw, dan Maximo Perone. Sedangkan Leipzig hanya mampu membalas melalui Andrija Maksimovic. Hasil tersebut menjadi catatan manis bagi Como dalam penampilan perdana mereka di kompetisi antara klub elit Eropa itu. Pelatih Como, Cesc Fabregas, sangat senang dengan penampilan anak asuhnya dan berharap timnya dapat kompetitif menjalani musim ini. Anda tahu bagaimana dunia sepak bola bekerja saat ini. Semuanya berjalan sangat cepat. Dan sekali lagi, kami memiliki tim yang sangat muda. Sayangnya, saya harus memberitahu dan mengingatkan mereka bahwa kami memiliki pertandingan besar lainnya pada hari Senin. Sekali lagi, sangat bahagia 100%. Malam yang bersejarah bagi kota ini, bagi klub ini. Tetapi kami harus ikut bertanggung jawab dan mencoba untuk tetap kompetitif setiap 3 hari sekali. Yang mana merupakan tantangan yang sangat-sangat besar bagi kami musim ini. Sementara itu, Martin Baturina yang menjadi andalan Como juga mengungkapkan kebahagiaannya dapat meraih kemenangan di laga perdana Liga Champions. Dirinya merasa senang menjadi bagian dari sejarah klub. Ya, saya merasa luar biasa untuk seluruh kota, untuk tim kami. Kami sangat bangga dan bahagia. Dan ya, ini adalah malam yang hebat bagi kami. Great night for us. Tambahan 3 poin ini membawa tim asuhan Cesc Fabregas itu langsung menempati peringkat kelima klasemen Liga Champions. Sedangkan Leipzig terpuruk di posisi ke-32. Selanjutnya, Como akan menghadapi Parma di lanjutan Liga Italia Serie A. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka memastikan tiket ke final turnamen Grand Slam US Open 2026 usai menaklukkan wakil tuan rumah Jessica Pegula. Unggulan teratas itu menang 7-5-6-2 dalam waktu 80 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan menjadi yang ketiga secara beruntun bagi Sabalenka atas Pegula di US Open. Hasil itu sekaligus membawa Sabalenka ke final US Open untuk tahun keempat berturut-turut. Sekaligus menjaga peluang mempertahankan gelar untuk 3 tahun beruntun. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dengan hasil yang didapat, termasuk dukungan dari para penonton di stadion.
2: Saya sangat senang bisa tampil dengan permainan seperti ini. Pada pertandingan terakhir melawan Jessica, rasanya hampir mustahil bagi saya untuk meraih kemenangan. Jadi, saya sangat bersyukur bisa tampil seperti ini di hadapan kalian semua. Terima kasih atas atmosfer luar biasa yang kalian ciptakan. Sungguh, kalian adalah penonton terbaik. Dukungan dan rasa hormat yang kalian tunjukkan kepada saya sangat berarti, dan saya benar-benar menghargainya. Saya tahu kalian ingin Jessica yang menang, itu sudah jelas. Namun, terima kasih karena kalian tetap memberikan rasa hormat yang luar biasa kepada saya.
1: Arina Sabalenka kini tinggal selangkah lagi meraih gelar Grand Slam kelima sepanjang karirnya. Jika kembali menjadi juara, ia akan menjadi petenis putri pertama yang mampu menjuari US Open 3 tahun berturut-turut. Sejak Serena Williams pada 2014. Hasil semifinal US Open lainnya, petenis unggulan kedua Elena Rybakina berhasil menaklukkan Coco Gauff 3-6-6-4-6-4 di Arthur Ashe Stadium pagi tadi untuk mengamankan tiket ke partai puncak. I can never go reverse now.

Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One akan menyambangi Madrid akhir pekan ini untuk menjalani Grand Prix Spanyol di sirkuit baru Metring. Balapan menjadi penampilan pertama Madrid di kalender Formula One sejak Jarama pada 1981. Metring kini menggantikan Barcelona sebagai tuan rumah GP Spanyol. Sementara Barcelona tetap masuk kalender dengan nama balapan baru. Kimi Antonelli datang sebagai pemimpin klasemen setelah menang di Monza dan memperlebar keunggulan atas rekan setimnya Jorge Russell menjadi 66 poin. Perhatian juga tertuju pada Ferrari setelah Lewis Hamilton dan Charles Leclerc terlibat insiden pada lap pertama di Italia. Sementara karakter Metring jadi tantangan tersendiri karena memadukan jalan raya dan sektor berkecepatan tinggi, termasuk tikungan miring La Monumental. Latihan bebas pertama dan kedua akan digelar sore ini untuk memberikan gambaran awal mengenai karakter sirkuit baru tersebut. Disusul kualifikasi yang digelar Sabtu besok. Sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu sore waktu setempat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games 2026. Timnas basket putra Indonesia mengawali grup A Asian Games 2026 dengan kekalahan dari Jepang 53 berbanding 98 di Nagoya tadi malam. Bermain di Aichi International Arena, Indonesia kesulitan mengimbangi permainan tuan rumah sejak kuarter pertama. Jepang langsung unggul 29 berbanding 9 pada kuarter pembuka, lalu memperlebar jarak menjadi 55 berbanding 21 hingga paruh pertandingan. Selepas jeda, Jepang tetap menguasai permainan dan menutup kuarter ketiga dengan keunggulan 20 berbanding 14. Timnas Merah Putih kembali tertinggal 18 berbanding 23 pada kuarter terakhir, sehingga Jepang memastikan kemenangan dengan selisih 45 angka. Dari sisi statistik, Jepang lebih efektif dalam tembakan dengan persentase field goals 47% berbanding 28% milik Indonesia. Sementara Lester Prosper menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan 13 poin, disusul Kapten Yuda Saputra yang menyumbang 12 angka.

Sementara itu dari cabang olahraga bulu tangkis, pasangan ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa optimistis mampu bersaing di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Keduanya menilai program latihan pelatih baru Nova Widianto lebih detail dan meningkatkan kecepatan permainan. Nita menyebut program juga membantu mereka memahami pola permainan dan memperkuat komunikasi sebagai pasangan. Sementara Amri menilai program Nova yang mengatur latihan secara spesifik ini membuat keduanya semakin memahami peran dan saling mengisi. Kepercayaan diri Amri Nita semakin tinggi.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Dinamika Olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pembungkam. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
3: Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono Dipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya Hendra ini.
7: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja telah Anda ikuti Dinamika Olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Anda kembali bersama Pro 1 RRI Padang di kesempatan siang hari ini. Masih dalam rangkaian Padang siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Yudi Maswar yang akan menemani Anda semuanya Di kesempatan hari ini, hari Jumat tanggal 11 September 2026. Bertepatan dengan hari radio yang ke-81 ya, untuk tahun 2026. Selamat siang untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hiburan yang kami hadirkan di hari ulang tahun RRI ini. Dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, kami hadirkan lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda semuanya.

berjalan tanpa kamu. Apa dah?

0: Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Gabut banget nih, kuota abis, nggak bisa ngapa-ngapain, denger lagu nggak bisa, mau update informasi juga nggak bisa. Bosen banget.
3: Hah, berasa di zaman batu ya.
2: Iya nih, nggak bisa ngapa-ngapain, bosen banget, kuota pakai abis lagi.
3: Udah, dengerin radio aja. Selain muterin lagu-lagu yang keren, di radio itu juga bisa update informasi, programnya beragam dan menarik, dan yang pastinya nggak bikin jayus. Terus nggak perlu pakai kuota lagi. Radio seseru itu tahu.
2: Wah, bener juga ya. Yuk kita dengerin radio. Lagu kesukaan aku nih.
4: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Mary Berlian, SPMSI, Direktur Universitas Terbuka Padang. Atas nama keluarga besar Universitas Terbuka Padang, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah hadir, bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi menjadi suara yang menemani masyarakat, menyebarkan pengetahuan dan merekatkan Indonesia dari berbagai penjuru negeri. Semoga RRI terus menjadi suara yang dipercaya, menginspirasi dan menyatukan Indonesia. Teruslah mengudara, teruslah berkarya dan terus menjadi suara Indonesia.
1: Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gabriel Sakero, Direktur Utama RPPL Radio Sasaraina, Kabupaten Kepulauan Mentawai, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari Rana Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: ألف لام را.
1: Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, Maha Teliti.

agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku Muhammad adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira darinya untukmu.

0: Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, kiamat.
1: إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
0: Kepada Allah lah kamu kembali. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Ingatlah, sesungguhnya mereka orang-orang munafik, memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari dia Muhammad. Ingatlah, ketika mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Dan tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan arsnya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata.

Dan sungguh, jika kami tangguhkan azab terhadap mereka sampai waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata, apakah yang menghalanginya? Ketahuilah, ketika azab itu datang kepada mereka, tidaklah dapat dielakkan oleh mereka. Mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka memperolok-olokkannya.

Dan jika kami berikan rahmat kami kepada manusia, kemudian rahmat itu kami cabut kembali, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih.

Dan jika kami berikan kebahagiaan kepadanya setelah ditimpa bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, "Telah hilang bencana itu dariku." Sesungguhnya dia merasa sangat gembira dan bangga.

kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan kebajikan. Mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

Maka boleh jadi engkau Muhammad hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu. Dan dadamu sempit karenanya, karena mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan atau datang bersamanya malaikat? Sungguh, engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan Allah pemelihara segala sesuatu.

Bahkan mereka mengatakan, dia Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengannya Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka katakanlah, ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah, dan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Maka maukah kamu berserah diri masuk Islam?

Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan.

0: وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
1: Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan.

Maka apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata, Al-Quran dari Tuhannya, dan diikuti oleh saksi darinya? Dan sebelumnya sudah ada pula kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat. Mereka beriman kepadanya Al-Quran. Barang siapa mengingkarinya Al-Quran di antara kelompok-kelompok orang Quraisy, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Karena itu janganlah engkau ragu terhadap Al-Quran. Sungguh, Al-Quran itu benar-benar dari Tuhanmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata, "Orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Tuhan mereka. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan kepada orang yang zalim."

0: yaitu mereka yang menghalangi dari jalan Allah dan menghendaki agar jalan itu bengkok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدى بالقرآن عباده المتقين فجعلهم من المفلحين، فقال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده، الذي أرسل رحمة للعالمين فهو رسول أمين. فنصلي ونسلم على الحبيب الكريم الرسول الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه أجمعين وذرياته وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حاضرين جماعة جمعة رحمني ورحمكم الله، kini kita berada di pekan terakhir, Jumat terakhir di bulan Syawal yang mengantarkan pada perpindahan di bulan yang baru, pada suasana yang baru dan pada keistimewaan yang baru. Untuk itu kita mengawali Jumat ini dengan bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima ibadah kita di setiap waktu dan menjadikan kita pribadi-pribadi yang mampu menghadirkan ibadah terbaik yang diiringi keikhlasan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Jumat ini dijadikan Jumat terbaik dan diberkahi untuk kita semua. Hadirin, setiap manusia tentu mendambakan kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Jika ia seorang pelajar, ia ingin menjadi pelajar yang sukses, memiliki nilai yang baik, dan dengan kebaikan itu mendatangkan kebahagiaan. Jika ia seorang pendidik, pengajar, ia menginginkan menjadi pendidik yang sukses, yang dengan itu mendatangkan kebahagiaan tertentu dalam hidupnya. Demikian seterusnya. Menjadi seorang ayah, ingin jadi ayah yang sukses dan kehidupan rumah tangga yang bahagia. Menjadi seorang ibu, ingin menjadi ibu yang sukses, yang membahagiakan kehidupan di rumah tangga. Menjadi seorang pejabat, ingin jadi pejabat yang sukses dan bahagia. Demikian seterusnya. Kesuksesan dan kebahagiaan di dalam bahasa Arab yang kelak juga distandarkan dalam bahasa paling fasih di dalam Al-Quran diungkapkan dengan kata dasar falah. Falahun. Kata kerjanya yang mengantarkan pada makna ini disebut dengan aflah. Aflaha yuflihu. Orang yang meraih kesuksesan dan kebahagiaan yang diwakili dengan kata ini disebut dengan muflih. Jamaknya disebut dengan muflihun. Al-Quran menampilkan cara berpikir yang cerdas, yang terukur, bahwa kesuksesan dan kebahagiaan sejati itu adalah kesuksesan dan kebahagiaan yang diraih konsisten, selalu kita dapatkan di setiap ruang dan waktu yang kita lalui. Jadi ketika kita tinggal di muka bumi misalnya, kita mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan. Meninggalkan dunia, kita pun masih sukses dan bahagia. Kembali ke akhir kehidupan, kita sukses dan bahagia. Jadi kalau di dunia ini ada yang sukses, ada yang bahagia,
tapi setelah dia meninggalkan dunia tidak sukses, tidak bahagia, itu belum sejati namanya. Di dunia sukses, di alam kubur tidak bahagia, tidak sejati. Di dunia sukses, bahagia, di akhirat tidak bahagia, tidak sejati. Sama persis. Sekarang kita di Bekasi sukses, bahagia. Tapi ketika kita pergi ke Bandung sejenak dan tidak mendapatkan kesuksesan itu, tidak mendapatkan kebahagiaan itu, artinya kebahagiaannya tidak sejati. Kesuksesannya tidak paripurna. Al-Quran menginginkan setiap hamba-hamba Allah meraih kesuksesan dan kebahagiaan yang sejati. Di dunia dia sukses, di alam kubur dia tenang, di akhirat dibangkitkan dalam keadaan sukses dan bahagia. Ada golongan orang-orang tertentu yang disifati oleh Al-Quran bahwa orang-orang ini selalu lekat dengan kesuksesan, dengan kebahagiaan dimanapun dia berada, dan senantiasa dipandu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan ayat-ayat itulah Al-Quran dibuka seakan mengantarkan pemahaman kepada kita. Orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran secara benar, mau mengamalkan isinya, maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejak ia membuka lembaran Al-Quran itu dengan niat untuk ia pahami dan niat ia amalkan karena Allah, bukan karena kesuksesannya semata, bukan karena kebahagiaannya semata, diikat dengan kalimat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka turunlah jaminan itu. Maka setelah kita membaca Al-Fatihah sebagai intisari Al-Quran, dibukalah di Al-Baqarah ayat 1-5 itu. Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudal Lil Muttaqin. Al-Quran itu seluruh isinya, jangan pernah kita meragukannya. Jadi cara kita berinteraksi dengan Al-Quran, bila ingin mendapatkan keberkahan, keistimewaan, keutamaan dari Al-Quran itu, jangan pernah tersisip keraguan sedikit pun. Jangan ada rasa skeptis. Harus dibuka dengan penuh keyakinan bahwa ini adalah mukjizat. Ini kalamullah. Ini bukan makhluk. Ini kalamullah. Ketika rasa itu paripurna ada dalam diri kita, itulah yang mengantarkan semangat pada diri kita untuk meyakini sepenuhnya mukjizat Al-Quran dan berupaya mengamalkan Al-Quran dalam hidup. Sepanjang masih ada keraguan, tak akan kita dapatkan keutamaan Al-Quran itu. Al-Quran mengajarkan pada kita cara menjadi pintar yang sesungguhnya. Lalu ditampilkan ayat-ayatnya, ada orang ragu, tidak akan dapat kepintaran itu. Maka bagaimana menjadikan diri kita itu yakin sepenuhnya dengan Al-Quran dan memahami Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan yang mengantarkan pada kebahagiaan dan kesuksesan? Maka Allah mengajak kita untuk masuk pada satu golongan utama, hudallil muttaqin. Al-Quran itu hanya akan menjadi pedoman yang sejati yang mengantarkan pada kesuksesan dan kebahagiaan yang sejati itu hanya pada satu golongan saja, yaitu orang-orang yang bertakwa. Jadi interaksi kita terhadap Al-Quran harus diiringi dengan takwa. Bacaan kita bukan sekedar keluar suara di lisan, baca Al-Quran, muraja'ah, kadang ada yang cepat, kadang ada yang biasa, itu baru sekedar membaca qira'ah. Tapi kalau bacaan kita ingin mengantarkan pada hidayah, maka diawalilah dengan semangat takwa. Diisi bacaannya dengan bacaan takwa, cara memahaminya dengan takwa, cara mengajarnya dengan takwa, cara menelitinya dengan takwa. Maka perhatikan ujung ayat kelimanya. Orang-orang yang mengaji Al-Quran itu dengan takwa, dengan algoritma yang benar, dengan cara yang benar, dengan susunan yang terukur dan teratur, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang itulah yang akan senantiasa dipandu oleh Allah Rabbnya, dipandu. Adinda belajar ada ustadz-ustadzah yang memandu. Kalau salah ada yang membenarkan, kalau kurang ada yang melengkapi, kalau tidak benar ada yang membenarkan.
Di rumah ada orang tua memandu. Kalau sakit, disayang-sayang, dibawa berobat. Suami memandu istri. Karyawan dipandu oleh pimpinan. Maka kecil kemungkinan ia berbuat satu kesalahan. Ada seorang hamba hidupnya dipandu oleh Allah. Dia menatap, pandangannya dipandu Allah sehingga menatap yang baik-baik saja. Dia bicara, pembicaraannya dipandu Allah sehingga kosakatanya selalu sesuai dengan kebutuhan, baik untuk orang yang mendengar dan di tempat dia berada. Langkahnya dipandu Allah, pekerjaannya dipandu Allah. Maka orang-orang yang dipandu Allah selama hidupnya tidak akan pernah ia mendapatkan kecuali humul muflihun, kebahagiaan dan kesuksesan yang sejati. Dia bekerja dibimbing Allah, sukses kerjanya. Dia pulang ke rumah-rumah tangganya dibimbing Allah, bahagia kehidupannya. Kadang di pekerjaan ada yang sukses, di rumahnya kurang bahagia. Kadang ada yang merasa bahagia padahal kehidupannya belum sukses. Ada yang merasa dunianya sukses, bahagianya semu. Punya pesawat pribadi, punya mobil mewah, bisa update status, senang. Tapi ketika ditanya bekal akhiratnya tidak siap. Bagaimana kalau meninggal tidak punya persiapan? Dunianya terlihat seperti sukses dan bahagia, tapi tidak siap untuk meninggalkan dunia. Maka bagaimana caranya kita mendapatkan kesuksesan yang sejati itu, kebahagiaan yang benar itu, apa kuncinya? Sehingga ketika hidup di dunia sukses bahagia. Meninggalkan dunia masuk alam kubur tenang kita. Ada yang jasadnya masih utuh. Tak sengaja ada proses pembongkaran untuk penyesuaian, ketika dibuka jasadnya masih utuh. Ada yang wangi jasadnya. Kemudian ada mendapatkan gambaran kehidupan akhirat yang megah, indah. Ada yang sebelum meninggal ditampakkan surganya, dia tersenyum, meninggal dalam keadaan tersenyum. Ada bahkan di antara orang-orang saleh, ada sudah punya firasat yang kuat, membeli kafan sendiri, menyiapkan waktunya, menyiapkan itu bersiap-siap. Dia tidak tahu kapan meninggal, tapi punya rasa yang kuat. Dia punya persiapan, pamit kepada kolega terdekat. Bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan sejati ini? Maka kunci pertama kata Al-Quran, satu, alladzina yu'minuna bil ghaib, senantiasa meningkatkan keimanan kita pada Allah, walaupun saat ini kita tidak punya kemampuan melihat Allah secara langsung, ghaib. Tapi tanamkan keyakinan tanpa keraguan. Keyakinan tanpa ragu itu disebut iman namanya. Orangnya disebut mukmin. Jadi ternyata iman itu bersanding dengan kesuksesan. Tidak ada ceritanya orang beriman tidak sukses, itu tidak ada. Silahkan cek dalam sejarah, itulah fungsinya kenapa ada pelajaran sirah. Bukan untuk jadi cerita. Di Islam itu tidak ada cerita hampa. Semua keren. Kisah-kisahnya orang keren semua. Dan tidak ada fantasi. Kita itu tidak punya cerita-cerita khayalan. Superman, X-Men misalnya. Siapa lagi? Kita tidak punya itu. Yang kita punya kisah nyata semua. Sosok-sosok hebat. Kenapa ditampilkan dalam sirah? Supaya jadi pedoman. Dan ternyata mereka hebat itu ketika dipandu Nabi, saat mereka belajar nilai keislaman dengan iman. Bekerjanya pakai iman. Silahkan perhatikan Abdurrahman bin Auf. Beliau seorang pebisnis, pedagang. Lihat, sebelum beriman dengan setelah beriman bagaimana? Dagangnya pakai iman. Khalid bin Walid, panglima keren, hebat. Tapi silahkan cek, setelah beliau beriman, bagaimana beliau menjalani tugas militernya dengan imannya? Bagaimana seorang sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu menjalani kehidupan intelektualnya dengan imannya? Semua sukses dengan imannya. Dan mereka mendidik generasi setelahnya, generasi setelahnya, generasi setelahnya. Mereka bahkan mampu menghadirkan peradaban dunia dengan imannya. Jadi beriman itu keren. Iman itu kunci utama kita. Kalau ingin sukses dunia, pertama beriman dulu. Tapi beriman yang benar. Perhatikan jaminan Al-Quran. Anak-anakku yang menghafal Quran, para ustaz. Lihat Quran surah An-Nahl. An-Nahl.
Surah ke-16 ayat 97 itu jaminan yang nyata dalam Al-Quran. Ingat kaidahnya khatib sampaikan di awal tadi, jangan pernah ragu sedikit pun. Harus punya keyakinan paripurna. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Man 'amila salihan, siapapun yang mengerjakan satu perbuatan baik, siapapun tanpa Allah kaitkan dengan status sosial manapun, gender manapun, laki-laki, perempuan, siapapun dia, ada yang mengatakan orang kota, orang desa, tak peduli dari manapun, dan dia punya kinerja yang baik, artinya punya aktivitas yang baik, ada yang belajar, baik, ada yang mengajar, baik, ada yang menjabat sepanjang jabatannya digunakan pada yang baik, ada yang tugas di militer sepanjang baik, ada yang insinyur pekerjaannya baik, bangun jalan, bangun jembatan, bangun tempat-tempat sosial, pekerjaan baik, intinya baik. Min dzakarin aw untha, baik lelaki ataupun perempuan, guru laki-laki, guru perempuan, pedagang laki-laki, pedagang perempuan, murid laki-laki, murid perempuan. Syaratnya apa? Satu, wa huwa mu'min, sepanjang dia mengerjakan profesi kebaikan itu karena imannya. Kiai, ustaz, ngajar dengan imannya, bukan karena popularitas, bukan karena ingin dapat jamaah, bukan karena ingin mencari dunia, amplop dan isinya. Pejabat diberikan amanah tugas jabatan, dengan imannya dia pimpin, sehingga dia hindari korupsi, hindari tipu-tipu, bekerja dengan harta, jadi hartawan, kerja di perusahaan sehingga sukses, tapi dia kerja dengan imannya, tidak menyolong, tidak menipu, tidak menyogok, apapun dia ya kerjakan. Wa huwa mu'minun, apa yang Allah janjikan, falanuhyiyannahu, pakai fa, itu atofnya menggunakan fa, menunjukkan sesuatu yang cepat tanpa jeda. Jadi sepanjang kita bekerjanya pakai iman, bukan sekedar menjalankan tugas biasa, bukan sekedar aturan mengajarkan kita, meminta kita tugas-tugas, tidak, kita kerjakan karena iman kita lillah. Falanuhyiyannahu, kata Allah, dengan keagunganku aku cepat, aku ubah pola hidupnya, aku ubah keadaan hidupnya, hayatan thayyibah, dijadikan mendapatkan keadaan hidup yang lebih baik, hidupnya hidup terbaik. Kalau Allah sudah jamin, kita enggak banyak pikirkan, kita hanya ditugaskan berikhtiar. Sudah, jangan pikirkan hasil, karena hasilnya sudah Allah jamin. Tinggal tempuh cari pekerjaan yang baik, itu saja. Itu saja, itulah bekerja dengan menggunakan iman. Tinggal jalankan pekerjaan kita, lakukan pakai iman, tugas kita di situ. Nanti tugas Allah merubah hidup kita menjadi lebih baik. Kalau masih bertanya, masih nyoal, itu artinya masih ragu. Masih belum kita mengerjakan sesuatu karena iman. Walanajziyannahum ajrohum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nanti di akhirat kata Allah, kami lipat gandakan kesuksesannya dengan memberikan pemberian yang melebihi kebahagiaan dan kesuksesan dunianya. Bi ahsani ma kanu ya'malun, lebih daripada apa yang mereka kerjakan saat di dunia. Inilah kesuksesan hakiki, kebahagiaan sejati, dunianya bahagia, akhiratnya sukses. Bagaimana mendapatkan itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib, mengerjakan segala hal itu dengan berupaya mengaktifkan imannya karena Allah, sekalipun ia belum mampu menatap Allah secara langsung. Sekarang tanyakan pada diri kita, dari sekian banyak, sekian lama kita beraktivitas, sudahkah tugas-tugas itu kita kerjakan karena iman kita kepada Allah? Sudahkah bekerjanya dengan iman? Sudahkah belajarnya pakai iman? Sudahkah menunaikan tugasnya menggunakan iman? Makannya dengan beriman, bicaranya pakai iman. Kita itu umat beriman, segala tindakan kita standarnya pakai standar iman. Jadi kalau bicara pakai iman, mustahil orang bicara pakai iman mengeluarkan kata-kata yang tidak beriman, itu mustahil. Kata-kata jorok, kotor, itu non-iman itu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut.
Siapa yang merasa beriman pada Allah dan akan dihisab di akhirat, jadikan imannya sebagai panduan lisannya. Katakan yang baik, tak mampu dia diam. Coba mulai dari Jumat ini, kita biasakan berkata dengan iman. Lihat perubahan yang terjadi pada hidup kita. Orang yang biasa berkata kotor, tiba-tiba kata-katanya baik, itu berubah hidupnya. Berubah. Coba kita tata semua pekerjaan kita pakai iman. Allah berjanji, فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا. Diganti. Jadi kehidupan yang teladan, kehidupan yang terbaik. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana melatih iman itu? Melatih supaya organ tubuhnya bekerja dengan iman. Sehingga ketika bekerja dengan iman, pekerjaan kita pun otomatis dilakukan menggunakan iman kita. Maka latih yang pertama dengan sholat dulu, ibadah ritual. وَيُقِيمُونَ الصَّلَةِ. Mengaktifkan iman pertama pakai sholat. Itulah sebabnya iman ketika ditampilkan kaitan dengan sholat, sholat menjadi satu-satunya ibadah yang disebutkan dalam Al-Quran dengan kata iman. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan iman kalian. Yang dimaksud iman di sini sholat kalian. Sholat disebut dengan kata iman ingin memberikan kesan bahwa sholat itu bernilai di hadapan Allah ketika kita mengerjakannya menggunakan iman. Latihan. Kalau sholatnya pakai iman, tangan diangkat pakai iman, ini tangan tidak akan menyentuh hal-hal yang dilarang imannya. Lisannya kalau sholatnya pakai iman, dimulai dengan takbir Allahu Akbar. Ada subhanallah, ada alhamdulillah, ada istighfar. Maka lisan dilatih berkata-kata yang baik. Kalimat tayyibah, kalam tayyib, keluarlah menjadi lisan tayyib. Demikian seutuhnya. Latih. Harta ingin bermanfaat. Ingin sukses dengan harta. Anda bekerja mencari harta, ingin sukses. Banyak. Silakan lihat hartanya Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai sekarang masih ada asetnya. Orangnya sudah meninggal kurang lebih 15 abad yang lalu. Hartanya masih ada. Sukses. Diceritakan sampai sekarang kisahnya. Dikenang. Jadi teladan. Akhiratnya jaminan masuk surga tanpa hisab. Menantu Nabi, sahabat Nabi juga di saat yang sama. Pakai iman beliau kerjanya. Bagaimana melatih pekerjaan dengan iman? Latihan yang terkait harta. Apa itu? وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Yang punya cita-cita ke depan. Jadi pebisnis sukses. Jadi direktur, jadi bos. Jadi orang kaya yang sukses. Latihan berbagi sejak dini pakai iman. Anak-anakku, ada makanan yang lebih atau dari rumah siapkan, saya ingin berbagi dengan temanku si fulan. Bawa dua kurma, satu untukku, satu untuk kawanku. Berlatih. Dagang saat yang sama, jangan cuma menghitung untung. Investasi yang menarik perhatian Allah pakai iman. Untung 10 ribu, bagi 2 ribu. Latihan. Supaya mengerti cara mengelola harta. Supaya diri kita tidak tersangkut dengan keinginan mengumpulkan berlebihan. Tahu, ketika tahu cara mengelola, ketika dipandang kita paham oleh Allah, sudah bisa mengelola, maka dikasih oleh Allah. Karena Allah tidak menginginkan menjadikan hambanya tidak selamat dengan hartanya. Kecuali hamba-hamba yang ingin menghabiskan kehidupan dunianya saja dengan harta, tanpa peduli akhirat. Demikianlah selanjutnya apa yang ia kerjakan. Ia mengkaji Al-Quran, belajar. Mau jadi apa, keluarkan petunjuknya. Ini yang guru-guru, yang ustaz-ustaz, yang profesinya di bidang pendidikan, keluarkan ayat-ayat ilmu, keluarkan hadis-hadisnya, keluarkan kitabul ilmi, topik nomor 3 di Sahih Al-Bukhari, keluarkan ada berapa poin di situ, ikuti, pasti sukses, pasti bahagia. Tidak ada kader Nabi yang belajar langsung dari Nabi di bidang pendidikan, kecuali mereka sukses. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah misalnya, sahabat-sahabat lain, Salman Al-Farisi yang dari Persia itu, semua sukses. Dan setelah itu, generasi berikutnya belajar dari mereka, sukses semua. Semua bidang. Di bidang bisnis, di bidang ilmu, di bidang pemerintahan, di bidang jabatan, keluarkan panduannya. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ. Itu yang dimaksud. Ngaji Qur'annya pakai iman. Pakai iman, bukan cuma keluar di lisan. Kalau cuma keluar di lisan, tembus di tangan, ujungnya hanya update status. Ayat tulis satu. Yang update belum tentu mau memahami. Yang update belum tentu mengamalkan. Pakai iman. Mulai sekarang ngajinya pakai iman.
Di sekolah anak-anakku belajar Quran pakai iman, jangan hanya untuk mengejar target. Sekarang ada target sekian juz, menghafal pakai iman. Nanti dengan iman itu Al-Quran merubah hidup kita. Minimal kita jadi orang yang baik. Perhatikan Allah janjikan dalam Al-Quran. Thumma awrathnal kitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi waminhum muqtasid waminhum sabiqun bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir. Itulah surah Fatir ayat 32 itu. Orang-orang yang belajar Qur'annya benar, menghafal Qur'annya benar, bacanya pakai iman, gurunya mengajarnya pakai iman, apa yang terjadi? Kata Allah, Al-Qur'an itu merubah dia menjadi orang baik. Perilakunya makin baik. Guru-guru cek kalau anak-anaknya menghafal Qur'an, tidak merubah adabnya jadi baik, berarti ada cara yang mengajarnya yang tidak tepat. Mungkin hanya sekedar memenuhi target saja. Hanya memenuhi tugas saja. Maka kata Al-Quran pakai iman. Dzalikal huwal fadlul kabir. Itulah anugerah terindah, terbesar yang Allah berikan. Jadi tidak ada anugerah terbaik yang Allah berikan pada kita kecuali Al-Quran yang merubah hidup kita menjadi lebih baik. Dibandingkan dengan apapun tak ada yang senilai. Kalaulah bisa dibeli, orang tentu akan berusaha mengumpulkan uang untuk membeli hafalan Quran. Tapi tak bisa. Belum tentu kaya itu hafal Quran, belum tentu. Belum tentu pintar hafal Quran, belum tentu. Quran itu hanya akan hadir bagi orang yang mencintainya, menginginkannya. Dan Quran akan merubah pribadi kita menjadi baik bagi orang yang meyakini keutamaannya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Setelah itu belajar sirah. Allah berikan gambaran dalam Al-Quran kisah orang-orang terdahulu. Anda mau sukses, keluarkan. Di bidang apa? Pemerintahan Nabi Yusuf alaihissalam. Di bidang pengobatan Nabi Ayub alaihissalam. Di bidang petualangan intelektual Nabi Ibrahim alaihissalam. Puncaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarkan sirahnya, belajar. Anda mau pilih apa untuk kehidupannya? Jangan nanggung. Hidup kok gak punya pilihan. Dari sekarang siapkan, saya mau jadi apa? Ayatnya keluarkan, tirakatnya ditempuh. Tirakat itu tarekahnya, caranya. Siapkan, sirahnya keluarkan, ikuti. Dan konsisten di situ sampai meninggal, selesai. Jadi apapun gak usah lihat opini orang, capek. Orang mau bilang apapun terserah. Kita bisa pilih jadi apapun. Jadi security boleh, jadi driver boleh, pengajar boleh, pilihan hidup kita. Rizkinya sudah diatur, yang penting kita jalani kehidupan dengan iman kita. Ingin naik sedikit, tambah lagi. Yang terakhir apa? Wabil akhiratihum yuqinun. Kerjakan itu untuk persiapan akhirat kita. Jadi sholatnya kerjakan, lakukan oleh kita pendalaman-pendalaman sebagai kurikulum hidup dalam Al-Quran, lalu kerjakan dalam kehidupan pakai iman, dan apapun yang kita jalani sekarang, lakukanlah untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang dipandu Allah dalam hidupnya karena mendapatkan, menggenggam kunci-kunci kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidupnya. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah peraih kebahagiaan dan kesuksesan yang sejati. Semoga kita termasuk di dalamnya dan dipandu oleh Allah untuk mendapatkannya sampai kita wafat dan kembali kepada Allah dalam kemuliaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم ادعوا الله يستجب لنا ولكم جميعا

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Selamat malam sahabat Langkisau. Hadir menemani sahabat di siang hari ini.

0: Jumat, hari Jumat ya, di tanggal 11 September 2026 bertepatan dengan Hari Radio Nasional, Eci Daniel menemani sahabat dalam musisi musik istirahat siang. Selamat siang untuk sahabat yang mendengarkan melalui frekuensi 91,2 dan juga yang mendengarkan secara streaming di aplikasi Radio Box Online channel LPPL Lengkisau FM. Sahabat, siang hari ini boleh banget bergabung bersama Eci di sini di nomor telepon 0823744541. Halo Lengkisau FM.
1: Halo Radio Lengkisau FM, selamat siang.
0: Selamat siang juga.
1: Apa kabar Eci Daniel?
0: Sehat Adit, bagaimana kabarnya Adit?
1: Kabar Adit sehat. Ini Radio Lengkisau udah aku simpan, udah aku save nomornya, jadi aku bikin.
0: Oke, siap.
1: Ada namanya. Nomornya enggak ada nama tadi.
0: Oh, berarti selama ini enggak ada namanya nomor Radio Lengkisau FM Adit simpan ya?
1: Enggak ada.
0: Oh, nomornya. Gitu. Kenapa enggak disimpan dari dulu namanya? Udah hafal gitu nomornya.
1: Udah apa sih, cuman membuat nomornya tak pandai lah ya Eci Daniel yang menyimpan nomorku, udah minta tolong kawan.
0: Kenapa enggak minta tolong sama temannya, sama gurunya?
1: Udah aku minta tolong sama gurunya tadi.
0: Oke, siap. Adit mau ditemani lagu apa nih siang hari ini Adit?
1: Tunggu ntar ya. Selamat Hari Radio Nasional ya, tahun berapa nih? Kabar-kabarnya ada Hari Radio ya?
0: Bukan kabar-kabarnya, memang hari ini tanggal 11 September bertepatan dengan Hari Radio Nasional, bertepatan dengan hari lahirnya LPPRRI ya, Radio Nasional. Jadi peringatan Hari Radio Nasional nih hari ini Adit.
1: Selamatlah untuk Radio Nasional LPPI, semoga lancar selalu ya. Atau Radio Lagi FM.
0: Semua
1: semoga
0: radio ya. Boleh.
1: Semoga Radio Lagi FM menghibur sahabat semuanya dimanapun sahabat berada.
0: Oke, Adit, terima kasih. Boleh Adit mau request lagu apa?
1: Ini yang tahun keberapa Hari Radionya Nasionalnya ya Cik Daniel?
0: Ini yang ke-81 sama dengan umurnya Republik Indonesia.
1: Jadi Hari Radio ke-81 ya. Ngomong-ngomong, ucapan untuk radio, untuk hari-hari radio apa nih ya Cik Daniel?
0: Apa? Dari siapa? Dari ucapan. Adit, boleh ucapannya apa dari Adit? Dari, silakan.
1: Semoga radio selalu berjaya di udara dan memberikan informasi terupdate bagi masyarakat luas gitu.
0: Amin. Oke, terima kasih Adit. Boleh Adit mau request lagu apa?
1: Request lagunya ini Tembang Kenangan ya?
0: Iya.
1: Lagu apa deh, dari miliknya, dari apa ya, ST12 bisa gak?
0: Dari ST12?
1: Iya.
0: ST12 yang lama bisa?
1: Apa yang bagus ya?
0: ST12 yang lama ya, tapi gak yang baru.
1: Yang lama apa ya Daji?
0: ST12 yang lama. ST12 kita cari dulu ya. Kayak
1: kemana?
0: Lagu Cari kemana? Pacar Lagi, Jangan Pernah Berubah, boleh.
1: Jangan Pernah Berubah
0: rasa,
1: aja deh.
0: Rasa Radio Yang Tertinggal.
1: Jangan Pernah Berubah aja deh.
0: Oke.
1: Radio Lagi saya enggak ada berubah di hati aku sekalipun gitu,
0: tetap. Oh, gitu ya. Oke, siap Adit.
1: Ini kemarin di Rabu kemarin ya, Radio Lengkis FM Tempat Mati lah streamingnya kemarin tuh. Jam 1
0: ya, karena ada sedikit gangguan di server ya. Jadi kalau misalnya Radio Lengkis FM-nya matinya di streaming, berarti itu ada gangguan di jaringan server kita. Karena memang terkait juga nih, berkaitan dengan cuaca dan listrik yang tidak stabil, jadi kadang ada gangguan Andi. Tapi sekarang sudah bisa didengarkan lagi ya. Yang penting kan sekarang sudah bisa didengarkan. Oke Adi.
1: Salamnya buat Kak Vivi, Vio, Adel, Bang Roma, seluruh penyiar radio yang saya FM dimanapun berada. Terus ada untuk Bang Musnyaya yang ada di saat itu.
0: Oke, siap Adit.
1: Dan Fadzal satu ya salamnya.
0: Oke, siap.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Adit di Kota Padang. Oke, ya kemarin beberapa hari yang lalu ya sahabat, pokoknya ada beberapa kali tuh siaran Radio Langkisa FM-nya tiba-tiba mati ya. Matinya karena ada sedikit gangguan ya, maintenance juga yang sedang dilakukan. Jadi kalau misalnya sahabat tidak menemukan siaran Radio Langkisa FM baik secara streaming ataupun konvensional, mohon maaf, kami berarti sedang dalam maintenance gitu ya sahabat Langkisa ya, mohon pengertiannya supaya kami bisa menghadirkan kembali siaran-siaran yang lebih stabil, yang lebih baik ke depannya nanti. Dan memperingati Hari Radio Nasional ini, saya juga mengucapkan buat semua radio-radio di luar sana di seluruh Indonesia ya, di mana memang banyak yang bilang juga radio itu emang masih banyak, masih ada yang dengerin, masih banyak banget orang yang masih mendengarkan radio. Dan tentunya ya radio jadi punya tempat yang spesial banget di hati kita semua dan menjadi media yang dekat ya hidup, dan pastinya lebih punya apa jalinan gitu ya antar radio dan pendengarnya. Pastinya sahabat Langkisa dalam musisi musik istirahat siang ini, Si Daniel temani sahabat hingga pukul 3 sore nanti dengan lagu tembang kenangan pilihan sahabat yang bisa ditelepon langsung ke sini. Di request ditelepon di 0823 7441 4591, SMS, WhatsApp, dan juga sahabat bisa melalui DM kita di Instagram @langkisafm ataupun di Messenger Facebook LPPL Langkisa FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.152.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Percaya.

Kembali lagi sahabat Langkisau di 91,2 Langkisau FM, frekuensi 91,2 MHz pastinya, bersama Ici Daniel menemani sahabat di siang hari ini dalam musisi musik istirahat siang.

0: Selamat siang, Langkisau FM.
1: Halo Langkisau, selamat siang Eci Daniel.
0: Selamat siang Bang Mus Jaya.
1: Ya.
0: Bagaimana kabarnya?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat Eci Daniel. Eci Danielnya gimana?
0: Alhamdulillah luar biasa. Siang hari ini bagaimana kondisi di tempatnya Bang Mus Jaya?
1: Kalau saat ini ya begitu ramai lah kendaraan yang lewat. Cuman untuk udara kurang sehat nampaknya Eci Daniel.
0: Masih berkabut ya?
1: Berkabut, apalagi kalau dari Kincir Selido ini dipandang kepainan. Painannya itu agak putih warnanya.
0: Putih warnanya, gitu. Nggak terlihat gitu ya? Biasanya kelihatan gitu ya?
1: Iya, seperti tadi pagi kan cuacanya agak mendung, tapi cuma gerimis sebentar aja ya udah hilang lagi hujannya.
0: Benar, cuma gerimis sebentar pagi hari, lurus hilang lagi.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nah, matahari udah memunculkan dirinya kembali di langitnya kan?
0: Iya benar-benar. Mau ditemani apa nih Bang Mus Jaya lagu siang hari ini?
1: Lagunya dari Anima, Bintang judulnya, ada?
0: Ada.
1: Nah,
0: boleh salam-salam.
1: Berapa lagu ini? Bisa dua lagu?
0: Boleh.
1: Satunya dari apalah? Dedi Dores sudah naik dong?
0: Dedi Dores, aduh, Dedi Dores kita belum naik. Mau lagu sudah naik, sudah naik. Dedi Dores sudah naik tadi.
1: Oh, sudah naik.
0: Sudah naik.
1: Dari siapa itu lah? Dari Meriam Belina lah. Jangan salahkan siapa.
0: Jangan salahkan siapa. Oke, siap. Salam-salamnya dulu silahkan.
1: Iya, salamnya pertama dulu buat Eci Daniel yang ada di studio Langkisau FM. Semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Terus seluruh Langkisau FM. Buat Adit, Adit udah gabung ya ajarannya?
0: Udah, tadi udah dipanggil-panggil di senggol-senggol tadi tuh ya.
1: Ya kita lagi kan nih, pas orderan datang kan, bos Buah Nipahnya datang. Jadi kita lagi buat Buah Nipah, jadi belum bisa gabung nelpon.
0: Oh gitu, boleh disapa dulu lah Aditnya.
1: Wah, halo Dit, salam dari Mus Jaya di Kincir Selido Dit. Gimana keadaan cuaca di Padang sekarang? Apakah udah mulai reda udaranya? Terus buat Pak Putra Baya, Ayah Ferdi, Ayah Safira, NGP, terus Mama Naita, buatnya Pak Oga di Sago, terus buat Mama Puja di Jalan Darwis, Bunda Sia, yang terakhirnya buat Uncu Nadi di Muara Pinan, Eci Daniel.
0: Oke, segitu aja.
1: Iya, itu aja dalamnya di siang hari ini dulu. Terima kasih Eci Daniel.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk sahabat Langkisau semua yang bergabung dan mendengarkan kami di frekuensi 91,2 ataupun yang mendengarkan melalui streaming di aplikasi Radio Box Online channel LPPL Langkisau FM.

0: Dan sahabat Langkisa, WC Daniel mau menginformasikan waspada cuaca ekstrim untuk kita yang berada di wilayah Pantai Barat Sumatera. Berdasarkan rilis cuaca terbaru dari BMKG, terdapat potensi cuaca ekstrim di wilayah Pantai Barat Pulau Sumatera di tanggal 11 sampai 13 September 2026 ini. Tapi sebelum itu kita angkat dulu telepon berikut ya sahabat. Halo, selamat siang. Bagaimana kabarnya ayah?
1: Kabar baik ini.
0: Sehat?
1: Sehat.
0: Wah, lagi ngapain sekarang?
1: Lagi nyantai aja nih, kalau di Mas Lima banyak santainya.
0: Aduh, cuaca di sana gimana ya?
1: Panas sih panas, tapi berselimut mendung kayaknya.
0: Berselimut mendung dan asap gitu ya? Ayah masih keluar-keluar rumah nggak sih?
1: Tapi asapnya di sini nggak begitu sih.
0: Nggak begitu ya? Tapi tetap hati-hati ya?
1: Iya.
0: Ayah mau dikasih lagu apa siang hari ini?
1: Dari Gomblo ya.
0: Gomblo, yang mana?
1: Kugadaikan Cintaku.
0: Wah, Kugadaikan Cintaku. Oke, boleh salam-salamnya.
1: Salam-salam buat Adit, Nusaya Barusan, Pak Oga juga, Mama Puja di Jalan Darwi, Mama Nela, Tunggu Murni dan Ayah Irfan, Sunatan, Ariwan Jompara, Sunadi, dan gak lupa juga ini sama Ayah, Ayah apa ya?
0: Ayah Safira, Ayah siapa?
1: Bukan
0: Ayah Dira. Ayah Dira. Oke.
1: Okay. Ayah Safira juga. Yang diterima buat kita nih.
0: Terima kasih.
1: Buat Bibi, Ulan, Yogi Bor, Mamang Ganas.
0: Iya.
1: Bang Haji Taufi.
0: Iya.
1: Pak Zal juga.
0: Siap, oke. Okay. Buat siapa lagi?
1: Yang disalami semua, semoga terkabar selalu.
0: Amin.
1: Ya, udah dulu ya.
0: Oke, okay, ya, terima kasih. Nanti kita putarkan lagunya.
1: Oh, lupa ini Pak Alama Putra Bayang.
0: Oh, iya Pak Alama Pak Putra Bayang. Oke, okay, siap.
1: Bunda Tia juga. Bunda Tia.
0: Ya.
1: Sudah gabung juga sekali
0: dari ini. Bunda Sia sudah kembali bergabung ya.
1: Pak Gander juga. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ayah Ferdi di Tarusan ya. Semoga sehat selalu Ayah. Jangan lupa sahabat ya. Seperti yang Ci bilang tadi, nggak cuman kita kali ini memang cuacanya tidak bersahabat dari segi apapun ya, dari segi cuaca hidrologinya ya, terus cuaca kabut asapnya. Nah memang ya sahabat Langkisau, kalau kita memang disarankan karena kita masih berpengaruh dari asap kabut asap, nah kita juga jangan lupa untuk memakai masker saat berada dan berkegiatan di luar rumah. Sebelum itu Ici mesti lanjutkan dulu nih ya terkait rilis cuaca terbaru dari BMKG yang mana ini dirilis hari ini, di mana Kalaksa BPBD Sumatera Barat, Erak Sukma Munaf menghimbau seluruh daerah di wilayah Kabupaten di wilayah Sumatera Barat, lebih tepatnya di wilayah yang berada di sisi pesisir pantai wilayah Barat Sumatera, untuk tetap waspada dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrim. Berdasarkan analisa dinamika atmosfer stasiun meteorologi kelas 2 Minangkabau, mendeteksi adanya pola gangguan cuaca berupa gelombang Rossby ekuatorial daerah pertemuan arus atau konvergensi, di mana terjadinya belokan angin atau shear line yang aktif di wilayah Sumatera Barat, serta anomali suhu muka laut perairan barat Sumatera Barat yang bernilai positif, di mana hal ini menyebabkan meningkatnya potensi pertumbuhan awan hujan yang intensif di beberapa wilayah di Sumatera Barat. Sehubungan dengan hal ini, Stasiun Meteorologi Kelas 2 Minangkabau menghimbau kepada seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap kejadian cuaca ekstrim yang berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan lain sebagainya di wilayah Sumatera Barat. Untuk kita masyarakat yang berada dalam kondisi siaga, yaitu yang berada di wilayah Kota Padang, Pariaman, Padang Pariaman, Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Pasaman, Agam, Pesisir Selatan, Solo, serta kondisi waspada di 50 kota, Tanah Datar, Sijunjung, Damasraya, dan Solok Selatan serta sekitarnya selama 3 hari ke depan dari tanggal 11, 12, dan 13 September ini dihimbau untuk mengenali titik-titik rawan bencana dan melakukan pembaruan informasi cuaca sebelum melakukan aktivitas dan mencari titik-titik lokasi yang aman apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi dan durasi yang lama dan terjadinya peningkatan debit air atau tingginya muka air sungai dan terdapat jatuhan material longsoran. Selain itu, masyarakat dihimbau untuk selalu melaporkan kejadian bencana, mengikuti arahan petugas terkait dalam penanggulangan kebencanaan, dan untuk informasi serta peringatan dini Sumatera Barat dapat diperoleh melalui media sosial info BMKG, ya, aplikasi yang bisa didownload melalui Android atau iOS, atau melalui Instagram @bmkgminangkabau dan juga menghubungi WhatsApp di 0812-6812-5907. Dan tentu saja sahabat Langkisau, ya, himbauan potensi cuaca ekstrim ini sudah dikeluarkan oleh BMKG dan pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta BPBD Provinsi Sumatera Barat, yang mana wilayah berpotensi cuaca ekstrim ini salah satunya kita di pesisir selatan dalam kondisi atau wilayah yang termasuk merah atau kondisi siaga. Nah, Kota Padang, Kota Pariaman, Padang Pariaman, Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Pasaman, Agam, Pesisir Selatan, dan Solo ini berada pada kategori merah atau wilayah berpotensi cuaca ekstrim dan menimbulkan bencana hidrometeorologi. Jadi kita semua, ya, untuk 2 hari ke depan, 3 hari ke depan dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama. Dan yang bisa kita lakukan adalah dengan memantau informasi cuaca dari laman resmi BMKG dan sumber informasi resmi lainnya. Pastikan rumah dalam kondisi aman, hindari daerah rawan bencana, siapkan perlengkapan darurat atau tas darurat, dan jaga keselamatan keluarga dan orang terdekat kita.

Dan sahabat Langkisau, jangan lupa ya, sepertinya nih cuaca sudah mulai-mulai mendung, bertambah kabut asap, ini kita jadi masih ragu gitu ya. Tapi tadi memang sempat hujan gerimis yang cukup deras gerimisnya kalau boleh dibilang ya tadi pagi, tapi hanya sebentar waktunya. Nah mungkin dalam kondisi ini ya, menurut perkiraan cuaca BMKG, cuaca di wilayah Kota Painan sore hari ini berawan dan diperkirakan mulai pukul 4 sore melalui bmkg.go.id, wilayah Kota Painan akan dilanda hujan ya, dari potensi hujan sedang hingga hujan lebat disertai kilat, petir, dan angin kencang. Dan pastinya sahabat, tetap jaga keselamatan dan kesiapsiagaan kita dalam rangka menghadapi cuaca ekstrim. Dan kita dengarkan dulu lagu yang telah di request berikut ya, tetap di 91,2 Langkisau FM.

0: warga tetap sehat. Salah satunya adalah tersedianya air bersih.
1: Ya, udah selesai gotong royong membangun fasilitas air bersihnya?
2: Baru saja selesai, Bu. Sekarang ayah mau lihat nih, apakah air bersihnya bisa masuk nggak di ke dalam rumah?
1: Wah, keluar airnya ya. Bersih lagi. Sekarang kalau mau ambil air, nggak usah jauh-jauh lagi.
2: Betul, Bu. Untung ya, warga kampung kita mau gotong royong untuk membangun fasilitas air bersih bersama. Kemudian nanti air bersih ini dialirkan melalui pipa-pipa ke setiap rumah. Nah, sekarang semuanya senang kan, Bu?
1: Iya, iyalah ya. Biayanya kan jadi murah karena ditanggung bersama.
2: Iya, dan bukan itu saja, Bu. Air ini benar-benar memenuhi syarat loh.
1: Maksud ayah?
2: Maksudnya air bersih yang memenuhi syarat itu harus tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Nah, coba lihat, nah. Dan rasakan, Bu.
1: Wah, benar-benar bersih ya. Tidak berasa dan tidak berbau lagi.
2: Iya kan, sumber air itu apakah berupa sumur gali, pompa tangan, penampungan air hujan, atau mata air, harus berjarak minimal 10 meter dari sumber pencemaran. Misalnya jamban, air kotor, comberan, sampah, atau kandang ternak.
1: Iyalah ya, kan biar airnya tetap bersih. Sudah susah-susah bangun fasilitas sumber air, masa nggak dijaga kebersihannya? Iya. Kalau tidak begitu, bisa jadi sumber penyakit kan ya? Diare, muntaber, atau juga penyakit kulit.
2: Iya, makanya Bu, jangan lupa airnya dimasak dulu ya Bu.
1: Oh pasti ya. Biar sekarang sudah ada air bersih di rumah kita, airnya tetap harus dimasak dulu sampai mendidih sebelum diminum.
2: Betul itu, biar kuman penyakitnya mati semua. Nah, sekarang Ibu buatkan air minum untuk ayah. Teh dari air bersih kita yang baru.
1: Ya, ayah.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan Anda memiliki fasilitas air bersih. Jangan lupa, syarat air bersih itu tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Biasakan memasak air hingga mendidih sebelum diminum, agar kuman-kuman penyakit mati. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Di suatu pagi yang cerah.
4: Nur. Oh, Nur. Alun juo babue en kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
5: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
4: Deh. Pakai aja galon saja lah, Lai. Beli capek.
5: Jangan, Laida. Dalam air galon tuh ada kandungan kaporit, mah. Kece orang, babayu untuk kesehatan awak.
4: Itulah upiah. Dah ada nan tahu informasi, dong. Udah dapet info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau, kah. Kalau aja PDAM ko, aman untuk dikonsumsi.
6: Dunsana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan. Sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
8: Anda masih mendengarkan 91,2 Langkisau FM.

0: 91,2 Lengkisau FM, sahabat masih bersuarakan Eci Daniel menemani sahabat Lengkisau semua yang mendengarkan melalui frekuensi 91,2 dan juga yang mendengarkan melalui streaming di aplikasi Radio Box Online. Dari lantai 1 Gedung Painan Convention Center, musisi masih menghadirkan lagu-lagu tembang kenangan untuk sahabat nikmati, dan tentunya sahabat bisa bergabung bersama Eci Daniel di sini hingga pukul 3 sore nanti dalam program musisi di nomor 0823 744 1451, dan telah kami hadirkan dan putarkan ya requestan yang diminta tadi oleh sahabat-sahabat Lengkisau. Jika lo misalnya ingin bertambah gitu, boleh banget, masih ada waktunya sahabat Lengkisau, kurang lebih 30 menit lagi kebersamaan kita dalam musisi. Halo Lengkisau FM, selamat siang.
1: Halo Lengkisau, selamat siang.
0: Selamat siang Pak Putra Bayang, bagaimana kabarnya? Kompak ya. Sehat alhamdulillah. Gimana nih, lagi di mana? Di Painan, kabut ya, mendung juga, anginnya agak kencang sedikit nih.
1: Sama juga seperti di Pasar Baru, kabut. Panas agak kurang, tapi badai.
0: Badai. Udah hujan di sana berarti ya? Belum.
1: Apa?
0: Udah hujan atau belum di sana?
1: Enggak ada hujan.
0: Belum hujan. Kalau di sini
1: pernah hujan nih, di Pasar Baru pernah hujan nanti.
0: Kalau hari ini kalau di Painan sudah hujan pagi tadi sebentar.
1: Kalau di Pasar Baru masih panas juga.
0: Masih panas ya, semoga.
1: Pernah hujan nih dalam satu minggu.
0: Oh ya?
1: Pernah hujan.
0: Oh, berarti ya. Kalau di wilayah Empat Jurai ini baru beberapa hari ini kita ada juga hujannya sedikit-sedikit, sebentar-sebentar lalu lah gitu.
1: Pasar Baru tuh. Wah, hujannya enggak mau turun.
0: Hujannya enggak mau turun ya. Mungkin hari ini dia turun ya. Karena memang potensi ya, cuaca ekstrim hujan nih beberapa hari ke depan nih bakal terjadi nih di wilayah kita pesisir ya. Selatan.
1: Ya, kecuali Pasar Baru.
0: Nggak tahu ya, ini karena kita ini pesisir selatan merata semuanya dapat nih siaga ya, hati-hati.
1: Tapi kalau sore-sorenya tuh hari juga berat, tapi nggak ada.
0: Benar. Terasa kayak mau hujan kan ya, panas kayak mau hujan turun kan?
1: Iya.
0: Tapi nggak turun-turun tapi hujannya.
1: Dibayang aja.
0: Dibayang. Di Pasar Baru
1: ya,
0: nggak?
1: Oh iya.
0: Kenapa Pasar Tapi Baru enggak ya? Padahal Pasar Baru dekat.
1: Ya, kenapa ya? Mungkin Pasar Baru ini enggak ada gunung.
0: Mungkin. Enggak ada bukit ya. Terbawa angin aja terus nih. Jadi awannya baru ini dihembus.
1: Ke
0: bayang ya, ke tempat yang lebih tinggi. Siap lah. Semoga dapat hujan kita yang enggak lebat ya, hujan untuk penyegar aja supaya kabutnya agak terang lah sedikit gitu ya. Oke, Pak Putra Bayang mau kasih lagu apa nih siang hari ini?
1: Lagunya tuh dari Angel Pop.
0: Yang mana judulnya?
1: Judulnya Pernahkah Dulu.
0: Pernahkah Dulu. Boleh salam-salamnya dulu dong?
1: Boleh dua enggak?
0: Boleh.
1: Enggak boleh enggak?
0: Boleh, apa satu lagi?
1: Satu lagi dari Janter Simorangkir.
0: Yang mana? Itu
1: relakanlah.
0: Relakanlah. Oke, siap.
1: Lagunya Teci dan.
0: Makasih. Buat siapa lagi salam-salamnya?
1: Salamnya pertama sekali buat Eci. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Salam juga buat Pipi, Adel Febri, ada Gesta Ular, Juara Panda. Salam juga sama Arya Bepara, Ria Ferdi, Ayah Gregory, Jonathan.
0: Siapa lagi?
1: Juene, Ena, Ibu Rini, Dasya, Bunda Gamel, Bunda Serli, Bunda Rata Indor. Siapa tadi yang baru masuk tuh?
0: Tadi ada Bang Musjaya, ada Adit, ada Ayah Ferdi.
1: Ya tuh salam juga untuk Musjaya, Pak Bujang Panamu, Pak Oga, Pak Jun Danjun. Dibungkus saja lah semua ya, Ci.
0: Oke, siap.
1: Minum kopi nih, Ci.
0: Wah, mantap ya, minum kopi yang hangat ya. Apa teman kopinya?
1: Asal Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman kopinya kita kasih nanti lagu untuk Pak Putra Bayang yang ada di Pasar Baru ya. Mungkin warga Pasar Baru ya mengalami juga nih rasa hangat atau suhu panas beberapa waktu belakangan karena gak ada tersentuh hujan katanya ya. Semoga kalau hujan gerimis aja lah ya untuk menyegarkan. Halo, selamat siang Mangkisa FM.
2: Halo, selamat siang sayangku.
0: Selamat siang Mama Puja, bagaimana kabarnya siang hari ini?
2: Sehat selalu.
0: Lagi di mana Mama sekarang?
2: Di hatimu.
0: Oh, aduh, romantis sekali.
2: Ajang apa sekarang sayang?
0: Sekarang musisi lagunya Tembang Kenangan. Mama lagunya mau diputarkan lagu apa?
2: Tembang Kenangan ya.
0: Lagu-lagu zaman dulu, zaman muda-muda dulu.
2: Betul. Oh apalah? Bukan kau yang pertama.
0: Bukan kau yang pertama, tapi kau yang terakhir ya.
2: Iya.
0: Boleh salam-salamnya dulu Mama.
2: Tambah satu lagi lah.
0: Boleh dong. Apa satu lagi?
2: Biarkanlah dia pergi.
0: Biarkanlah dia pergi. Oke, boleh.
2: Ada. Salam buat Rizky.
0: Terima kasih.
2: Semoga sukses lah keluarga. Buat Mus Jaya, buat Nucu Nadi. Semoga sukses selalu. Bapak Predi. Yang tadi
0: Pak Putra Bayang. Putra Bayang di Pasar Baru.
2: Putra Bayang. Ini dari Mama Puja. Semoga sukses selalu ya Putra Bayang.
0: Buat siapa lagi?
2: Buat anak mama Puja yang lagi kerja. Semoga selalu. Semoga suami Mama Puja cepat sembuh. Semoga cepat sembuh. Oke sayangku.
0: Oke Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mama Puja selamat siang yang berada di Kota Painan ya. Di Jalan Darwis, semoga sehat selalu. Buat Bunda Sia, boleh dicoba. Dan untuk sahabat-sahabat Langkisau lainnya ya, boleh banget dihubungi di sini sampai pukul ya 10 menit lagi lah ya untuk open requestnya Eci buka ya, supaya terputar semua lagunya. Pastinya sahabat Langkisau, di siang hari ini Eci juga selain menginformasikan tadi bagaimana surat edaran dari BMKG terkait dan pemerintah Sumatera Barat ya, terkait cuaca ekstrim yang mana Kabupaten Pesisir Selatan kita berada di wilayah kategori merah ya, yaitu siaga dalam bencana hidrometeorologi kali ini. Nah, Eci juga mau sajikan nih bagaimana sih kalau misalnya nanti kita saat bencana tapi kita tidak bisa bertemu dengan keluarga atau terpisah. Nah, nanti informasinya ya dalam citra keluarga Eci sajikan. Sebelum itu kita angkat dulu telepon berikut. Halo, selamat siang kembali. Iya, bagaimana?
3: Nomor request ini.
0: Apa itu lagu requestannya?
3: Udah lama gak kedengaran lagu Romantika di Amor.
0: Romantika di Amor, oke siap.
3: Salam-salamnya yang tadi aja ya.
0: Di yang tadi aja ya, di copy paste.
3: Udah siap mau masuk.
0: Oke siap, ditunggu nanti lagunya ayah ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sahabat Langkisau itu tadi ya juga ada Ayah Ferdi. Dan sepertinya karena lagunya cukup banyak nih ya kali ini, Eci Daniel kayaknya harus putarkan dulu lagu-lagunya, takut kepepet. Tapi tentunya ya sahabat Langkisau, masih akan ada program-program lain yang menemani sahabat. Kita putarkan dulu ya requestan sahabat Langkisau semua hingga pukul 3 sore ini. Dan nanti Eci akan kembali di jam 3 sore dengan program Citra Keluarga hanya di 91,2 MHz Langkisau FM. Ada lagu dari Angel Puff, Pernahkah Dulu.

Dari lantai 1 Gedung Painan Convention Center Kabupaten Pesisir Selatan 91,2 Langkisau FM Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Selamat sore sahabat Langkisau, bersuara Kana Ci Daniel hadir menemani sahabat di hari ini Jumat 11 September 2026 dalam program Citra Keluarga. Pastinya bersama Ci Daniel hari ini, sore ini hingga pukul 4 sore lebih tepatnya, Ci hadirkan informasi bermanfaat buat sahabat dan keluarga di rumah, dan pastinya ditemani lagu-lagu pop Indonesia terbaru untuk sahabat di siang hari ini. Kita awali tadi perjumpaan kita dalam Citra Keluarga dengan lagu dari Yura Yunita, Pertiwi, dan Tulus, Teh Hijau. Sahabat Langkisau, di sore hari ini Ci ingin membagikan informasi yang bermanfaat buat kita semua, di mana memang kondisi bumi Indonesia ya yang lagi tidak baik-baik saja. Berbagai macam jenis bencana terjadi di sekitar kita dari Sabang sampai Merauke. Nah, sahabat Langkisau, memang ya bencana alam menjadi sesuatu yang tidak bisa kita pastikan karena datangnya tiba-tiba. Bencana bisa datang kapan saja dan kita beserta keluarga harus tetap siap sedia. Nah, sahabat Langkisau, tapi bagaimana kita ya saat terjadi cuaca bencana yang tidak kita rencanakan ya, tiba-tiba kita terpisah dari keluarga. Nah, bagaimana sih cara kita bisa bertemu lagi dengan keluarga kita jika saat terjadi bencana, telepon genggam mati, listrik mati, ya sinyal mati, dan kita terpisah nih posisinya dengan keluarga kita. Bagaimana sih cara kita bisa kembali bertemu dan berkumpul bersama keluarga? Nah, ternyata sahabat Langkisau, ada yang perlu kita perhatikan nih, yaitu kita harus memahami titik dan lokasi masing-masing anggota keluarga kita. Nah, sahabat Langkisau, karena penting banget bagi masing-masing keluarga untuk mengetahui tujuan dan jalan menuju tujuannya. Ya, memang ya, kalau zaman sekarang banyak juga anak-anak atau remaja-remaja yang kadang mereka tidak pamit, tidak izin gitu ya, atau kadang orang tuanya keluar rumah tidak beritahu kepada anak mau pergi kemana, berapa lama gitu ya. Nah, ini ternyata bisa menjadi masalah yang sangat darurat dan bisa membuat kita itu terpisah saat terjadi bencana alam. Nah, makanya ya, kita jikalau sama keluarga lapor gitu ya, mau pergi kemana, lagi di mana, sama siapa, itu penting banget sahabat Langkisau ya, kita ajarkan kepada anak-anak kita. Dan gak cuman anak-anak kita yang harus kita ketahui titik lokasi mereka, tapi anak-anak kita juga harus tahu di mana kita berada. Nah, sekarang kan biasanya keluarga-keluarga kita nih udah ada grup WhatsApp gitu ya, atau cepat sekali lah kita bisa berkomunikasi dengan keluarga kita. Jangan lupa untuk selalu mengabari. Misalnya sebelum pergi ke kantor, ayahnya mungkin gak ke kantor hari ini, tapi harus dinas luar, kemana daerahnya, dikasih tahu sama keluarganya, gak cuma sama istri tapi juga sama anak-anaknya. Nah, besok ayah pergi mungkin ke kota Padang ya, ayah mau DL ke kota Padang, ibunya mungkin mau lihat nenek gitu ya, mungkin rumah neneknya berada di wilayah Bayang Sani begitu biasanya. Jangan lupa dikasih tahu sama keluarga di rumah, sama anak, sama suaminya, nanti sore ibu mau pergi ke Bayang Sani ke rumah nenek begitu. Dan anaknya juga begitu ya, kalau mau misalnya berkegiatan di sekolah atau mungkin tidak berkegiatan di sekolah, kegiatan lain, bilang, lapor sama orang tuanya, ayah, ibu ya, hari ini aku gak sekolah tapi aku ada ekstrakurikuler mungkin di lapangan Zenizen ya, atau di lapangan Ilyas Yakub. Nah, ini yang perlu dipahami saat terjadinya bencana. Kita paham di mana titik lokasi masing-masing dan keluarga kita dan anggota keluarga kita. Selanjutnya, setelah kita paham nih sahabat Langkisau di mana sih titik lokasi kita masing-masing ya, kita pahami arah jalan pulang. Pastikan kita tidak pernah mengganti arah jalan pulang jika tidak terdesak. Pastikan cari titik kumpul yang sesuai dengan jalan pulang, dan jika misalnya sempat cari jalan yang paling aman dan mendekati dengan rumah. Sepakati di mana titik kumpulnya berada.
Walaupun di zaman serba digital ya sekarang, kita mencatat nomor kontak di handphone, mencatat alamat rumah di handphone atau di notes gitu ya, di digital, di handphone, di tablet atau komputer, jangan lupa sahabat kita untuk mencatat di kertas atau dokumen supaya tidak mudah hilang, dan saat handphonenya mati

Nah, sahabat Lengkisau, informasi penting apa saja sih yang perlu kita catat atau kita tulis? Nah, bisa mungkin menyiapkan buku catatan kecil ya, dengan alamat rumah lengkap gitu ya. Terus titik kumpulnya di mana yang telah dipastikan, lalu nomor telepon dari masing-masing keluarga kita. Nah ya, gak hanya ayah, ibu ya, keluarga inti, tapi mungkin juga ada keluarga-keluarga yang selalu setiap sedia untuk kita berikan informasi. Selanjutnya ya, jangan lupa untuk mengamankan dokumen-dokumen penting seperti kartu keluarga, KTP, akte kelahiran, ijazah ya, pokoknya dokumen-dokumen penting dalam satu tas atau tas darurat supaya jika terjadi bencana siapapun yang berada di rumah bisa langsung membawa tas darurat ini dan mengamankan dokumen-dokumen penting sekeluarga. Dan pastikan sahabat ya, jikalau kita berada saat situasi genting bencana alam terjadi, amankan diri kita di tempat yang aman. Tempat yang aman belum tentu diri kita aman. Hal ini perlu sekali kita perhatikan. Di mana saat kita menuju titik kumpul untuk berkumpul bersama keluarga, yang dilakukan adalah perlunya ketenangan dan melakukan pendataan, menunggu instruksi dari petugas-petugas atau pihak-pihak berwenang saat berada di titik kumpul atau tempat evakuasi. Cari informasi secara manual. Jika sudah saling tahu di mana titik kumpul, mencari dan memastikan keluarga kita aman, bisa kita menggunakan pengeras suara atau bisa kita mencari di tempat-tempat evakuasi yang ada. Selain itu, kita bisa mencari informasi terkait dengan situasi bencana di lingkungan terdekat supaya sahabat Lengkisau bisa melakukan tindakan evakuasi bersama keluarga dengan cepat. Dan pastinya, sahabat Lengkisau, kita siap menghadapi keadaan darurat kebencanaan. Dan nanti Ece akan sajikan bagaimana cara kita bisa menyiapkan tas darurat ya, yang belakangan ini viral, untuk mempersiapkan kesiapsiagaan kita mitigasi kebencanaan saat cuaca ekstrim terjadi. Dan sahabat Lengkisau, sebentar lagi kita juga akan mendengarkan masuknya waktu sholat asar untuk wilayah kota Painan dan sekitarnya. Sebelum itu Ece sajikan dulu lagu dari Pamungkas dengan lagu berikut ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: Masih mendengarkan 91,2 Langkisau FM.
1: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.153.152.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
2: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau.

Kembali lagi bersama kami Ci Daniel dalam Citra Keluarga. Sebelum kita tutup Citra Keluarga sore ini, seperti janji Ci tadi sahabat ya, Ci mau informasikan apa saja sih yang perlu disiapkan atau isi dari tas siaga bencana saat ini ya. Memang belakangan tas siaga bencana menjadi hal yang penting dan viral ya, di mana memang tas siaga sendiri merupakan hal yang penting dan perlu sekali ya dimiliki oleh setiap rumah tangga yang ada di wilayah yang rawan dengan bencana alam. Tas siaga bencana sendiri adalah tas ransel, biasanya berisi perlengkapan darurat untuk bertahan hidup selama minimal 3 hari atau 72 jam sebelum bantuan tiba, dan di mana biasanya yang penting banget dan harus disiapkan dalam tas darurat adalah yang pertama ada dokumen penting. Fotokopi KTP, kartu keluarga, ijazah, surat berharga, polis asuransi, atau dokumen-dokumen penting lainnya yang dimasukkan ke dalam plastik kedap air. Selanjutnya, makanan minuman yang awet dengan kalori yang tinggi seperti biskuit, mie instan, dan makanan kaleng, serta air minum kemasan minimal 3 liter per orang untuk perharinya. Berarti untuk satu orang itu 1 liter per hari ya. Dan kotak P3K dan juga obat-obatan pribadi. Apalagi kalau sahabat memiliki penyakit komorbid atau penyakit bawaan, punya penyakit asma, punya penyakit darah tinggi, asam urat, yang mana obat-obatannya obat-obatan pribadi atau obat-obatan yang memang dikonsumsi ya rutin, ini harus dibawa. Lalu obat-obatan P3K umum seperti perban, antiseptik, plaster, analgetik, atau obat-obatan seperti paracetamol ya. Selanjutnya, jangan lupa untuk menyiapkan penerangan dan juga komunikasi seperti senter, baterai cadangan, peluit untuk meminta pertolongan, dan power bank atau baterai portable. Nah, pastinya sahabat lagi sahu, dalam tas siaga bencana kita jangan lupa untuk menyiapkan pakaian ganti 3 hari ke depan, jas hujan, selimut, dan masker. Tentunya siapkan juga uang tunai secukupnya, pisau lipat, perlengkapan mandi, dan kalau bisa sahabat ya, siapkan sepatu yang cocok untuk dalam segala kondisi. Nah, Eci sarankan untuk menggunakan tas ransel yang kuat dan tahan air. Letakkan tas di dekat pintu utama atau tempat yang mudah dijangkau saat terjadinya bencana atau saat darurat. Periksa dan ganti makanan atau minuman serta obat-obatan dalam tas secara berkala setiap 6 bulan sekali jika tidak dipakai atau belum terpakai. Nah, jikalau ada anggota keluarga khusus seperti bayi, balita, ibu hamil, atau lansia, jangan lupa siapkan juga esensial atau hal-hal esensial bagi para anggota keluarga kita yang terkhusus. Dan tentunya sahabat Langkisau, tas siaga ini sangat dibutuhkan untuk satu keluarga ya. Nah, kalau bisa satu orang satu, tapi tentu saja jika lo tidak memungkinkan, siapkan satu tas siaga bencana yang memuat isi untuk seluruh kebutuhan keluarga yang ada di rumah. Sampai di sini dulu Citra Keluarga menemani sahabat dengan informasi seputar mitigasi bencana ya di kesempatan kita kali ini. Dan tentunya setelah ini sahabat Langkisau, kita akan beralih dalam program karaoke bersama Langkisau FM. Jadi kalau sahabat yang ingin berkaraoke, nyanyi langsung aja ke studio LPPL Langkisau FM di lantai 1 Gedung Painan Convention Center, atau nanti bergabung melalui telepon dan WhatsApp di nomor 082374414591. Eci beralih dulu ya dengan lagu berikut sebelum kita masuk ke karaoke sore hari ini dengan lagu dari Rizwan Fadilah, Seketika.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.102.143.152.134.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090-. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Karaoke bersama Lengkisau hadir kembali di edisi Jumat 11 September 2026 bersama Eci Daniel hingga pukul 5 sore nanti. Sahabat Lengkisau, sampai pukul 5 sore ini ya, 1 jam saja, 60 menit kebersamaan kita. Buat sahabat yang pingin berkaraoke ya, menyalurkan suara indahnya di 91,2 Lengkisau FM, boleh langsung datang ke sini ya, ke studio Lengkisau FM di lantai 1 gedung Painan Convention Center, atau menelpon melalui telepon pulsa ataupun WhatsApp di 0823-7441-4591. Sementara kita menunggu yang ingin bergabung via telepon, Eci sudah kedatangan salah satu penyanyi kita untuk sore hari ini. Selamat sore.
1: Selamat sore, Kak.
0: Aduh, bagaimana kabarnya?
1: Sehat.
0: Nah, bersama siapa Kak Eci hari ini nih?
1: Bersama Rizky, Kak.
0: Bersama Rizky dari Perumnas.
1: Iya.
0: Oh, dari Perumnas PT. Yang ngintip-ngintip, jangan nih ngintip-ngintip aja ya, masuk ke dalam ini ya. Nah, buat sahabat Lengkisau, Rizky nih mau lagu apa nih? Mau karaoke apa nih?
1: Bapisah sore, bukan bacarai, Kak.
0: Bapisah bukannya bacarai. Bolehlah disapa-sapa dulu sore hari ini.
1: Iya. Halo semuanya, salam Lengkisau Radio. Saya Rizky Fajri Ramadan bersama saya. Salam-salam buat Klinik Dona Payanan PSL untuk teman-teman senam yang ada di Klinik Dona.
0: Ini kalau yang senam-senam nih kenal sama Rizky nih.
1: Iya,
0: ya, rutin senam di Klinik
1: Dona
0: di Klinik Painan ya.
1: Iya, Kak.
0: Oke, sebelum kita bergabung, sahabat Lengkisau, Ici mau mengingatkan lagi dan menyapa untuk sahabat yang mendengarkan melalui frekuensi 91,2 dan juga yang mendengarkan melalui streaming di aplikasi Radio Box Online channel LPPL Lengkisau FM. Sahabat Lengkisau, langsung aja ya kita mulai penampilan ya karaoke pertama kita bersama Rizky sore hari ini dengan lagu Bapisah bukan bacarai.

0: Oke, lagu pertama dari Rizky Bapisah bukannya Bacara ya. Gimana? Mau ditambah lagu berikutnya?
1: Lagu apa lah Kak, Teluk Bayur?
0: Teluk Bayur, ini minang-minang kenangan gitu ya, minang-minang nostalgia. Kayaknya hobi banget, Teluk Bayur. Yang di belakang itu gimana tuh Pak? Yang di belakang Pak? Jempol aja ya. Oke lah. Ada Mas J juga ya di sini ya. Selamat sore juga buat sahabat Langkisau yang mungkin kayaknya pengin ke Langkisau tapi kayaknya enggak ada orang. Hey, rame kita di sini ya. Yuk ke sini yuk ke lantai 1 Gedung Payanan Convention Center Studio Langkisau FM. Ada Rizky yang masih lanjut karaoke di sore hari ini dengan lagu Teluk Bayur. Nah, silakan.
1: Iya, Kak.

0: suka lagunya, lagu apa
1: sih? Tukar lagu yang mana?
0: Yang lagu
1: Teluk Bayur yang mana? Teluk Bayur yang Ali Kasim. Yang mana?
0: Yang apa sih Kak? Lagu yang mana kok?
1: Yang mana? Yo, yang mana? Ayo Mas Jim mungkin bisa ngingetin apa judul lagunya? Apa judul lagunya? Yang mana, gimana lagunya?
0: Yang lagu apa tuh Kak? Untuk kemesraan ini.
1: Oh, kemesraan.
0: Iya.
1: Kemesraan ini gitu ya.
0: Iya.
1: Kemesraan. Oke. Okay. Yang Iwan Fals ya.
0: Iya Kak.
1: Oke, okay, siap. Lanjut, silahkan. Okay.

0: salam-salam dulu lah Rizky. Nah ya, salam-salam dulu sore hari ini.
1: Iya. Salam-salam semuanya, Radio Lagi Sau.
0: Mm-hmm.
1: Satu salamnya, salam untuk Ibu An dan NTC.
0: Mm-hmm.
1: Dan salam-salam untuk Mami Dona dan salam-salam untuk Banosep.
0: Oke, okay. Terima kasih Rizky.
1: Iya,
0: nanti tak ditambah lagi lagunya boleh ya.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, dari Rizky kita beralih dulu ya. Istirahat dulu Rizky-nya, lanjut bersama Mas Jaja. Mas J, gimana kabarnya?
2: Okay. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah luar biasa. Boleh apa lagunya nih? Apa lagunya? Pusing ya. Lagu yang mana?
2: Soldier of Fortune.
0: Yang mana?
2: Soldier of Fortune.
0: Soldier of Fortune, lagu andalan ya. Soldier, lagu wajib. Seperti sholat ya, lagu wajib gitu ya. Oke lah, yang mana? Satu, dua, tiga.
2: Tiga
0: lah. Yang tiga, oke. Salam-salam dulu lah, Mas J.
2: Salam-salam buat Ayah Ferdi ya, di Tarusan sana. Juga buat siapa tuh yang suka kesini tuh?
0: Raja Minang.
2: Oh iya.
0: Raja Minang.
2: Pak Oga juga ya.
0: Pak Oga. Terus buat siapa lagi? Itu aja.
2: Buat semuanya.
0: Buat semua.
2: Sahabat Lagi Sau dimanapun berada ya.
0: Dimanapun berada. Oke, sahabat Lagi Sau, kita beralih bersama Mas J, alias Mas J aja ya, di 91,2 dalam karaoke bersama Lagi Sau. Ada Soldier of Fortune.

0: Soldier of Fortune. Boleh lanjut lagu apa?
1: Emang gak ada yang naik kan?
0: Yang mana lagunya? Billie Jean. How
1: lagu dangdut kayaknya enak nih.
0: Dangdut, oke. Lagu dangdut apa?
1: Benang Biru.
0: Benang Biru?
1: DJ Kentrum.
0: Oke. Benang Biru DJ Kentrum ya nih, oke. Oke, buat sahabat yang mendengarkan di 91,2 Ayah Ferdi boleh. Oke, kita angkat
1: yang
0: dulu.
1: Mau gabung silakan.
0: Iya, kita angkat dulu Ayah Ferdi. Kayaknya ini mau request nih kalau Ayah Ferdi ini ya. Kita angkat dulu lagu ya requestan Ayah. Halo Lengkisau FM, selamat sore. Sore Ayah. Halo.
2: Halo.
0: Halo Ayah, kedengeran enggak suaranya?
2: Kedengeran.
0: Ayo, Ayah mau request pasti ya.
2: Halo Ding.
0: Iya, halo juga Ayah.
2: Jadi ikut enggak pasti kemarin itu?
0: Apa? Oke. Karaoke, Ayah mau karaoke?
2: Iya, maksudnya di Pasar Cilacap kemarin jadi ikut ke minggu kemarin tuh.
0: Siapa yang ikut minggu kemarin?
2: Tapi katanya masih mau ikut lomba karaoke di Pasar Cilacap.
0: Oh, Pak Mario Kibo, enggak ada kita yang ikut. Kemarin lomba karaoke kan? Lomba karaoke kan?
2: Iya.
0: Enggak ada yang ikut.
2: Ini masih katanya mau ikut.
0: Siapa yang bilang mau ikut? Mas J ini harusnya ikut kemarin nih. Mas J lumayan hadiahnya. Tanyain Mas J dulu deh, di sini ada Mas J.
3: Halo, assalamualaikum Ayah.
2: Kemarin Mas J mau ngomongkan mau ikut, katanya mari kita lihat mau ikut.
0: Kenapa nggak jadi ikut Mas J?
3: Bercanda.
0: Alasannya bercanda ya. Gitu. Bercanda kata Mas J, cuman bercanda saja dia ngomong kalau dia mau ikut lomba karaoke. Gimana Mas J memberi harapan palsu untuk Ayah ya?
2: Hati-hati.
3: Emang Ayah ke situ.
0: Kalau ikut pasti Ayah datang nih, ya kan ya?
2: Kalau bisa Ayah, kalau bisa Mas J ada.
0: Request apa?
2: Tapi kalau nggak bisa, dari ini aja, dari Pamber.
0: Dari Pamber.
2: Intan dan Permata.
0: Intan dan Permata. Kalau
2: dangdut ya.
0: Intan dan Permata.
3: Yang gimana ya?
0: Yang gimana awalnya Intan dan Permata ya? Coba dikasih dulu melodinya.
2: Apanya?
0: Lagunya melodi gimana? Awalnya gimana Intan dan Permata? Lupa ingat Mas J katanya.
2: Nggak ingat maksudnya.
3: Nanti kalau disanggupin nggak tahu lagunya.
0: Iya, lupa. Nanti takutnya lupa gitu. Awalnya gimana? Gimana awalnya melodinya Intan dan Permata? Nggak lupa juga, ntar kita cari.
3: Cinta dan Permata.
0: Oke.
3: Kalau Intan dan Permata.
0: Oke, nanti lain. Oke ya Mas ya. Habis iya. habis lagu dangdut nanti dikasih. Oke. Titip lagu cinta dan permata.
3: Titip cinta.
0: Ayah maksudnya titip nyanyiin gitu. Iya, oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ayah Ferdi nitip buat dinyanyiin sama Mas Jil lagunya cinta dan permata. Tapi sebelum itu lagu requestan Ayah kita undur ke belakang, kita nyanyi lagu dangdut dulu ya.
3: Digoyang dulu ya.
0: Ayah. Ya, Ayah kalau bergoyang boleh bergoyang di rumah ya. Oke, kita nyanyikan Benang Biru spesial nih ya. Dari Mas J untuk sahabat Langkisau.

0: udah di goyang ya.
1: Pak Uda, kalaupun handphonenya bilang ya, ayo kesini ya.
0: Segera.
1: Segera.

0: lagunya bergoyang ya. Boleh, kita kasih lagu Ayah Ferdi dulu. Apa tadi ya lagunya?
1: Cinta dan Permata.
0: Cinta dan Permata. Oh, Rizky ini udah siap-siap di belakang nih, mau lagu tambahan nih. Cinta dan Permata.
1: Biasanya orang Padang tuh siapa?
0: Siapa? Si Adit. Diomongin nih lagi nih. Adit, kita angkat dulu Adit ya. Aduh, Adit dimatiin. Ya udah Adit ya, sabar Adit ya, kita kasih lagu buat ayah dulu ya. Ayah Ferdi dari request dulu.
1: Habis ini Adit ya.
0: Habis ini Adit ya. Halo Adit. Iya. Adit. Iya, Adit mau karaoke atau mau minta dinyanyiin? Oke, boleh. Satu lagu ya. Soalnya ini di belakangnya banyak nih. Apanya ini? Udah antri ya. Alat benang biru lagi, tapi versi
2: yang
0: tadi. Iya, benang biru versi yang mana? Ngulang lagi. Yang lain lah. Benang yang lain dong lagunya. Kan udah benang biru. Yang lain dong. Iya, udah dinyanyiin soalnya.
1: Versi itu banyak yang lainnya.
0: Iya.
1: Dijikan tuh banyak yang lain.
0: Banyak lagu dangdut lain. Ada Jatuh Bangun, Cinta dan Hah?
2: Cinta
0: Cinta Noda Hitam. Oke, boleh salam-salam dulu. Oke. Oke, Adit harus bilang gini sama Ayah Ferdi, karena sebenarnya kita lagu Ayah Ferdi dulu nih. Ayo, bilang dulu, salam dulu sama Ayah Ferdi. Ayah, mohon maaf, aku serobot dulu ya gitu. Adit dulu satu lagu, Ayah ya. Iya. Oke, boleh. Lanjut Adit.

0: Oke. Boleh, salam-salamnya silahkan Adit. Raja Minang gak hadir sore hari ini. Ada Rizky, ada Mas J hari ini.
1: Salam untuk Bang Rizky, Raja Minang. Bang Rizky, salam kenal dari Adit ya, Bang Rizky. Dengan
0: lama. Iya, katanya Rizky gitu. Iya, buat siapa lagi?
1: Insya Allah tahun ini Adit sudah nanti buka pelatihan.
0: Oke, amin. Semoga yang terbaik buat Adit ya. Ada lagi salamnya? Oh gitu aja. Waalaikumsalam Adit. Oke, beralih dari Adit kita kembali ke Mas J ya. Lagu requestan dari Ayah. Cinta dan Permata. Yang mana tadi? Yang ini ya?
2: Ya, Semarang.
0: Yang Semarang aja. Oh, ini lah profesional. Kalau ini Semarang aja nih. Ini profesional namanya ini. Oke, yang ini ya? Yep. Oke, buat Ayah yang tadi diserempet. Diserempet sama Adit nih, langsung dikasih Cinta dan Permata.

0: aja. Nah, boleh lanjut. Nah, Rizky ini ya. Kembali Bang Rizky ya, setelah berlatih kayaknya di belakang sana ya. Mau lagu apa Bang Rizky?
1: Kopi Dangdut, Kak.
0: Kopi Dangdut. Oke, Kopi Dangdut ya, supaya bergoyang ya. Memang kalau sore-sore itu enaknya denger karaoke lagu dangdut ya. Supaya yang mana lagunya?
1: Yang di atas.
0: Satu, boleh, Kak. Yang di atas itu. Oke. Oke, sahabat Langkisau masih dalam karaoke bersama Langkisau bersama Eci Daniel ya. Ada Bang Rizky akan menyanyikan lagu Kopi Dangdut.

0: maaf ya kalau suaranya lagi serak.
1: Lagi serak gak apa-apa, berarti kemarin sakit. Jadi artis kemarin ya. Habis suaranya.
2: Main juara berapa?
0: Hah? Harapan satu.
1: Harapan satu kemarin, iya. Mantap ya. Boleh, sahabat Langkisau masih ditambah?
0: Salam-salam aja kak.
1: Salam-salam boleh, salam-salam buat siapa?
0: Salam-salam buat teman yang kebetulan tang minggu depan
1: apa tuh
0: mau pindah ke Solo Selatan kak.
1: Ada temannya
0: mau jualan di sana.
1: Siapa?
0: Iki.
1: Oh barisnya.
0: Iya.
1: Mau pindah ke Solo Selatan minggu iya. depan. Lama.
0: Kayaknya pindah di tinggal di situ kak.
1: Pindah habis berarti. Iya. Ya? Walah. Baru ketemu pada sama Eci Daniel iya. nih. Udah pindah aja, udah ditinggal aja Eci Daniel nih.
0: Kayaknya minggu depan kak.
1: Minggu depan, kapan nih? Akhir pekannya kalau misalnya.
0: Akhir bulan baru besoknya kak.
1: Bulan baru, masih lumayan lama iya. ya. Kalau bulan baru, bulan berarti sekarang sampai Oktober ya.
0: Oktober.
1: Berarti masih ada tiga kali pertemuan iya. lagi kita ya. Mau usaha apa di sana boleh?
0: Usaha ampera nasi kak, makanan.
1: Sendiri?
0: Berdua sama orang tua.
1: Sama orang tua
0: iya.
1: Semoga sukses ya
0: iya.
1: awal bulan baru depan. Nah sebelum pindah ke iya. Solo Selatan, kesini dulu sering-sering ya.
0: Salam-salam buat teman yang untuk ditinggalkan kak.
1: Untuk teman-teman
0: yang ditinggalkan
1: yang,
0: maaf.
1: Waduh kok sedih banget iya. Belum pindahnya masih iya. bulan depan. Tapi gitu iya. ya. Kalau misalnya rindu, pengen ketemu, pengen ngumpul-ngumpul bareng, boleh di Jumat
0: iya.
1: sore ya.
0: Iya.
1: Karena Rizky kesini
0: iya.
1: Jumat sore sampai bulan depan kan ya.
0: Iya.
1: Masih kesini kan
0: iya.
1: ya. Kayak aman deh ya.
0: Iya.
1: Boleh. Buat lagu penut masih bisa berkolaborasi,
0: iya.
1: masih bisa duet kita iya. ya. Mas J boleh menutup deh.
0: Ya,
1: kita lagu penutup apa nih? Pas banget nih jamnya. Lagu apa nih? Apa nih lagu rame-rame? Apa lagunya? Lagu apa?
2: Terserah Eci lah.
1: Terserah Eci. Ah nggak bisa Eci menentukan. Gimana dong? Yang sedang-sedang saja.
2: Yang rame-rame lah.
1: Yang rame-rame apa? Apa ya? Ayo, aduh.
2: Wali.
1: Wali, yang mana wali?
2: Biasanya rame tuh wali.
1: Wali, yang mana? Nenekku, pahlawanku, yang mana? Yang mana, ayo, yang mana lagunya?
2: Apa Ki?
0: Serap aja, yang mana? Nenek pahlawanku.
1: Nenekku pahlawanku, mau yang mana? Wali, yang mana? Cari jodoh. Ayo.
2: Satu pinta aku itu.
0: Oh, apa makanya satu pinta itu lagu Armada nak?
1: Armada.
2: Wali.
1: Wali.
0: Wali.
2: Hanya satu.
0: Oh iya Wali.
1: Ada apa ya judulnya? Hanya satu pinta.
2: Baik-baik sayang.
0: Baik-baik sayang.
2: Aduh, sayang baik-baik ya.
1: Aduh. Nyari judul lagunya ya susah ya. Oke, ini penutup dari Eci Daniel, dari Mas Jia dan jadi Bang Arif.
2: Kita cicip dengan baik-baik sayang ya.
1: Baik-baik
2: biar
1: sayang
2: baik-baik
1: ya
2: baik-baik
1: supaya semuanya baik-baik, sehat-sehat. Ditambah iya. cuaca yang memang belakangan lagi enggak baik-baik saja.
0: Iya, lagi kurang kondusif.
1: Kurang kondusif
0: iya.
1: banget. Jadi hati-hati semuanya kalau keluar jangan lupa pakai masker. Ker ya
0: iya.
1: Dan ini menjadi penutup sahabat Langkisau pertemuan kita dalam karaoke bersama Langkisau dengan lagu dari Wali
0: baik-baik sayang.

0: Terima kasih sahabat Nangkisau, lagu dari Wali Baik-Baik Sayang versi Mas J dan Rizky menutup perjumpaan kita. Terima kasih telah hadir ya. Terima kasih sudah menemani Eci Daniel di karaoke bersama Langkisau sore hari ini.
1: Sampai ketemu Jumat depan.
0: Sampai ketemu Jumat depan atau hari Minggu siang ya. Boleh banget. Terima kasih banyak semuanya. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat sahabat Langkisau juga sudah setia bersama Eci yang sudah bergabung. Ada Adit, ada Ayah juga tadi ya. Terima kasih Mas Jirski ya. Semoga sehat selalu, semua ketemu lagi kita di minggu depan dengan lagu lainnya. Masih di karaoke bersama Langkisau setiap Jumat dari jam 4 hingga 5 sore. Dan sahabat Langkisau, di hari ini kita juga akan langsung berrelay bersama. Iya, dan hati-hati ya. Dan sahabat Langkisau ya, seperti Eci bilang tadi, kita akan relay Bill Berita Indonesia Live di sore hari ini. Gimana sahabat Langkisau, untuk edisi Jumat 11 September 2026, Berita Indonesia Live untuk menyiarkan baik kali ini menghadirkan reportase dari Suara MAPI FM Kabupaten MAPI Papua Selatan, In FM Kebumen, Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, dan reportase dari laporan khusus redaksi BI Live, Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi Jawa Timur, Gagak Rimeng FM Kabupaten Blora Jawa Tengah. Selanjutnya laporan reportase dari Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, LPPL RSKK Kupang Kabupaten Kupang NTT, Gema Rendik FM dari Musi Banyuasin Sumatera Selatan. Dalam Bill Berita Indonesia Live sore hari ini, sahabat Langkisau dihadirkan bersama presenter Hici Ramina Fitrianti dari Sasaraina Radio 104,4 MHz Mentawai. Sahabat Langkisau, terima kasih kebersamaannya dan tentunya kami hadirkan program Bill, dan setelah itu kita beralih dengan program-program selanjutnya dan nanti kembali di jam 7 malam dalam program Badendang Jawa Bagamai nanti malam ya. Bersama siapa nanti malam ya? Nah, ditungguin aja. Pastinya sahabat Langkisau tetap dengarkan kami di 91,2 Langkisau FM. Eci Daniel pamit undur suara dan kita beralih langsung dalam Berita Indonesia Live sore hari ini.

0: Malam itu, suasana kampung begitu tenang. Namun tiba-tiba,
1: Pak, Pak Rudi, tolong.
2: Kenapa, Mai?
1: Adik saya tiba-tiba sesak dan kondisinya semakin lemah. Bagaimana ini, Pak?
2: Tenang, Mai, tenang. Kita akan cari bantuan. Tapi kalau malam begini, harus kemana akan kita cari? Oh iya, sekarang kan ada Help Me dari RSUD Mentawai.
1: Help Me?
2: Iya, layanan kesehatan online. Kita bisa mendapatkan bantuan dan informasi kesehatan melalui aplikasi yang ada di website RSUD Mentawai. Ini, coba Maya buka di HP, alamatnya di www.rsudkapmentawai.com.
0: Di tengah situasi yang membuat panik, teknologi menjadi jembatan antara masyarakat dan layanan kesehatan. Melalui Help Me, masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan secara cepat dan berkonsultasi mengenai masalah kesehatan secara online.
3: Selamat malam, saya dokter dari RSUD Mentawai. Silakan jelaskan kondisi pasien.
1: Dok, adik saya sesak dan terlihat sangat lemah.
3: Baik, untuk kondisi seperti ini, jangan panik. Sampaikan beberapa informasi mengenai kondisi pasien. Jika terdapat tanda-tanda kegawatan, pasien harus segera mendapatkan pertolongan medis secara langsung.
1: Berarti, kami bisa berkonsultasi dengan dokter melalui Help Me?
3: Betul. Masyarakat dapat menggunakan layanan ini untuk berkonsultasi mengenai masalah kesehatan secara online.
1: Terima kasih, Dok. Kami jadi tahu langkah yang harus dilakukan.
0: Di Mentawai, jarak bukan lagi alasan untuk sulit mendapatkan informasi kesehatan. Melalui teknologi, akses komunikasi kesehatan dapat menjadi lebih mudah. Help Me merupakan layanan yang berada di website RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kunjungi website RSUD Mentawai di www.rsudkabupatenmentawai.com. Melalui website ini, masyarakat dapat mengakses layanan Help Me, mendapatkan informasi dan layanan kesehatan secara online, serta berkonsultasi mengenai masalah kesehatan secara gratis dengan dokter, termasuk dokter spesialis yang memberikan tanggapan melalui layanan tersebut. Namun, ingat,
3: untuk kondisi darurat atau kegawatan medis, jangan menunda pertolongan. Segera cari bantuan medis secara langsung.
0: Teknologi bukan sekedar tentang layar dan jaringan. Teknologi adalah tentang menghadirkan kemudahan, menghubungkan masyarakat dengan tenaga kesehatan, dan memberikan harapan ketika pertolongan dibutuhkan.
1: Sekarang, mendapatkan informasi kesehatan lebih mudah.
2: Karena bantuan ada lebih dekat.
3: Dan teknologi menjadi penghubungnya.
0: Help Mentawai, Help Me. Akses layanan kesehatan lebih mudah, konsultasi lebih cepat, untuk masyarakat Mentawai yang lebih sehat. Kunjungi www.rsudkapmentawai.com. Help Me, teknologi untuk kemudahan akses layanan kesehatan masyarakat Mentawai. Satu klik untuk terhubung, satu langkah untuk mendapatkan informasi kesehatan.
4: Di balik laut yang luas dan pulau-pulau yang membentang, ada semangat yang tak pernah surut. Semangat masyarakat Mentawai untuk membangun desa, mengembangkan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Namun, bagaimana jika potensi desa masih berjalan sendiri-sendiri?
0: Mina, hasil kebun minggu ini lumayan banyak.
2: tapi bingung juga menjualnya. Kalau dibawa ke kota, ongkosnya mahal.
1: Saya juga begitu, Ama. Usaha kecil saya jalan, tapi modal terbatas. Kalau ada tempat untuk mendapatkan modal, menjual hasil usaha, sekaligus belajar mengembangkan usaha, tentu akan sangat membantu.
3: Nah, itu sebabnya kita perlu koperasi desa. Bukan sekedar tempat simpan pinjam, tapi menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat.
2: Koperasi desa?
3: Iya, sekarang ada koperasi desa Merah Putih. Konsepnya, potensi dan kebutuhan masyarakat desa dikelola bersama agar manfaat ekonominya kembali ke masyarakat.
2: Koperasi Desa Merah Putih atau KDDP hadir sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi masyarakat dari tingkat desa. Di Kabupaten Kepulauan Mentawai, percepatan pembangunan KDDP menjadi langkah penting untuk mendorong desa memiliki kelembagaan ekonomi yang kuat sesuai potensi dan kebutuhan masing-masing wilayah.
1: Kalau koperasi ini berkembang, apakah usaha masyarakat juga bisa berkembang?
3: Tentu, harapannya begitu. Petani, nelayan, pelaku UMKM, hingga pemuda desa dapat memiliki ruang untuk berusaha dan bekerja sama.
2: Berarti, hasil kebun dan hasil laut kita bisa dikelola dengan baik?
3: Betul. Yang penting dikelola secara profesional, transparan, dan benar-benar untuk kepentingan anggota serta masyarakat desa.
2: Kalau begitu, koperasi bukan hanya milik pengurus.
3: Bukan, Ama. Koperasi adalah milik anggota. Karena itu, keberhasilannya membutuhkan partisipasi semua pihak.
1: Berarti, kita tidak boleh hanya menunggu.
2: Benar. Desa harus bergerak.
3: Dan pemuda juga harus ikut mengambil bagian.
2: Dari desa, ekonomi dibangun. Dari kebersamaan, peluang diciptakan. Dan dari koperasi, kekuatan ekonomi masyarakat dapat tumbuh bersama. Percepatan pembangunan koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Kepulauan Mentawai bukan sekedar membangun sebuah lembaga. Ini adalah upaya membangun kemandirian ekonomi desa, membuka peluang usaha, memperkuat potensi lokal, dan menghadirkan manfaat yang kembali kepada masyarakat. Mari bergerak bersama. Koperasi Desa Merah Putih.
5: Dari desa, untuk Indonesia.
2: Koperasi kuat

Resonansi Jiwa. Tuhan dan tukang cukur. Suatu hari, seorang laki-laki, sebut saja Steve, datang ke sebuah barbershop untuk memotong rambut dan jenggotnya. Ia pun memulai pembicaraan yang hangat dengan tukang cukur yang melayaninya. Berbagai macam topik pun akhirnya jadi pilihan mereka. Hingga akhirnya, Tuhan jadi subjek pembicaraan. "Hai Tuan, saya ini tidak percaya kalau Tuhan itu ada, seperti yang Anda katakan tadi," ujar si tukang cukur. Mendengar ungkapan itu, Steve terkejut dan bertanya, "Mengapa Anda berkata demikian?" "Ya, jika Tuhan itu ada, mengapa banyak orang yang sakit? Dan mengapa banyak anak-anak yang terlantar? Jika Tuhan itu ada, tentu tidak ada sakit dan penderitaan. Tuhan apa yang mengizinkan semua itu terjadi?" ungkap si tukang cukur dengan nada tinggi. Steve pun berpikir tentang apa yang baru saja dikatakan sang tukang cukur. Namun, ia sama sekali tidak memberi respon agar argumen tersebut tidak lebih meluas lagi. Saat Steve keluar dari barbershop tersebut, tiba-tiba ia berpapasan dengan seorang laki-laki berambut panjang dan jenggotnya sangat lebat. Sepertinya ia sudah lama tidak pergi ke tukang cukur, dan itu membuatnya terlihat sangat tidak rapi. Akhirnya Steve kembali masuk ke dalam barbershop dan kemudian berkata pada sang tukang cukur, "Ternyata di dunia ini tidak ada yang namanya tukang cukur." Otomatis sang tukang cukur pun terkejut. "Bagaimana mungkin mereka tidak ada, Tuan? Buktinya adalah saya. Saya ada di sini dan saya adalah seorang tukang cukur," sanggah si tukang cukur. Dan Steve kembali berkata tegas, "Kalau mereka ada, tidak mungkin ada orang yang berambut panjang dan berjenggot lebat seperti bapak yang satu ini." "Ah, Anda bisa saja, Tuan. Tukang cukur itu selalu ada di mana-mana. Yang terjadi pada pria ini adalah bahwa ia tidak mau datang ke barbershop saya untuk dicukur," jawab si tukang cukur.

0: Anda masih mendengarkan 91,2 Rangkisau FM.
1: A'udzu

Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah mudahkan kita dalam banyak kebaikan dan Allah berikan kita kehidupan yang memudahkan kita untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di Indonesia dengan segala kemudahan dari Allah, untuk dekat sama Allah itu mudah dibandingkan dengan saudara-saudara kita di tempat lain atau di negeri yang lain. Ada di antara mereka itu untuk dekat kepada Allah aja mereka harus menanggung ancaman, kesulitan dan berbagai macam ujian. Sedangkan kita di Indonesia, alhamdulillah, untuk mendekat kepada Allah dengan ibadah, dengan ta'lim sangat-sangat mudah. Ini perlu kita syukuri sehingga nanti Allah selalu menjaga kebaikan dan kemudahan ini untuk kita. Jadi jangan banyak mengeluh. Kalau kadang muncul keluh kesah dalam hidup kita atau dalam iman kita, coba bandingkan diri kita dengan orang lain yang lebih susah dari kita. Kadang ada orang yang ngeluh depan saya tentang, Ustaz gimana nih negeri kita, kayaknya kita gak mungkin bangkit, kayaknya Islam apa dan seterusnya. Saya bilang, kita gak pernah hidup di zaman Mongol sih. Coba kalau kita dulu hidup di zaman Seljuk, di masa kuat-kuatnya Mongol, dilanjutkan ke masanya Ottoman, sampai masa Timur Leng itu yang di Turki. Itu masa-masa kaum muslimin sangat berat menghadapi ujian dalam keimanan mereka. Anak perempuannya harus jadi budak, anak laki-lakinya juga jadi budak, mereka harus membayar pajak 50% dari hasil penghasilan mereka, baik pertanian, perkebunan, dan seterusnya. Pokoknya berat aja. Tapi mereka gak berputus asa. Pada akhirnya muncullah kemudahan dan kemenangan-kemenangan yang Allah berikan kepada mereka. Di antaranya misalnya kayak kejadian Saifuddin Qutuz, perang Ain Jalut ya. Ain Jalut, Saifuddin Qutuz, Allah berikan kemenangan, kemudian mudah sebentar, lalu terjadi lagi ujian, mudah lagi dan seterusnya. Itu lebih berat daripada kehidupan kita hari ini. Hari ini kita belajar Islam dengan mudah, berislam dengan mudah, datang ke masjid dengan mudah, beribadah dengan mudah. Semua itu adalah anugerah dari Allah yang harus kita syukuri dan kita jaga, bahkan kita jadikan sebagai kesempatan kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pastinya hubungan kita dengan beliau itu tidak akan pernah terputus sampai ke akhirat. Hari ketika hubungan suami istri, ayah dan anak itu terputus, ternyata hubungan dengan Rasulullah belum terputus karena masih ada syafaat Nabi. Yauma yafirrul mar'u min akhih wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa banih likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughnih. Hari ketika seorang anak lari dari ayahnya, lari dari istrinya, lari dari ibunya, lari dari anaknya, lari dari temannya. Pada hari itu semua orang sibuk sendiri-sendiri, cuman satu orang yang sibuk mengurus orang lain, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kepada orang tua aja kita sangat berusaha menyenangkan dan berbakti, maka harusnya kepada Rasulullah lebih dari itu dengan cara salah satunya berselawat kepada Nabi. Jangan bakhil, jangan kikir untuk selawat. Karena kita gak sadar selawat kita yang mudah banget itu ternyata akan berpengaruh sangat besar, bahkan di dunia, apalagi nanti di akhirat. Man salla alaiya salatan sallallahu alaihi asyran. Siapa yang berselawat kepadaku satu kali, Allah berselawat untuknya 10 kali. Selawat Allah untuk seorang hamba artinya ampunan dosa dan rahmat. Jadi jangan remehin. Kalau kita mendengar nama Nabi disebutkan, maka katakanlah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita renungkan beberapa ayat Al-Quran sebelum kita membahasnya dalam nasihat-nasihat yang mudah-mudahan menjadi booster iman.
Pertama, firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 148, Allah Subhanahu wa taala berfirman,

Surat Al-Baqarah 148. Kemudian di dalam surat Ali Imran 133, Allah Subhanahu wa taala berfirman,

Sadaqallahul azim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disampaikan tadi oleh Kak Buni dan Kak Dika bahwa pembahasan kita pada malam ini tentang bagaimana cara kita untuk membooster iman kita dalam kondisi iman itu memang selalu labil, dan kita tahu tentang iman yang yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang itu, maka solusinya harus di charging. Dan salah satu cara untuk mencharging iman adalah duduk dalam majelis ilmu. Majelis yang di dalamnya kita belajar iman, kita belajar ma'rifatullah, mengenal Allah, kita belajar, kalau bahasa saya yang paling gampang itu, belajar melibatkan Allah dalam kehidupan kita. Karena kalimat ma'rifatullah, akidah, tauhid, dan seterusnya adalah kalimat-kalimat yang mungkin perlu diterjemahkan agar kita faham maksudnya apa sih mengenal Allah itu. Apa maksud dari akidah dan tauhid? Apakah sekedar teori? Ternyata maksud dari akidah, tauhid, ma'rifatullah, rububiyah, uluhiyah, asma, sifat, dan seterusnya, intinya satu, libatkan Allah dalam hidup kita. Karena kalau kita cuma tahu Allah tapi gak dilibatin, itu belum ada akidah, belum ada akidah itu kayak akad, belum ada hubungan gitu, belum ada ikatan antara kita dengan Allah. Maka dalam majelis-majelis ilmu seperti ini, kita ingin ngecas iman kita dengan ayat-ayat, hadis-hadis, nasihat-nasihat, dan hikmah-hikmah tentang Allah. Tentang bagaimana kita memperlakukan Allah atau bermuamalah dengan Allah dalam kehidupan kita supaya iman kita bertambah lagi. Dan indikasi dari bertambahnya iman adalah bertambahnya amal solih. Jadi kita gak bisa mengatakan iman bertambah kalau amalnya gitu-gitu aja. Gak bisa dikatakan iman itu yazid kalau kita tidak berkurang dosanya, bertambah pahalanya. Itu tidak yazid. Jadi iman itu diricas, indikasinya adalah bertambahnya amal solih. Bahkan pertambahan amal solih itu tidak hanya sedikit, tetapi dia nambahnya itu kerasa banget gitu, gairahnya, semangatnya. Itu berarti memang majelis ilmu tersebut adalah majelis iman, bukan sekedar majelis perdebatan. Nah, hari ini kita akan coba belajar iman, membooster iman kita, hati kita dengan ayat-ayat yang tadi saya baca. Tentang apa sih ayat tadi? Ayat tadi bercerita tentang anjuran menyegerakan dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena masalah kita seringkali itu banyak pertimbangan. Terutama dalam hal-hal yang kita kadang-kadang lagi futur, imannya lagi drop, itu biasanya banyak pertimbangan. Ah nanti aja, ah besok aja, ah ntar aja, ah tunggu aja bentar lagi sampai siap, dan seterusnya, menunda-nunda kebaikan, itu justru akan membuat iman kita semakin drop. Nah, dalam kondisi ketika kita imannya lagi drop, maka kita harus sedikit nge-push diri kita, melakukan hal yang kita sebetulnya males ngelakuinnya. Udah gak usah banyak mikir, gak usah banyak ngerasa, lakuin aja dulu. Toh insya Allah gak akan nyesel kok. Nyesel nih saya sholat tahajud? Enggak. Nyesel nih saya ke masjid? Enggak. Insya Allah, kalau kita nge-push diri kita melakukan kebaikan, itu gak bakalan nyesel. Beda banget dengan orang yang melakukan dosa. Ada hikmah ya, ada sebuah quote yang saya suka sekali. Lakukanlah kebaikan walaupun itu melelahkan, karena lelahnya akan hilang, tapi kebaikannya akan bertahan. Tinggalkanlah dosa walaupun itu kamu sukai atau menyenangkan, karena kesenangannya akan hilang dan dosanya akan tetap ada. Jadi lakukanlah kebaikan walaupun berat atau walaupun susah, karena walaupun lelah, karena lelahnya akan hilang tetapi kebaikannya akan tetap ada. Tinggalkanlah dosa walaupun menyenangkan, karena kesenangannya akan hilang dan dosanya tetap ada. Jadi kadang-kadang kita emang harus nge-push diri kita untuk melakukan kebaikan walaupun lelah, karena lelah itu akan hilang. Tapi kebaikannya akan tetap ada. Sebagaimana kita belajar berusaha meninggalkan dosa walaupun menyenangkan, karena kesenangannya juga akan hilang, gak akan lama, tetapi dosanya akan tetap ada. Jadi kalau kita takut lelah berbuat baik, apa yang kita takutkan? Bentar lagi juga hilang tuh lelahnya.
Lelahnya sholat tahajud itu juga sebentar lagi hilang. Lelahnya baca Quran itu sebentar lagi juga hilang. Lelahnya datang ke majelis ilmu bentar lagi juga hilang. Lelahnya kita sholat berjamaah bentar lagi juga hilang. Gak sampai seumur hidup kita lelah gara-gara beramal sholat itu gak ada. Sebagaimana berbuat dosa, bentar lagi juga kesenangannya hilang kok. Gak mungkin kita senangnya seumur hidup gara-gara berbuat dosa sekali, itu gak mungkin. Jadi ada orang yang, maaf misalnya, apa ya dosa paling gampang? Berbohong lah. Dosa yang paling gampang dilakukan itu berbohong misalnya. Hanya untuk sekedar mengalihkan isu atau menghindar dari sebuah pertanyaan atau apapun lah maksud kita untuk memudahkan urusan kita. Maka kemudahan itu akan hilang dalam waktu yang sekejap, muncullah keburukan dan kesusahan setelahnya yang mungkin akan lama waktunya. Apalagi dosa yang lebih besar daripada itu. Ketika kita berbuat dosa, kesenangannya sebentar. Misalnya seorang akhwat, seorang cewek dance di depan layar, posting di TikTok. Berapa lama sih dia akan menikmati itu? Gak lama. Begitu viewsnya kecil, bergantilah kesenangan dance tadi dengan kekecewaan. Kok cuman segini sih, udah capek-capek ngedit, pakai filter berlapis-lapis, hasilnya gini doang gitu kan ya. Nah artinya tinggalkanlah dosa walaupun menyenangkan. Ini berlaku juga buat saya sendiri karena kita gak mudah juga melakukannya semampu kita. Tinggalkanlah dosa walaupun itu menyenangkan karena kesenangannya akan hilang dan dosanya akan tetap ada. Lakukanlah kebaikan walaupun itu melelahkan karena lelahnya akan hilang sedangkan kebaikannya atau kebahagiaannya akan tetap ada. Ini quote yang saya suka sekali, saya sampai udah lama banget ya sampai lupa siapa sih yang ngomong kayak gini, kok hikmah sekali gitu. Maka malam ini saya pengen ngajak kita merenungkan ayat-ayat, hadis, kisah, nasihat tentang menyegerakan kebaikan dan berlomba-lomba dalam kebaikan, terutama saat kita dorro, saat kita sedang susah, saat kita sedang dalam keadaan males, saat kita dalam keadaan mager, pengennya santai-santai aja, gak mau ngelakuin apa-apa. Nah ini kita harus coba nge-push diri kita tanpa berpikir panjang, tanpa banyak pertimbangan, lakuin aja dulu, selama itu masih wajar, insya Allah kita gak akan nyesel. Ayatnya tadi yang pertama kita membaca di dalam surat Al-Baqarah ayat 148. Ayat ini sebetulnya lagi menyindir orang Yahudi yang suka sekali berdebat. Jadi orang Yahudi itu memperdebatkan tentang masalah kiblat. Dulu ketika kaum muslimin sholat menghadap kiblat yang sama dengan mereka, yaitu ke Masjidil Aqsa, mereka suka berdebat tentang mana agama yang benar. Kalau agama Islam yang benar, kenapa ikut-ikutan agama Yahudi? Kalau agama Yahudi yang benar, kenapa orang Islam mengklaim nabi mereka adalah nabi penutup dan menyempurnakan agama Yahudi dan seterusnya? Kalau emang menyempurnakan, kenapa atuh kiblatnya ikutan agama yang disempurnakan? Debat aja, tapi sholat enggak. Akhirnya pindah kiblat. Karena kaum muslimin merasa berat hati dengan hinaan orang Yahudi, nabi juga merasa enggak nyaman, akhirnya Allah pindahkan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Setelah kiblat pindah, orang Yahudi ngomong lagi, debat lagi. Kalau emang agamanya benar, ngapain sih plin-plan? Kalau udah benar ke Masjidil Aqsa, ya udah Masjidil Aqsa aja, enggak usah rubah-rubah. Kayaknya Islam ini plin-plan deh, syariatnya enggak benar deh dan seterusnya. Kalau emang sholat ke Masjidil Aqsa itu yang benar, maka mulai sekarang sholatnya orang Islam itu enggak sah. Kalau sholat ke Masjidil Aqsa, ke Masjidil Haram itu yang benar, berarti selama ini sholat mereka ke Masjidil Aqsa enggak sah. Kan bingung ya? Wah, kaum muslimin bingung lagi nih. Aduh gimana ya Rasulullah? Berarti selama ini sholat kita gak benar dong ke Masjidil Aqsa. Yang benar sekarang nih ke Masjidil Haram. Muncullah ayat, walikulli wijhatun huwa muwalliha. Kemanapun arahnya, itu bukan itu intinya. Intinya adalah fastabiqul khairat. Udah sholat belum? Sholatnya udah benar belum? Kalau udah benar udah ditambah belum dengan rakaat-rakaat sunnahnya? Udah ditambah belum dengan bacaan-bacaan yang lebih daripada sekedar satu ayat, dua ayat? Fastabiqul khairat, intinya ayo berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan memperdebatkan arah mana yang benar, antara Aqsa atau Mekah, antara
mazhab A dengan mazhab B dan seterusnya, antara yang kunut dengan yang tidak, antara yang salawatnya pakai sayyidina atau yang tidak sayyidina, antara yang tarawihnya 11 apa 23, antara yang pakai sarung atau pakai jubah. Bukan itu intinya. Intinya fastabiqul khairat, dan kita udah harus meninggalkan hal-hal yang enggak produktif kayak gitu. Sekarang intinya bukan tentang geng mana kita dalam perpolitikan di Indonesia. Sekarang kita adalah masanya, karena ini masih jauh dari tahun politik, kecuali bagi para politikus mereka selalu merasa dekat ya. Kalau kita sih masih jauh sih, 2024 masih 2 tahun lagi buat kita, bukan itu intinya. Sekarang intinya kita udah fastabiqul khairat enggak untuk membangun Indonesia? Masa dari tahun 2019 sampai 2024 masih aja AB, kubu A dan kubu B dan seterusnya. Terus kapan bangun Indonesianya? Kapan kita berkaryanya dengan masing-masing kapasitas kita? Ya, atlet berkarya sebagai atletnya, pengusaha berkarya sebagai pengusahanya, orang sosial berkarya dengan proyek-proyek sosialnya, para da'i berkarya dengan nasihat-nasihat dan dakwah programmingnya. Berkarya aja udah fokus, fastabiqul khairat. Sehingga kita gak habis energi untuk hal yang tidak produktif. Ini sebuah nasihat yang penting sekali dalam keislaman kita. Karena dulu para sahabat hampir terbawa dengan gaya orang Yahudi yang debat siang malam, amalnya sedikit. Sehingga Allah dan Rasulnya gak rela kaum muslimin mengimpor budaya ini, budaya berdebat, budaya sibuk saling menyalahkan, tapi tidak beramal apa-apa. Muncullah ayat ini, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi udah enggak usah debat tentang mana arah yang paling benar. Dari manapun Allah Maha mendatangkan kalian, mendatangi kalian, Allah Maha menghitung amal kalian, yang paling penting fastabiqul khairat. Sama seperti orang Yahudi memperdebatkan berapa jumlah Ashabul Kahfi.

dengan cara nebak-nebak yang mereka enggak tahu. Wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum, ada yang mengatakan 7 dan 8 dengan anjingnya. Katakan

janganlah kamu mendebat mereka tentang hal-hal yang tidak terlalu berdampak kepada amal solehmu. Dan janganlah kamu meladeni mereka tentang jumlah-jumlah yang kamu tidak tahu. Intinya, janganlah tumarifihim illa miro'an zahira, kecuali yang hal-hal yang mungkin sederhana aja, enggak usah terlalu dalam, yang tampak-tampak aja, enggak usah terlalu diulik-ulik, karena itu tidak berdampak kepada amal soleh. Siapa nama anjingnya? Jenis apa? Kan anjing sekarang banyak ya, peliharaan anjing tuh, yang lucu-lucu, yang kecil, atau yang gede, yang galak itu, atau yang banyak bulunya. Jenis apa sih anjing asal Bekasi? Nyari terus, baca buku ini, cari di Google, cari di YouTube. Oh, saya nemu nih. Di mana Ya'juj Ma'juj dikurung? Kan banyak tuh hal-hal kayak gini, kan cukup kontroversi dan akhirnya jadi rame kan di sosmed, nyari Ya'juj Ma'juj. Oh, ada tuh yang katanya apa, dinding dilihat oleh seorang turis, terekam kamera, kebuka. Pas kelihatan terus tutup lagi. Itu tuh Ya'juj Ma'juj. Ada yang bilang lagi temboknya Zulkarnain itu adalah tembok Cina. Wah, dengan beragam interpretasi yang tidak berdampak kepada amal solih. Akhirnya terjebak di dalam budaya orang Yahudi yang dikenal dengan istilah Israiliyat. Apa itu Israiliyat? Dongeng-dongeng orang Israel atau Bani Israel. Karena mereka suka dongeng. Nabi Sulaiman memiliki kalau gak salah 1099 istri. Mendatangi satu persatu dalam satu malam semuanya. Saya gak bisa ngebayangin. Ya udah, jangan dibayangin. Mendatangi 99 istrinya dalam satu malam dan lupa bilang bismillah. Sehingga gak ada yang jadi. Satu-satunya jadi setengah manusia, setengah jin. Israiliyat udah. Dongeng orang Yahudi. Masa Nabi Sulaiman kayak gitu? Ini gak pas untuk seorang nabi yang mulia. Tapi kan sensasi ya ceritanya. Nabi Yunus ketika dikeluarkan dari perut ikan gak pakai apa-apa karena semua pakaiannya sudah rontok. Sehingga beliau dalam keadaan, maaf, dalam keadaan tidak berbusana. Ngapain kok ngebahas itunya Nabi Yunus? Yang dibahas dalam Al-Quran itu bukan dalam keadaan apa Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan. Tapi doanya Nabi Yunus itu yang menggetarkan arasy. Sehingga yang menambah amal kita harusnya subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itunya yang kita amalkan, bukan tentang bagaimana dikeluarkan dari perut ikan. Jenis ikannya apa? Apa megalodon? Dan seterusnya. Nah, ini nih Israiliyat namanya, teman-teman. Begitu juga dengan Nabi Daniel, banyaklah. Sehingga kita di dalam ayat ini dianjurkan oleh Allah untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba aja dalam kebaikan. Jangan terlalu banyak menyibukkan diri dengan perdebatan. Nah, hari ini ketika kita udah hijrah, kita dihadapkan dengan sebuah fenomena tentang perdebatan mazhab. Walaupun itu bukan hal baru sebetulnya, udah lama banget. Cuman sering menghangat nih, seiring munculnya gairah beragama, menghangat lagi nih hal yang kayak gini. Dan kita harusnya udah lebih moderat dan lebih mature lah dalam hijrah kita untuk tidak masuk dalam pusaran ini. Teman-teman akan jarang sekali melihat saya terlibat dalam perdebatan. Kenapa? Beberapa yang kita anggap perlu untuk kita respon dalam perdebatan di publik kita, sebetulnya itu hanyalah pengalihan isu. Kita sengaja diangkat-angkat terus tentang isu radikal, tentang masalah ini dan itu. Untuk apa? Supaya kita ngebahas ini aja. Karena sifat dari kita tuh kan memang senang ngebahas sesuatu ya. Bahas ini aja, jangan yang ini ya. Jangan penemuan sebuah tambang emas terbesar di dunia yang baru nih yang mau dikerjain. Itu jangan dibahas ya. Karena ini biarin aja senyap jalan. Yang ini aja yang dibahas. Mana yang radikal, mana yang gak radikal, mana mazhab ini, mana mazhab itu, mana yang masuk neraka, mana yang masuk surga. Kita sibuk gitu dengan teman kita, lo neraka lah, gue yang surga ya. Semua yang lain neraka, kita doang. Itu tuh sebagiannya, gak semuanya ya. Sebagiannya emang pengalihan isu dan kita terjebak di dalam hal itu. Opini publik yang dibangun. Walaupun kita anggap saya harus bela nih. Apa idealisme saya, ideologi saya. Ya, gak salah niat antum. Spirit teman-teman tuh gak salah. Tapi kita harus lihat ada agenda apa di belakangnya. Terus gimana dong kalau kayak gitu? Cukup sekali tapi jangan larut. Kalau bisa jangan berdebat, bentuknya edukasi. Kalau ada yang keliru ya kita edukasi, kita jelaskan mana yang benar, udah selesai. Tapi jangan diladeni debatnya.
Kalau saya mau ngeladeni debat di komen, banyak yang kayaknya renyah banget untuk diladeni nih, replay aja. Biasanya ketika saya replay, insya Allah teman-teman akan nge-replay balik, akhirnya itu penuh kan? Jadi brudul bawahnya kan ya, akhirnya dia delete sendiri. Bisa aja kayak gitu. Atau di akun orang akhirnya dia dimatiin komennya. Bisa kayak gitu. Muncul sensasi, wah saya berhasil bikin dia apa akhirnya gak nyaman matiin komen, saya berhasil neken dia. Buat apa? Ini namanya walikulli wajhatin huwa muwalliha. Yuk kita beramal aja, fastabiqul khairat. Fokus aja dengan beramal. Jangan tentang perdebatan. Kalau ada yang mendebat kita dari saudara kita yang lain, mungkin dia belum matang dalam hijrahnya, masih sensasi. Yang dibahas hal-hal yang apa ya? Mungkin bukan hal yang cukup urgen juga, walaupun enggak ada salah dibahas, cuman enggak urgen-urgen banget sih dalam keislaman kita. Apa kayak misalnya banyak banget lah mungkin masalah-masalah sepele kayak memakai tasbih, hukum memakai tasbih, hukum apa sampai kadang-kadang saya pernah baca kok ini dibahas sih, ini sebetulnya apa sih untungnya ngebahas ini, ada yang kayak gitu-gitu. Nah kita gak usah terlibat, kita fokus saja fastabiqul khairat. Setelah kita hijrah kita jangan terbawa kepada arus perdebatan sehingga mengukur idealisme seseorang itu dari sengitnya dia berdebat. Bukan itu indikasi seseorang itu idealis. Dai yang paling idealis tidak selalu yang paling vokal. Dai yang idealis itu kadang dia silent tetapi konsisten dan cukup ya komitmen dengan apa yang sedang dia lakukan. Dia terus bertumbuh. Jadi ada istilahnya silent change. Jadi perubahan dalam senyap itu terjadi, perubahan. Oh kok jadi gini? Nah itu tuh idealis juga loh, gak harus wah, gak harus kayak gitu. Coba hijrah sebagai tren, kan itu gak dijadikan sebagai narasi yang keluar-keluar kan. Teman-teman mungkin sebagian besar belum ikut tarbiyah saya. Kalau ikut tarbiyah saya, loh kok beda banget dengan taklim. Gak ngebahas jomblo, gak ngebahas patah hati, gak ngebahas galau. Yang dibahasnya apa? Kurikulum pergerakan, kurikulum dakwah. Kok gak dibahas di umum? Karena emang bukan konsumsi publik. Dia untuk para aset-aset dakwah supaya mereka tahu bagaimana cara berdakwah itu dijalanin. Alhamdulillah akhirnya punya beberapa apa amanah-amanah baru dan itu semuanya menunjukkan idealisme kita juga dalam dakwah, enggak harus selalu berbanding lurus dengan lantangnya suara dan panjangnya narasi. Sehingga kalau teman-teman mau nunjukin ekspresi bahwa saya idealis, saya setia, loyalis terhadap idealisme saya, ideologi saya, jangan tunjukkan hanya dengan narasi yang panjang dan lantangnya suara. Tunjukkan dengan karya konkret yang berdampak secara sosial. Apa dampaknya terhadap negara kita, terhadap bangsa kita, terhadap umat kita, terhadap masyarakat kita? Apa dampak antum hijrah itu apa? Setelah hijrah apa dampaknya buat keluarga dulu deh. Buat ayah, ibu, adik, keluarga di rumah, apa dampak teman-teman setelah hijrah itu apa dampak di rumah? Oh sekarang di rumah udah gak ngerepotin orang tua lagi. Sama adik kakak udah gak suka berdebat, udah ngalahan. Sama orang tua udah lebih santun. Di rumah udah jadi teladan dalam akhlak-akhlak yang baik. Itu tuh dampak yang konkret, itu aja fokus first tapi kul khairat. Bukan makin hijrah, makin sengit perdebatan di rumah. Nanti ibu hijrah, ayah hijrah, anak hijrah, udah jadi dewan perdebatan tuh, komunitas debat. Rumahnya rame aja di meja makan. Belum juga nyendok nasi, udah ini gak benar nih. Wah kata siapa? Allah berfirman. Masing-masing punya dalil kan? Semua Allah berfirman, semua Rasulullah bersabda. Gak selesai, akhirnya gak jadi makan. Piring terbang. Nah ini artinya teman-teman kita kurang fastabiqul khairat. Coba fokus saja beramal deh, fokus saja berkarya deh. Anak muda terutama karena dakwah saya pengen segmen anak muda. Anak muda coba jangan terjun terlalu dalam, bukan gak boleh ya, terlalu dalam dalam arus perdebatan. Baik itu dalam urusan ideologi Islam kita, apalagi dalam urusan-urusan yang lain. Boleh tapi yang sifatnya konstruktif, edukatif, bukan destruktif dan tidak produktif. Harus konstruktif. Apa dampaknya dengan narasi ini? Apa edukasi yang kita share di tengah masyarakat dalam membentuk opini mereka tentang kebenaran? Kalau enggak ada ya berarti ya kita tahan diri. Intinya fastabiqul khairat itu adalah sindiran Allah kepada orang Yahudi yang terbiasa berdebat. Siapa nabi terakhir?
harus orang Bani Israel dong, dia punya ciri-ciri ini. Begitu nabinya muncul, kok bukan Bani Israel? Kok orang Arab? Ah, gak mau ah. Akhirnya mereka menghindar. Mereka mengingkari kebenaran dari risalah nabi terakhir itu. Ini bukan fokus kepada amal solih, tapi fokusnya kepada perdebatan dan mempertahankan pendapat. Kemudian yang ayat kedua yang tadi kita baca adalah surat Ali Imran 133. Allah juga memerintahkan kita untuk bersegera dalam kebaikan. Wasari'u itu artinya segeralah kalian ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, kepada ampunan dari Rabb kalian dan surga. Artinya bersegeralah kalian taubat dan amal solih. Itu bahasa Al-Quran, kan bahasanya sastra ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian. Maksudnya segera taubat. Astaghfirullahalazim. Maka setiap kali kita berbuat dosa, kata Nabi, iringilah keburukan kalian dengan kebaikan. Maksudnya iringilah dosa kalian dengan istighfar dan taubat. Setiap kali kita berbuat dosa, langsung astaghfirullahalazim. Salah ngomong, astaghfirullahalazim. Kepancing emosi, astaghfirullahalazim. Segera, jangan tunggu nanti. Kenapa? Narasi paling sederhananya kan kita gak tahu usia kita. Itu yang paling sering. Tapi narasi lain adalah, kenapa harus ditunda kalau itu sebuah kebaikan? Belum siap, gak apa-apa. Kalau kita merasa belum benar-benar siap, memangnya kita siapnya kapan? Setahun lagi? Dua tahun lagi? Kita belum tahu juga kapan kita siap. Dengan kita istighfar, dengan kita menyegerakan kebaikan, kita berharap Allah yang akan mentaufikkan kita, membantu kita dalam proses itu. Jadi gak usah nunggu siap. Kayaknya kalau saya istighfar sekarang nanti buat dosa lagi sia-sia deh. Kata siapa? Allah gak pernah berputus asa mengampuni dosa kita walaupun sekian ribu kali dalam sehari. Kenapa kita berputus asa meminta ampun? Allah ngasih aja gak putus asa. Masa kita minta putus asa? Kan minta itu gak ada yang hilang. Malah dapat. Yang ngasih kan memberi kan. Kalau ibarat manusia itu kehilangan sesuatu. Walaupun Allah tidak kehilangan apapun. Jadi Allah aja yang ngasih. Gak pernah berputus asa. Kita istighfar nih. Allah kasih ampunan. Buat dosa lagi, istighfar, Allah kasih lagi. Sehari 1000 kali kita kayak gitu, sehari 1001 kali Allah ngasih ampunan. Terus apa masalah kita untuk gak minta ampun? Gak enak sama Allah, Allah aja enak. Kita yang kegeeran, ngerasa kayak gimana gitu ya. Kayaknya kita memperlakukan Allah kayak gimana, enggak. Kecuali kita gak serius minta ampunnya. Ah, istighfar aja dulu. Kan Allah mah seneng kayak gitu. Jangan, jujur, walaupun lemah. Mending jujur lemah daripada main-main. Astagfirullahalazim. Tapi gak serius, mending astagfirullahalazim. Udah gitu berbuat dosa lagi, lemah kan? Astagfirullahalazim. Dosa lagi, astagfirullah. Segitu-gitunya 1000 kali sehari, Allah tetap ampuni teman-teman. Dan yang dilihat adalah husnul khatimah. Yang mana yang paling akhir? Makanya ada doa, waj'al khaira a'mali khawatimah, ya Allah, jadikanlah sebaik-baik amalku yang penutup. Makanya kata Allah, wasari'u ila maghfiratim min rabbikum. InsyaAllah kita lanjutkan setelah sholat isya. Barakallahu fiik. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pembahasan tentang berlomba-lomba dalam kebaikan dan bersegera dalam kebaikan. Tadi kita membaca surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum jannah. Jadi Allah meminta kita untuk bersegera atau tidak menunda waktu. Pertama dalam urusan taubat dan yang kedua dalam urusan amal solih. Jadi kata Nabi, iringilah setiap perbuatan buruk dengan kebaikan. Artinya iringilah dosa dengan istighfar. Maka jangan bosan untuk beristighfar kepada Allah, karena Allah itu gak pernah bosan untuk mengampuni dosa kita. Allah gak pernah bosan untuk ngasih kita taubat, menerima taubat kita. Allah gak pernah bosan untuk mendengar ucapan astaghfirullahaladzim walaupun sehari 1000 kali setelah 1000 kali berbuat dosa. Allah gak pernah bosan. Jadi jangan sampai kita berputus asa dengan merasa tidak pantas untuk bertaubat dan beristighfar setelah sekian kali kita mengulangi kesalahan yang sama karena kelemahan kita, bukan karena kita mempermainkan Allah.
Karena insya Allah kita enggak mungkin niat kita mempermainkan Allah. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Jadi kalau kita mengelabui Allah, mempermainkan Allah, kita hanya mempermainkan diri kita sendiri. Enggak mungkin. Terus kalau kita ngelakuin dosa berulang kali gimana? Ya, mudah-mudahan itu bukan karena kita mempermainkan Allah, mudah-mudahan karena kita memang lemah. Berkali-kali kita tergelincir kepada dosa karena lemah, tapi setelah itu langsung iringi dengan istighfar lagi, iringi dengan taubat lagi. Karena yang paling Allah lihat adalah bukan prosesnya, nanti akhirnya. Mana akhirnya? Taubat atau dosa? Kalau akhirnya adalah astagfirullahalazim dan gak sempat melakukan dosa yang berikutnya, tetapi dia udah mengiringi dosa yang sebelumnya dengan istighfar, maka dia adalah orang yang memperoleh husnul khatimah. Ya setidaknya di akhir malam sebelum kita tidur, kita istighfar dulu. Ya Allah, hari ini saya banyak banget dosa. Dari mulai bangun tidur tadi pagi, udah dosa. Di sosmed dosa, di jalan dosa, ketemu orang dosa, dalam kesendirian pun masih banyak dosa. Ya Allah, ampunkanlah dosa saya hari ini. Istighfar sebelum tidur dengan istighfar yang jujur dan sungguh-sungguh. Walaupun kita gak yakin besok kita akan bersih. Dan kemungkinan besok kita kotor lagi, walaupun harapannya kotornya gak sekotor kemarin. Tapi bisa aja besok lebih kotor dari kemarin, dan kita gak pernah tahu karena kelemahan kita. Setidaknya malam itu, kita menutup malam dengan taubat, istighfar. Kalau malam itu adalah malam terakhir kita, kita gak bangun lagi, Allahu a'lam apa yang terjadi, maka kita memperoleh husnul khatimah. Kan itu yang kita cari. Makanya kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Jangan ditunda-tunda. Toh gak ada ruginya juga kok kita mendahulukan kebaikan. Apa ruginya kalau kita segera beristighfar dan bertobat? Apa ruginya? Gak ada rugi. Gak ada gara-gara kita istighfar terus kita kayak kehilangan sesuatu. Gara-gara kita istighfar kita kehabisan waktu. Gara-gara istighfar kita akhirnya jadi capek. Apa capeknya mengatakan astaghfirullahaladzim? Kalau Allah mau, syariat istighfar itu dibikin panjang. Kayak sayyidul istighfar lah minimal ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'atu a'udhu bika min syarri ma sona'atu abu'u laka bini'matika alaya wa abu'u bidhambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Panjang. Kalau yang mau segini, keren. Karena ini sayyidul istighfar, pemimpinnya istighfar. Kalau yang bisa hafal ini, luar biasa ini kalimatnya. Tapi bagi yang gak mampu menghafal ini, atau gak mungkin juga kita baca ini, misalnya setiap berbuat dosa, baca itu kayak panjang gitu ya. Bukan gak mungkin, agak berat mungkin.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media informasi.

0: Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pasisia Selatan, Media Informasi Edukasi Jo Publikasi Tapacayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Besok Balai Jepi Siti dan rancara kami dan Madiko ha? Di malam kini edisi Jawa di tanggal Sabale September 2026. Riki Niko banyak dekat beriku sagu-lagu dendang gak baik buat Deko ma. Dari tadi lah muskom-muskom ui lambe pada PCT kau deh. Tuh putar lagu rancak cek dulu dah ah, belum bancang lo kan. Untuk sahabat kabar-kabar di malam kini di 08237-1-9191. Selamat malam untuk sadonyo sahabat yang sedang di rumah, yang sedang di kadai, yang sedang lima pun aduh di sekitaran Painan lah yang pastinya. Mungkin untuk malam kini ko di Dagaba akan hadir mengawankan sahabat-sahabat jam sataga 10 saja. Pada biasa yang nangkaba kirim-kirim salam bu, boleh. Atau mungkin kaba ngecean sesuatu hal yang spesial untuk malam kini, boleh abana. Nah, sekarang santai di rumah, di lapau, di tampe karaju, atau masih dalam perjalanan untuk menindang bagame malam kini, basuo, jopi siti, bali ya. Kapatang-kapatang kan sama baru mbak baganda sekarang kini sama Pek Siti. Kok dia ada para lulu tadi kan betul ha? Jadi untuk mbak Uwo mungkin ada lulu nih mbak Uwo di minggu besok mungkin kok tiba. Nanti agak cuma Uwo bulia besok buka buang ya. Jadi untuk sahabat dan agama di malam kini nama request ataupun juga nanti mengirimkan yang spesialnya bulia Pek Siti tunggu. Kok sampai dulu untuk Adit, kok sampai malam Adit?
1: Halo, malam.
0: Yo malam lia, bakal badit, sehat dit.
1: Kabar sehat Bi Siti.
0: Alhamdulillah kalau Adila sehat-sehat, sadola senang lah Bi Siti, Bang.
1: Yo lah lama wana Bi Siti dah teraga.
0: Dede, Bi Siti kalau lawan lam kok payah dit. Jadi kok tadi kok dola telepon kan betul ha, Bi Siti masuk malam ini cek ya kan betul ha. Kok bakal ge kemari?
1: Ala para ali si bisi tidak siaran alah para minggu
0: makasih. Ndi mae, lah para minggu bisi tidak siaran malam ya. Tapi Siti kene wae kali lamang lae kan itu ha. Kalau kali lamang kok gak payah kalau gak luar bisi kalau la siang tuh malam tuh lah tak kalau Siti.
1: Oh, kalau banyak kesibukan kan kok enggak payah
0: bisi itu. Dicari kesibukan kok dit sebenarnya nak terlena jo ba-ba kini keadaan dunia tadi.
1: Kok ada apa dia mengucapkan selamat hari radio nasional.
0: Iya jadi di tanggal sewale ini komadit ah.
1: Yo selamat hari radio nasional yang keberapa PCT?
0: Hari radio nasional untuk hari kini kok cibuat lah kan ada PCT lah tak lupa lo lah lah kok kalau palo acak tantu kok bayar ni. Ah ucapan adik kini kok adik. Ucapannya aku dari Adit selaku pendengar gitu kan dari radio ko ucapannya Adit.
1: Oh, kalau ucapan ambo sih sebagai radio Langis FM yang di udara dan banyak pendengarnya, banyak peminatnya di Siko dan radio Langis FM adalah satu inspirasi bagi sahabat Langis saya untuk mendengarkan, untuk yang ingin curhat itu, yang ingin galau silakan curhat ke radio Langis FM.
0: Oh, nyok kan ada lo kok ucapan sebagai ibaratnya kok kan kato-kato lah gitu kan atau inspiratifnya untuk Adit.
1: Ya kalau kato-kato dari Adit sih radio Langis FM cukup menghibur sih baik program-programnya yang tetap gitu.
0: Iya.
1: Jadi. Aku tak hanya lagu saja tu, cukup informasi berita dari luar dan internasional.
0: Oh betul. Iyo ban, Nadit pandai Adit ini yo. Kalau ikut ko hari radio nasional ko jo HUT RI HUT 81 RRI Radio Republik Indonesia. Jadi memang bergabung Adit betul. Beko lah baca sejarah khas ketik kan boleh tak jalan lo jadi. Tanggal Sabale September selama lempek limo tua. Jadi memang Radio Republik Indonesia aku pertama mengudaro untuk mengisi kemerdekaan bangsa waktu itu dit. Jadi di tanggal Likoko diperingati sebagai Hari Radio Nasional.
1: Betul. Jadi Radioko ala pada tahun ko yang anak mako yang anak mako yang apa lah ket gitu. Ya ala pada tahun ko
0: Radioko. 81.
1: Satu ya.
0: 81 tahun. Gitu. Sesuai lah ibaratnya 7 hari kemerdekaan kan 1945 tanggal sabale September 1945. Jadi mama radioku untuk pertama kali mengudarakan apa ya untuk mengisi kemerdekaan bangsa waktu itu di
1: sejarah radioku banyak ini teknologi lah canggih bisa dengar di HP bisa.
0: Iyo.
1: Jadi radio tetap hidup dia masih tetap hidup ya di masyarakat nasional gitu.
0: Jadi, bisa didengar di Mapun.
1: Didengar di Mapun. Baik radio Langgisau kok dengar di streaming bisa, dimanapun bisa. Dengan pada radio kampung lama nah. Pakai seret. Dengar radio Langgisau FM tahu be atina luko noh.
0: Itu be sip. Iyo pandai edit ini ya.
1: Oh, jadi kalau kangen sama kampung dengar radio lagi FM tuh bet yo.
0: Iyo. Mau mana tuh Adit?
1: Saya boleh request visit.
0: Lah, ini cepet lah Adit, bagai Adit.
1: Banyak ya. Request lagunya dari nyo apa lah? Kuliah Novita tak kali.
0: Wih, bayu lagu di sini mah.
1: Oh, bayu.
0: Gali-gali.
1: Kecuali lagu-lagu barat tadi masuk tu dulu nak ngarati ni.
0: Dari siapa?
1: Bukan.
0: Tagali-gali jadi tiak juga bukan.
1: Iyo dari Urianovita.
0: Urianovita.
1: Yo tagali-gali jadi tiak juga tapi lama dah lagu tu di tengah ni.
0: Ah jadi apa diputar edit?
1: Dia boleh dua PCT.
0: Ah iya apa tu cerai?
1: Saya dari apa lah Artik Afina Berana Dendang Perantauan.
0: Jadi kau dah gitu tak dia. Sabar ya.
1: Yo salam ke PCT. Salam tu PCT yang sedang menyiap. Salam untuk nyo Hayati, Mawo, Adel, Bang Roma, Kak Fifi. Pokoknya seluruh pendengar Radio Langgis FM dimanapun sahabat berado malam dan ko yang menengah 91.2 Langgis FM Painan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adit lah baga buang di belakangnya tadi ko ada nabis kabis ko wadih baga gila sahabat ya sebalun wakbeko masuk ke waktu semangsa di pukul 9.28 ini. Nah, jadi memang bahasa kita ko sahabat di kemaman di tanggal sawale September kini ko di tahun 2026. Ya istimewa banget lah PCT ko kan karena memang awak memperingati hari radio. Jadi radio tu ndak sekedar suara yang keluar dari speaker saja sahabat. Radio tu kawan dalam perjalanan, tampe mandangakan kabar, sampai berbagi informasi jobaga, hiburan, sampai dendang-dendang nan mengawankan sahabat lama-lama kini kan betul. Memang dari dulu kok sampai kini radio tetap punya cerita, radio tetap punya pandangan. Serato paling yang penting di siko sahabat radio tuh punya hati di tengah-tengah masyarakat. Jadi dalam suasana spesial hari radio kita Badendang Jo Bagamai malam kini ko rayokan radio Jo Alunan Musik Minangkabau yang rancak yo sarato rasunyo tu ha iyalah gak mendalam kan itu. Jadi memang untuk anan ka bagabuang boleh PCT tunggu di 08237-1-591. Tadi ada bayang bepasan yo bepasan. PCT sapo jo lantak abang-abang Pol PP yang ada di luas yang sedang menjaga keamanan ketertiban. Dan gadang pada aku ha suara radio lagi saya FM langsung mau bau dak be

warna-warnaan. Ada dari Dendang Parintang, Mas Telo, Merintang Hati Narusuh. Ada dari Ima Kempita. Special request kok untuk sahabat kita tadi, ada special off air tadi mah request putan Cik PCT lagu Ima Kempita jo Dendang Parintang. Jadi untuk sahabat PCT peko balik-balik di program Badendang jo Bagamai sesudah ibadah sembahyang sah.

Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: percaya.
1: Halo cantik, nama kamu siapa?
2: Eca.
1: Oh, lagi ngapain kamu?
2: Masak-masakan.
1: Bapak ibu di mana?
3: Saya orang tuanya.
4: Kami
5: orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Saya orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.perlindunganak.org sekarang, karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2/203.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2/203.143.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2/pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau.

0: 91,2 Langkisar FM, apa lagi JPC Team, malam kini ko sahabai dimapun barado. Alah, apa lagi JPC Team, di program Badena Joba Gamai tadi ada yang ma WA, ma WhatsApp JPC Team, bapak radioan yang saja JPC Team. Tadi memang ada gangguan sebantanya, sudah tu lah elok balik. Untuk musyaya, pencubu lah balik bergabung 0823-741-591 cuaca tadi ma musyaya. Udah biasa kan betul ha. Jadi memang gak niang sebentar dulu. Bikunya hidup balik tu. Yalah. Dicubu lah bergabung untuk sahabat yang kebergabung. Di malam kini masih ada banyak waktu untuk di badenang juga gamai awak. Nah, yalah sampai malam musyaya. Ya. Yo malam Loli. Ma tadi di Aniang.
1: Ah? Jam apa hari? Jam apa di Penang?
0: Iyo lari mana kok ha?
1: Orang jam apa lah lari suruh nak.
0: Ah. Tapi mak minta hujan tapi mak hilangkan kabui.
1: Yo masih 50% lah, belum terlalu lama hujan lah.
0: Entahlah ibu kota sampai kan betul disampaikan.
1: Kalau hujan jauh sarat tu angin tu nyo capek berhenti nyo.
0: Iya.
1: Hujan nyo tenang agak angin tu. Atu lama tu sampai pagi tu.
0: Oh iyalah tapi kini kau kan ni bareknya alhamdulillah jo lah baru kan.
1: Yo ko basar tu jo kilek mana tangguh magris garis sempat ni.
0: Yo bana tu bang ko agak-agak tadiam sebentar tadi dulu tapi kan lain lok balik.
1: Yo tu betul. Ko kena terganggu jo urik-urik petir ko kena lagi.
0: Yo bana jadi tu mohon basabas lah dulu kan. Yo kan lain sebentar lo nyo nak lamo do.
1: Yo kencang ni nyo mendarah mesti kan.
0: Jadi gak tak kaji nyo.
1: Ya, hujan lah, Pek. Ya, anak-anak selama kau lalu kurang ni. Kalau lalu hujan, lagi lama lalu.
0: Aduh-aduh, saya lah percaya kalau gini. Yalah, wakabah, di situasi kondisi laman situ kan?
1: Iya, kan yang mau mantel ya, kan?
0: Nah, iya, Siti yang masih mantel selalu, kok.
1: Iya, sepada, wak. Bukan maju gini, kadang cuaca ini slim.
0: Tapi di pangku dah
1: lama
0: sebuah
1: hujan.
0: Iya,
1: bana ya. Kau sedang di dari Muaro.
0: Iya.
1: Hari hujan berbalik. Wah, dari Muaro liat.
0: Tak jadilah lah dah.
1: Iya, saya capek mas sang jarik ni. Langsung keluar dari Muaro ni.
0: Iya, cuaca ni kok ya kok agak apa ya kan betul. Apalagi dia kilek-kilek kok ah, takutnya.
1: Kadang-kadang dia kok hari dah lama panas tu tiba hujan banjir kau tak
0: tahu lah. Waspada sih ada. Semoga tapi jangan begitu loh.
1: Dekat, iya kebanyakan terjadi itu kan ala lama lo panas tu tanah aku kariang tu lah kampung.
0: Iya itu. Ke kariangan jadi lah banyak cari lah tanaman gini lah mau dia lah bantu tu lah.
1: Iya. Kalau mau de ayah di lura rimbo tu kan kok. Kalau lah lama panas tiba hujannya kan mendadak di bawah.
0: Iya, mana tu mah?
1: Awak gini kalau gini yang dirusukkan muncul nadi je mah. Kok gadang aje kok kan itu? Kita ini hari tapi maro.
0: Mana tu? Telah dijamin.
1: Pasang gadang tu malam tu. Agak aje gadang tu mah. Terus mau tunggu malam kau dekori.
0: Semoga aman-aman sejauh minta kan betul.
1: Kalau tadi luas wow. Pada
0: iya kok di luar kok sedang-sedang patih-patih balik kok ya,
1: kalau ke tempat ini itu yang tadi itu jadi kan nampak warna itu baris-baris ke depan ini tadi.
0: Main apa mam kita main bau hujan tak menghentikan hujan kok
1: ya kalau lah guru-guru itu hari so aduh harapan hujan ke tadi tapi nyo ya lah mula proses dulu lah.
0: Agak lambek-lambek. Biarlah dulu nak. Setidaknya kabut kau lah hilang kan itu.
1: Mulai di apa? Di daerah bayang kan nol. Mulai bertanam gini kau lah tanam padi. Cuma kekeringan baru kan?
0: Iya. Jadi kan seolah kau lagi kini kan. Kau lagi agak gelamu hujan setiap turun. Request misalnya gini kau. Apa kau lah menghubungkan ulang aja mesti ya?
1: Putus jaringan.
0: Menghubungkan ulang lah ada hubungan ya dia.
1: Nak kau lihat suara PCT lihat terang di HP?
0: Iya, cuman di suara bos saya, aku nak namu nak terang lah, lihat orang hilang lah.
1: Oh, suara PCT lihatnya hilang di siku apa? Kok di situ nak nyari yang?
0: Entah di mana kan naik kau lah. Hari kau bos saya gini kau. Adik,
1: alamannya gini sinyal lah.
0: Tambah lah B, hujan modenya. Tambah lah B, hujan modenya.
1: Baru rancak tu, biar lah. Tadi kan aku masih sanjo.
0: Iya.
1: Pernah aku jajab na sebalik aku rado dulu dia kok.
0: Ya semoga sajalah awak minta bersama.
1: Lagunya dari siapa lah? Afina Biner.
0: Judulnya?
1: Caya Caya.
0: Caya Caya.
1: Ada mah?
0: Nah iya.
1: Pancar lagu Caya. Aduh, PCT. Afina Biner.
0: Judulnya Caya-Caya.
1: Iya.
0: Jadi salamnya untuk Cik Lai. Aduh, Cik Lai kok.
1: Jadi, lagu spesial ya. Kepincang di lupa waktu.
0: Lama tinggal lagu kepincang di lupa waktu.
1: Oh, kece-kece baru. Maaf itu lagu bisnis mana tuh, Mang?
0: Bacalian mana ya di lagu kapitan lagu waktu
1: ah. Ayo tuh favorit Mucaya tuh. Sudah kapitan nih yo sedang adu kan.
0: Biarin nak lo elok do.
1: Yo kalau ini bisa yang kena pagi dipasangnya jam-jam 5 pagi tuh yang masang kan. Kalau elok hari.
0: Jadi kalau lah niat banyak tuh ada hujan.
1: Kalau kini dipasang enggak juga do. Yo kalau hari lah hujan konyo. Kepiting gua dah lama lah, keluar lainnya nyanyian dah melubang lah.
0: Iya.
1: Ini pas hari yang ni barunya keluar. Nah, aku buat kancang peti tu. Asyik nak gabung di malam kini ru PCT.
0: Ada Adit tadi itu ada sahabat kita tadi salah nak mulu pulak PCT konyo beko dibacakan WA nya padahal di WhatsApp chat aja bergabung tadi.
1: Oh, minta lagunya.
0: Iya, request saja nya Pak Siti ceknya. Beko mana telepon takut awak ada patui-patui cek.
1: Ya kalau dalam dunia telekomunikasi kalau telepon dah do petir do. Awak kan enggak pakai kabel lo. Kalau telepon yang lama sih pakai kabel itu bisa dia wa nyobai di petir.
0: Ya namanya orang waspada lah takut ke dulu ala ni mungko tu tak ada celah yang nak pol dia kan. Tak berani dia dah.
1: Iya nak bad cuma koneksi kalau jaringan memang buruk kalau di jalan lapik kau mang.
0: Iya. Lanjut salam ke Siale ya Mucik ya.
1: Salam buat Adit yang di Padang. Ala hujan hari di Padang.
0: Berarti sama mau jadi Painan, hujan di Padang besok kok. Antara kota Pak Adit.
1: Alah, Ayo. Oleh jadi Siti Laudu.
0: Antara beko tanya untuk Adit, Mbak Adit, hujan dia di Padang dia. Besok ke Cak Adit, Adit di dalam rumah ya Pak Siti je.
1: Iya. Itu salamnya buat Pak Siti yang ada di studio lagi Sawa FM.
0: Jadi.
1: Terusnya buat Pak Jamber, Jeputi Lubek.
0: Yup. Yo. Jadi.
1: Putra Bayang. Aku disalamin lah semuanya titik-titik yang bergabung di lantai sampai malam hari ini kok.
0: Yup, aman. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada bus saya tadi sampai yang bakal buang. Di belakangnya ada siako, sapu dulu ya.

percaya.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Terjadi kebakaran, langsung hubungi telepon pos pemadam kebakaran Painan 0756-21693 atau Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Painan 0835-6424-341, Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Kambang 0812-7344-8105, Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Balai Salasa 0822-8578-5263, Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Tapan 0813-7452-6524, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran 0812-6686-6333, Kepala Seksi Pemadam Kebakaran 0813-7485-3014. Pantang pulang sebelum padam.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kominfo beserta Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.
1: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
2: Pagi Pak Joko.
3: Kok tokonya tutup Pak?
4: Iya Pak Amir, Pak Tono. Soalnya saya mau daftar JKN Kids dulu.
3: Wah, rugi dong Pak, nggak dagang seharian.
5: Wah, Pak Joko sama Pak Amir emang belum tahu ya?
3: Belum tahu apa Pak Tono?
5: Sekarang kan udah bisa daftar lewat BPJS Kesehatan Care Center 1.500-400.
3: Oh.
5: Jadi nggak perlu antri dan bisa daftar di mana aja. Gampang kok Pak.
4: Yang bener Pak.
5: Iya, tinggal telepon aja 1.500-400.
4: Iya.
5: 24 jam loh Pak. Sebutkan nick, alamat email, nomor handphone, alamat pengiriman kartu JKN KIS, nomor rekening tabungan Bank Mandiri, BNI atau BRI, dan menyanggupi pembayaran melalui atau debit. Setelah selesai, nanti kartunya juga diantar kok Pak.
4: Wah, gampang ya daftar JKN KIS.
5: Udah gampang, JKN KIS bermanfaat lagi.
3: Ngomong-ngomong, toko nggak jadi tutup kan? Saya mau beli gas nih.
5: Ayo, daftar JKN KIS di 1.500-400. Dengan gotong royong, semua tertolong.

0: 91,2 Kisar FM Bali JPC tim malam gini kembali sabai lah di pukul 9.08 mini di program Badan Jumpa Gabai masih PCT tunggu sampai jam 10. Bagi untuk request bisa PCT putarkan sampai jam 10 malam kini. Di hari kini ko sahabat malam kini ko hari alhamdulillah lah di Gerujan nah, di Badok karena awak banyak bana untuk barasokan kabui gali-gali tenggorokan bagai tu ba induang kok di nak rasa gak lah sudah lah banyak dan batu-batu salimu bagi kami Tuhan. Jadi memang perlu juga diturunkan hujan dari Allah kepada Bapa Allah untuk menghilangkan kabut, semoga saja bisa. Nah, di malam gini wasapo jelas dua lanyo yang ada di jalan Ilyas Yakub Painan untuk seseorang lanyo Pak Tuh lo tahu PCT namonyo dong. Nama tamu Saritu. Selamat malam untuk apa tuh? Selamat malam jelas semoga saya selalu untuk apa yo. Jadi beliau menanggakan tapi tidak mengabuang doh. Iyalah semoga aja ilmu yang didapet patanggo bisa diterapkan. Untuknya Pak Faisal lagi selamat malam. Untuknya keluarga di Sinan bagi tuh ada dititin bagi ada ibu ada sial yo. Pokoknya ada yang si getaran situ lah untuk yang ingin membeli bakwan nititin boleh ya. Nah di Simpang Pemera atau juga untuk makan lontong bagi lontong malam tuh nah di lembaknya bisa untuk malam kini yang sedang-sedang lapa baru ya di karena hujan hari bisa mencicipi lontong malam di situ. Sampai malam tuh sadonyo, sampai malam yang kabar gabung Bali 08 23 7 sampai 1 sampai 591. Sampai malam Mus Cie ya.
1: Halo PCT.
0: Yo, di tambah labe hujan mau dia.
1: Ah, boleh gimana? Ya sik jero. Tanaman nyupi hujan kok.
0: Yo, mari mari ari, mari Mus Cie mengicik ke PCT ya.
1: Ya kok cara tentu kopi dengan tuh di request saya lagu
0: kan? Boleh ya, jangan like cie le dua dia dia kok.
1: Kalau kampung kalau hari jauh-jauh kok di malam kok mungkin gak agak langang kok malam gini kok.
0: Iyo antara tak kalau lagi kok sampai antara apa gini kok kak?
1: Tidak, orang kok bukan tak tak kalau binti risau ya kalau hari dalam mau panik kok kalau lah hujan kok agak ragu ya situasi kan itu.
0: Oh betul.
1: Mana tahu kok tiba-tiba lagi kadang hari dah lama tak hujan kan.
0: Dia minta awak tak perlu loh lah ya itu tuh dia bodoh kan ibaratnya kekeringan kok kan betul ha di basmi
1: itu orang was-was kan jadi gini ya weekend lebih pagi ya bagi yang kerajukan itu kan bisa libur
0: iya.
1: Aku lah berkumpul sama keluarga di mana
0: kan? Iya bana.
1: Supaya mengopi ya sekali kecil di rumah. Hari biasa kacang abui ya nanti setengah gantang. Itulah lama juga.
0: Betul. Itu kayu tu mah apa lagi ni ko?
1: Iya, kalau yang pecinta mie abui ini ko hari mana ko?
0: Mari lah marah-marah pelan.
1: Hari mana?
0: Iya.
1: Aja makan mie, aku masuk tu lah. Lama-lama lalu orang PCT. Nak kantor di pagi ni aku.
0: Dia lama-lama dah lalu.
1: Kalau Musjaya lalu tu malam dari PCT.
0: Iya.
1: Sekarang yang capek.
0: Dia dah ngadang-ngaran juga nak itu.
1: Ya, kalau mau di jalan raya aku keramainya ada tari kan sampai pagi. Kok masih rame yo kendaraan lalu lalang lewat ni kok. Dia Honda, Oto, banyak.
0: Iya. Dan aktivitas yo. Lalang-lalang yo.
1: Ini banyak aktivitas leh. Kalau ibarat memancing kalau hujan ku hari. Enggak bisa leh kok.
0: Enggak boleh ya.
1: Lah, ini bisa tapi duduk di tengah air deh. Kerja mengani ikan panjang keluar dari mereka nyo.
0: Iyalah.
1: adi lo hari ya.
0: Iya iya betul betul. Ah.
1: Alah alah bagabu adik ke dalam.
0: Alah lah dong, terbaik ini kak badik kuah. Tadi pertama tadi bagabuangnya.
1: Kena dina kalau hujan luar ini lah, lalam bulu angin ya. Jumpai di jengkau, jumpai lu capek tadi.
0: Bisa jadi kok bisa tiga. Mesti ayah sama dia ngecek-ngecek. Mungkin nama dengar lah ya doma. Cuma agak takut mungkin kok main radio karena patuh-patuh.
1: Nah, aduh dong. Awal dulu aja. Pati-pati kancang itu di tahun 2000 ini nih radio dia aman-aman ya.
0: Iya, diminta lah iya aman-aman, alhamdulillah lah anak itu.
1: Tapi kalau TV ya, iya ini lah do penangkal petirnya langsungnya samba langsung masa malatui ya.
0: Iya.
1: Gua pernah nonton sedang pati kancang tapi langsung angu TV kok. Kalau dua angu TV makanya pati. Iyo, tak bisa di HP-nya ini rusak total.
0: Oh, iya, iya lah, iya lah.
1: Ada kakak aku di situ?
0: Jadi, apa request itu?
1: Dari Melissa Putri lah, oh, Ula Cubo-Cubo.
0: Ula Cubo-Cubo?
1: Iya, kalau lari jauh-jauh kan itu agak remix, getek, agak badendang, Wak.
0: Jadi, dari ya, Wak.
1: Dari siapa jelah ya visiting? Pak Diva Aurel.
0: Judulnya?
1: Tanti Batanti.
0: Ah, jadi berkode aja kok.
1: Masalahnya spesialnya untuk visiting ada di studio lagi sahun.
0: Jadi...
1: Semoga pulang nanti dari siarannya sehat-sehat sampai sampai di tujuan nanti ya.
0: Amin.
1: Ah, ya ditunggu ya jelah salam-salam kalau hari lau jago visiting.
0: Sadu Allahnya lah ya, di buku ya lah ya.
1: Ya, guru murid cendrawasi, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, bos jaya lah, warga buang balik sahabat. Kok di hujan-hujan, kok mungkin di, itu tadi mungkinnya banyak nana mananga saju, atau mungkin di malam kini kok lah, aduh lantak kalok bagai. Yolah, dengar dulu sahabat dari Melissa Putri, ulah bacubo-cubo. Abeko lanjian beko sama liputan berita malam sama Vivi Fikri. Kano di request ko lah habis sampai jam 9:30.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Musika bersama

0: Sayang Mana.
1: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Jalan Raja Agus Salim Painan 91,2 Langkisai FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Sejumlah informasi sahabat sudah kita siapkan di liputan pertama edisi hari ini, tepatnya cepat di tanggal 11 September 2026. Waspadai potensi hujan deras di Sumatera Barat 11 sampai 13 September. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan menyusul potensi hujan dengan intensitas tinggi yang diprediksi terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera Barat pada 11 hingga 13 September 2026. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Ari Yuswandi selaku Kepala BPBD X Office meminta masyarakat khususnya yang berada di kawasan rawan bencana untuk lebih waspada terhadap kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor maupun pohon tumbang. Kesiapsiagaan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat karena masyarakat diminta terus memantau perkembangan informasi cuaca, mengenali potensi bahaya di lingkungan masing-masing, serta mengikuti arahan petugas kebencanaan apabila kondisi semakin memburuk. Menindaklanjuti peringatan tersebut, Sekda meminta jajaran BPBD Kabupaten dan Kota bersama seluruh unsur terkait meningkatkan pemantauan dan kesiapsiagaan di wilayah masing-masing. Koordinasi juga perlu diperlukan untuk memastikan informasi dan penanganan dapat dilakukan secara cepat apabila terjadi bencana. Sekda juga menegaskan kewaspadaan sejak dini merupakan bagian penting dalam mengurangi risiko bencana. Masyarakat juga diminta tidak mengabaikan peringatan dini serta segera melaporkan apabila terjadi bencana atau kondisi yang berpotensi membahayakan kepada petugas kebencanaan setempat.

Informasi berikutnya, sahabat Sabar, 2.400 masker Bank Nagari mempertahankan daerah terpapar tinggi kabut asap.

PT Bank Nagari menyalurkan sebanyak 204.500 masker untuk, maksud kami 2.450 masker untuk membantu masyarakat menghadapi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Di mana bantuan tersebut diprioritaskan untuk daerah dengan tingkat risiko dan paparan kabut asap yang lebih tinggi. Bantuan menyasar masyarakat umum dan anak-anak sekolah terutama di daerah yang terdampak kabut asap, penyalahan masker menjadi bentuk kepedulian Bank Nagari terhadap kondisi masyarakat sekaligus bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Berdasarkan pemantauan kondisi karut dan kabut asap pada periode 1-7 September 2026 tercatat sebanyak 237 hotspot yang tersebar di 12 kabupaten kota di Sumatera Barat. Hotspot terbanyak tercatat di Kabupaten Pesisir Selatan 74 titik, Pasaman Barat 51 titik, dan Pasraya 36 titik, dan Sijunjung 32 titik. Atas kondisi tersebut, Bank Nagari menetapkan sejumlah daerah sebagai prioritas penyaluran bantuan masker. Wilayah tersebut yakni Kabupaten Pasisir Selatan, Pasaman Barat, dan Pasraya, Sijunjung, dan Kota Padang. Bank Nagari juga menyatakan akan terus memantau kondisi di kabupaten kota lainnya. Status prioritas bantuan dapat ditingkatkan apabila terjadi peningkatan hotspot maupun penurunan kualitas udara. Itulah sebarang informasi di Liputan Pertama Lama edisi hari ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk hari ini Jumat 11 September 2026. Saya Vivi Fikri dan tim yang bertugas pamit undur suara dari ruang dengar sahabat. Selamat malam dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.